0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua. Tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya. Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu, salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN, ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik. Dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin menunggu.
3: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
4: Kalau lamanya berapa lama?
3: Sekitar 4-5 jaman.
4: Mati lampunya lah. Dampaknya apa kalau toko yang sendiri?
3: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
5: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti diharapkan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi di antaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61% pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat, karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar, dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah kata Purbaya akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama apa namanya Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, kalau bisa. Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskiel Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
6: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
5: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
6: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
7: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam. 7 hari seminggu, kita pelototin, nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran paling. Kemudian nggak ada, kita mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
6: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
8: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
6: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya, demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya, Kak. Tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya, ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan 3 hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
2: ASEAN's unity and centrality Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
3: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
2: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
4: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
2: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar.

0: ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya, pendengar Anda masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Kami masih menemani Anda dan kita masih akan hadirkan dengan beragam musik dan juga informasinya. Pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk pagi hari ini di cuaca yang cukup bersahabat untuk Kota Solo dan sekitarnya. Selanjutnya kami akan hadirkan pendengar untuk Anda dalam program kita Opini Publik. Untuk edisi hari ini hingga pukul 8 dan nantinya kita akan hadirkan terlebih dahulu siaran tuda LKB Antara. Kemudian kita akan lanjutkan kembali nantinya dalam program kita Opini Publik. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

0: Opini Publik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada. Hadir menyapa Anda kembali di sesi acara kita Opini Publik edisi hari ini, hari Rabu ya, di 5 Agustus 2026. Saya Rata menemani Anda pendengar hingga pukul 8 nanti. Dan nantinya kita akan break sesaat. Tunggu dengarkan nantinya Syarat Udah LKB Nantara. Kemudian kita akan lanjutkan kembali dalam program kita Opini Publik. Dan untuk hari ini tentunya ada dua tema yang saya hadirkan. Nah, terkait kegiatan perayaan peringatan Hari Besar PHBN gitu ya pendengar ya. Nah, ini kegiatan-kegiatannya di PHBN 2026 ini seperti apa begitu ya, peringatan Hari Besar Nasional 2026 yaitu memperingati ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya. Nah, ini tentunya ada kegiatan-kegiatan khusus dilaksanakan yang menjadi ikon ya, ikoniknya ada kegiatan poinda baris berbaris, kemudian juga ada apalagi ya, poi kendaraan biasanya ya, poi indah lah begitu ya. Nah, ini seperti apa persiapannya dan untuk di daerah Anda apakah sudah ada gaungnya ya? Karena biasanya rutenya kan cukup panjang ya pendengar ya. Kalau untuk di Kota Sungailit yang saya tahu itu dari mulai depan SMP 2 itu ya mulai ya biasanya ya. Atau mungkin ini rutenya beda, saya enggak tahu. Dari depan SMP 2 lanjut sampai ke Taman Sari. Biasanya seperti itu. Nah, tahun ini apakah akan seperti itu mengingat ya. Mengingat kondisi cuaca yang sangat panas sekali ya pendengar ya. Dan memang kita juga dihimbau untuk menghindari saat-saat jam genting panas, yaitu di pukul 11 hingga pukul 15 kalau saya nggak salah seperti itu. Nah, seperti apa rutenya? Karena kalau di Kota Pangkal Pinang ini informasinya itu akan ada perubahan rute ya. Akan ada perubahan rute atau mungkin dari Pemprov Bangka Belitung efisiensikan rute pawai pada perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Nah, seperti apa kalau di Kota Sungailit ataupun mungkin daerah Anda, daerah lainnya begitu, apakah ada perubahan rutenya mengingat memang cuaca yang cukup panas, El Nino masih ya, musim kemarau. Jadi mungkin ini harus menjadi pemikiran juga ya dari pihak pemerintah lah begitu ya, yang melaksanakan pawai. Kasihan juga ya buat anak-anak kita yang latihan yang akan mengikuti. Apalagi di kondisi cuaca yang sangat panas saat ini, latihannya udah panas-panasan. Nah, nanti mungkin agak dipersingkatlah jalurnya.

0: mungkin ada dirubah jalurnya. Tapi yang saya dengar untuk Kabupaten Bangka untuk rute pawainya kayaknya masih seperti yang dulu ya. Masih seperti yang dulu gitu ya pendengar ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi masukan karena kemarin beberapa orang tua juga ya menyampaikan ke saya secara langsung ya begitu ya. Bagaimana rute untuk pawai Kabupaten Bangka, apakah ada perubahan? Karena kan kondisi cuaca juga sangat panas saat ini, dikatakan seperti itu ya pendengar ya. Nah, ini yang disampaikan. Dan ya, saya menyampaikan langsung begitu ya ke hari ini yang mungkin mendengarkan kita dari pihak pemerintah Kabupaten Bangka begitu. Baik, mendengar itu sebagai topik kita untuk hari ini. Yang kedua yang kita bahas juga, nah ini ada program pemutihan ya pendengar ya, program pemutihan pajak ya, pajak motor. Nah ini untuk di Bangka Belitung akan dilaksanakan mungkin bukannya sekarang hingga 31 Oktober. Nanti saya baca juga informasinya 2026. Nah seperti apa Anda melihat pemutihan pajak kendaraan bermotor ini dilakukan oleh pemerintah? Karena kan gak hanya di Bangka Belitung, mungkin di daerah lain juga punya program-program seperti ini ya. Itu pendengar, karena memang waktu kita gak begitu ya gak begitu panjang, hanya sampai dengan pukul 8. Tapi kita nanti akan lanjutkan pukul 8.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat begitu ya. Nah yang pastinya itu ya pendengar ya, kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita hari ini. Baik, pendengar Pro 1, kami nanti akan bacakan untuk Anda informasinya. Baik, nah ini ada informasi nih dari Bang Dian Diding Panjang. Katanya itu Kecamatan Merawang, rute pendek karena efisiensi, karena cuaca. Benar kali, ini bagus sekali ya. Untuk di, ya karena setiap kecamatan juga ini ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Ada pawai berbaris, ada kegiatan karnaval juga gitu ya. Rutenya mana nih? Oh nggak ada di sini ya rutenya ya. Oh ini, startnya SMA Negeri 1 Merawang, finishnya kantor Kecamatan Merawang. Dekat nggak tuh? Saya nggak hafal juga nih di mana SMA 1 Merawang, kantor Kecamatan Merawang ya. Tapi informasinya dari Bang Dian di Reading Panjang, ini rutenya pendek karena cuaca. Emang ada efisiensi cuaca ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Dian Reading Panjang ya. Nah, ini bagaimana kalau di Bangka? Kita baca ya, kalau untuk di Pemprov Bangka Belitung, ini efisiensi kar rute pawai HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, kita ke penelpon terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum opini publik, selamat pagi.
1: Assalamualaikum Mbak Reta.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sofian ya.
1: Ya, Pak Sofian.
0: Boleh Pak Sofian, silakan.
1: Jadi menghadapi ulang tahun kemerdekaan ini, menurun drastis gaya-gayanya. Saya lihat motong bendera juga nggak ada.
0: Oh, gitu ya.
1: Jadi tahun ini saya lihat memang kurang menarik gayanya. Apakah faktor Mino ini, panas atau kemarau ini, apakah bagaimana lah, tidak tahu lah kita. Saya, tapi saya lihat motong bendera juga tidak rata. Paling 20% ada enggak di tiap desa ini. Nah jadi saya berpikir ada apa ini, kata faktor apa, enggak tahu lah saya. Ya sejauh saya mengamati macam yang telah lalu itu luar biasa maraknya kalau di desa-desa Bareta. Jadi ini memang apakah pemerintahan desanya bagaimana, ngerah RT RW dan sebagainya, apakah faktor ini bagaimana?
0: Iya. Yeah.
1: Jadi memang kurang semarak bagi saya.
0: Oh kurang semarak begitu ya. Yeah. Tapi ini artinya di sana sudah banyak yang masang bendera juga begitu ya?
1: Iya. Soalnya saya nih Mbak Reta ya, bukannya apa-apa ya. Saya ini ada di mana-mana. Saya ini kerajin kan, sama silaturahim dengan saudara kan di Kemunjam, Menubara kan, Ayat Anis, Temeran dan sebagainya. tadi saya lihat soal 1 Agustus tadi sebenarnya sudah ada greget dalam rombaga. Jadi nggak ada greget sama sekali.
0: Baik, ya.
1: Apalagi di kecamatan, saya lihat ini di kecamatannya bagaimana lah ya. Memang bagaimana lah, saya tanya-tanya sekali ini masalah ini. Padahal memperjuang kemerdekaan ini tidak mudah. Kita ulang tahun masang benderanya juga sangat susah masyarakat kita ini. Apakah faktor ekonomi? Apa? Tapi itu tidak ada alasan sebenarnya faktor ekonomi.
0: Baik.
1: Itu Marita ya.
0: Oke, baik.
1: Kalau saya lihat Marita ya,
0: jadi
1: bukan di apa-apa. Karena saya ini tiap desa itu bukan katanya-katanya, saya ini langsung itu melihat langsung. Jadi itu Marita ya.
0: Oke, baik. Terima kasih. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Sofian yang katanya untuk di Balunijuk ya, itu untuk ya masyarakat yang masang bendera juga masih terbatas lah bahasanya seperti itu ya. Ya mungkin menunggu ya Pak Sofian ya, menunggu hingga tanggalnya 17. Tapi padahal ini sudah disampaikan gitu ya, dari mulai tanggal 1 juga itu bisa ya untuk langsung masangkan bendera merah putih umbul-umbul ya. Kalau di beberapa tempat udah masang umbul-umbul itu banyak ya, daerah saya saja itu alhamdulillah ya mendengar ya, itu udah banyak yang masang umbul-umbul, udah banyak yang masang bendera gitu ya. Karena memang di kecamatan kita itu tiap tahun ada kegiatan selain di kabupaten diikutsertakan, tapi di kecamatan juga ada kegiatan lokalnya juga, ada pawainya juga kayak yang di Merawang yang disampaikan Bang Dian di Ding Panjang tadi ya. Oke, baik, terima kasih banyak buat Pak Sofian yang sudah berbagi juga bersama kita untuk pagi hari ini ya. Dan pendengar, boleh buat Anda ingin gabung kembali, kita masih mengajak Anda bagaimana euforia lah begitu memperingati kemerdekaan Indonesia ke-81 di daerah Anda. Ya, enggak hanya di Bangka Belitung dong. Pendengar kita di daerah lain juga pastinya juga sama lah gitu ya. Merayakan lah gitu ya. Dan tentunya mungkin menjadi bagian dari panitia PHBN juga nih kayaknya ya. Jadi tahu nih kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Tapi memang lagi-lagi mungkin dihimbau juga sih untuk pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten ya, kalau provinsi sudah itu mungkin untuk rute untuk Wayang Indah Karnaval itu mungkin agak diperpendek begitu ya, mengingat cuaca kita yang saat ini bisa dikatakan sangat-sangat panas sekali. Oke, kita ke penelpon kembali. Halo, opini publik, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareta, ketemu lagi setelah tadi subuh ketemu di acara Mutiara Pagi bersama Bapak Haji
0: Saiful Zuri. Iya, baik. Oke, okay. Cuaca di sana gimana nih Pak Ahmad Irwan?
2: Cuaca lah, kebetulan lagu udah kelihatan cerah kayaknya kan.
0: Hatiku
2: Bareta, walaupun tim nasional kalah 0-3 dari Vietnam, tetap harus cerah-cerahkan saja.
0: Aduh ya Allah ya, kasihan ya, enggak apa-apa ya, deh ya.
2: Waktu no, Bangka melawan 0-1-0, kedalaman juga Kamboja tuh, Timur Leste lawannya juga. Sekarang ini nanti ujiannya lawan Vietnam. Kalau sama kita udah ujian beratnya melawan Malaysia atau Singapura atau Malaysia atau Thailand, itu aja itu kan. Ya, biarin aja lah, lewat saja, tinggalkan saja masalah itu. Gunah bulan saya terus timnas kalah 0-3 dari Vietnam sebagai tuan rumah.
0: Yang kemarin kan, malam kemarin kalau nggak salah ya.
2: Ya iya.
0: Iya.
2: Kan sama dengar di Pro 3 yang di radio di Tiga juga, wah bumi ini.
0: Kalau kata Bang Dirading Panjang itu kalah tipis gitu ya. Padahal menang telak gitu, kalah telak ya, gitu ya.
2: Ya kalah tipis 0-3 mah, tapi kalau 7-0 tuh baru kalah, bukan telak, tuh 3 mah tipis
0: atau kan. Oke, baik. Gimana ya, nih Pak Ahmad Irwan?
2: PSI, pilihlah saya sebagai pelatihnya. Insya Allah saya masuk ke besar Piala Dunia.
0: Aduh, iya. Oke. Baik, gimana nih Pak Ahmad Irwan? Ada kabar kegiatan apa akan dilaksanakan di PHBN Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini di daerah Anda?
2: Ya, sekarang begini kan, sekarang akan memperingati 17 tahun Indonesia Merdeka itu kan. Walaupun kemerdekaan ini adalah hanya bisa dirasakan oleh sebagian itu kan. Karena masyarakat kecil belum bisa merasakan kemerdekaan, terutama soal ekonomi itu kan, masih tetap dijajah kan. Memang beraktivitas bebas, kita melakukan juga ada kebebasan berkreasi bebas, cuman masalah ekonomi, terutama saya bicara ekonomi yang menengah ke bawah itu kan. Kemudian Emporia menyambut, wah udah kelihatan bendera pasang umbul-umbul.
0: Wow, juga udah ramai berarti ya.
2: Bendera, cuman nah setiap ada ke, kan kalau di sini udah ada di kalender ya. Setiap tahun ada pertandingan turnamen bola voli sekecamatan, putra putri, terus sepak bola antar SD itu kan, terutama anak-anak SD itu jadi kalender. Kebetulan saya sering terpanggil sebagai reporternya Mbak Reta. Ini juga reporter tingkat kecamatan saya deh.
0: Wah keren. Oke. Baik.
2: Nah itu jadi dari mana cenah dan dananya dari ya, baik pemerintah desa kecepan tak sepeser pun, justru dari warga atau dari
0: swadaya masyarakat berarti ya.
2: Dari masyarakat, dari pengusaha terutama. Nah, di sini kalau ada pertandingan bola mini anak-anak SD kan, ini hiburan kan dibiayai oleh pihak pengusaha, itu sudah di kalender. Karena terus yang lainnya partisipasi. Jadi dari pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan sepeser pun juga tidak pernah menyumbangkan nih untuk itu, nggak ada, tetap aja masyarakat itu aja. Gitu aja. Benar, ini bukan nyataan, bukan saking cintanya terhadap warga masyarakat itu yang terhadap kemerdekaan sampai bermodalkan sendiri kan. Nah itu John dari pemerintah kita mau sambut dengan meriah, mengasih enggak? Misalkan buat biar enggak kan, tetap aja di oleh masyarakat kan, oleh orang-orang masyarakat itu kesadaran perlu dihargai lah. Mas, baik pengusaha yang berkorban, para masyarakat yang juga itu patut dihargai itu kan, karena tak sepeser pun disumbang dari birokrat itu aja begitu ya ternyata. Jadi itulah merupakan hiburan. Ini saudara Ahmad Irwan kan, reporter tingkat kecamatan.
0: Baik. Oke.
2: Barata senangnya sedih dulu kalau memang hobinya. Bahkan saya pernah ikut lomba reporter kan ya, di Bandung.
0: Waktu baik.
2: Jadi cuman saya jadi urutan ketiga.
0: Oke, siap. Baik, mungkin terima kasih.
2: Iya. Yep. Memang masalah Emporia tetap menyebut. Ada lagi kabar apa yang hangat sekarang yang akan dibicarakan?
0: Ini terkait adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Kalau di sana gimana? Ada nggak? Kalau di sini ada nih.
2: Nggak mau berkata masalah urusan pajak, makan yang di sini Pak Reta ya. Ekonomi yang banyak menolak itu yang menengah ke atas. Ini bukan bicara bohong, di lingkungan saya se-RW yang pokoknya yang menengah ke atas mah ditolak, nggak menerima. Yang menerima itu kebanyakan menengah ke bawah. Kenapa demikian? Mungkin itu. Yang menengah ke atas kebanyakan itu ini lingkungan saya curhat dengan TWR yang sama juga. Karena mungkin dikhawatirkan takut kena pajak. Nah itu bareta yang banyak asumsinya ke sana. Misalkan di rumahnya ada sepeda motor, apalagi ada roda 400 pasti. Saya aja kan datang diterima aja di sensus. Wah ini sampai mendetil Bapak penghasilan per bulan berapa, pokoknya ada, itu mah rahasia, nggak pengalian berapa, pokoknya cukup makan, cukup biaya anak-anak, dan tidak ngutang, cuma itu aja. Terus listrik sampai berapa, Pak, lihatnya berapa, 900, Bapak TV lihat cuma 21 in, sampai mendetil. Makanya golongan menengah ke atas mah banyak yang nolaknya itu. Nanti misalkan tak dikhawatirkan, tak memang asalnya nanti takutnya terkena pajak. Nah itu apalagi di rumahnya ada home industry, Bareta kan di lingkungan saya banyak home industry ya, di sini home industry. Nah itu makanya ditolak semua. Golongan apalagi pengusaha menolak, yang menerima mah justru golongan menengah ke bawah. Nah itu, terima kasih itu informasi.
0: Baik.
2: Kalau saya ngeliatkannya semua nerima kayaknya kan. Di sini mah nolaknya golongan gitu asumsinya takut dikenakan pajak. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mamat Irwan yang udah gabung bersama kita di kebersamaan untuk pagi hari ini ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi. Baik, saya lihat dulu ada WA. Oh, ada WA. Oh, ini Kecamatan Merawang ada himbauan juga tuh kan dari 1 Agustus ya sudah harus pasang umbul-umbul, kibarkan bendera merah putih. Oke, baik. Terima kasih Bang Dian di Riding Panjang sudah menyapa saya pagi ini ya. Baik mendengar Pro 1, kita masih lanjut menemani Anda. Pak Irwan kenapa? Kalau bahasa pajak sensi ya. Enggak ya Pak ya. Oke, kemudian lanjut lagi kami sampaikan untuk Anda informasi lainnya. Masih kaitannya dengan ini ya. Rute, iya ini terkait efisiensi rute pawai HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia ini tingkat provinsi ya pendengar ya, di mana pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan efisiensi terhadap rute pawai dan karnaval dalam peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. PJ Sekda Babel, Ferry Aprianto mengatakan seluruh rangkaian kegiatan perlombaan telah disepakati, pawai, baris berbaris, sepeda hias, karnaval hingga kendaraan hias itu berlangsung dari tanggal 26, 27, dan 29 Agustus. Dan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, rute pawai dan karnaval tahun ini resmi dipersingkat guna efisiensi waktu. Nah, bukan, kalau ini efisiensi waktu Bang Dian, bukan efisiensi cuaca ya. Ini efisiensi waktu. Memang kalau Pangkal Pinang ini kan ramai yang ikut gitu ya, dari semua kabupaten kota itu ikut biasanya kayak gitu. Jadi mungkin takut sampai malam, karena pengalaman tahun lalu itu sampai jam 9 malam itu ya masih ada peserta yang berada di jalan. Nah, jadi ini rutenya dipersingkat, jadi semuanya bisa cepat selesai. Dan perkiraan jarak rute baris-baris-barisnya ini sekitar 3 hingga 4 km. Untuk mobil hias ini akan lebih panjang ya, karena mobil hias kan besar gitu ya pendengar ya. Nah, ini ya, ini memang sudah dipikirkan juga oleh pemerintah provinsi. Dan selain itu juga dari Kepala Kesbangpol Bangka Belitung menuturkan bahwa diharapkan rangkaian kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan mengingat cuaca yang terik, jadi juga ini para peserta agar bisa menjaga kondisi kesehatan selama kegiatan berlangsung. Iya. Oke, ada Pak Kalmin di Erbulin. Boleh kita sapa Pak Kalmin. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Kalmin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat ya Bang Kalmin ya.
3: Kan kita sesuai temanya kan masalah pemutihan pajak ya. Boleh katakan saya ini kalau bisa saya sampai keluhan nih. Keluhan karena kena kena lihat di situ, kalau disangkan panduk-panduknya itu kan semuanya bebas bayar pajak. Saya kemarin boleh katakan hari Selasa kebetulan ada samsatnya itu di kantor desa Dendang. Saya datang sana menanya motor saya ini tuh saja sih Mbak, karena saya ini kan maunya taat pajak. Karena isu-isunya kita mau dapat Pertalite di SPBU atau pajak nggak lunas itu nggak bisa.
0: Itu terus isu.
3: Saya ini motor saya ini, saya motor saya ini ke kebon bukannya untuk ke kota.
0: Baik.
3: Jadi saya ini kan mau bayar nih ceritanya. Boleh katakan nunggaknya itu 10 tahun. Kemarin saya tanya di Sungaliat terus saja nggak sampai 1 juta. Tapi karena kita kan Bangka Barat tuh, Bangka Barat itu sudah definitif katanya samsatnya. Jadi kata yang ada di Sungaliat itu bayar ke Mentok Pak katanya. Di Mentok ini saya tanya itu 1.330.000. Jadi gimana sih ada perbedaan antara Sungaliat, samsat Sungaliat dengan Bangka Barat? Gimana sih? Kalau disampaikan keluhan saya ini kan mau pajak motor ini tiap hari dibawa ke hutan. Bukan ke kota, tapi karena saya tanya bahasanya kalau saya itu kan ngambilnya Pertalite untuk ke kebon misalnya. Saya ini kan petani, pekerjaan saya ngaret. Kadang-kadang motor itu ditarik untuk narik sawit. Saya pengen bayar, tapi kok menjadi 1 juta lebih. Mendingan saya beli motor baru dong.
0: Iya, benar. Jadi beda ya samsat Sungaliat sama samsat Mentok gitu ya?
3: Beda, kalau di Sungaliat itu nggak sampai 1 juta.
0: Oh, nggak sampai 1 juta?
3: Nggak sampai 1 juta, tapi kalau di Bangka Barat 1.330.000.
0: Oh.
3: Jadi saya nggak jadi bayar dong.
0: Iya.
3: Katanya pemutihan pajak motornya itu bukannya motor ke kota, Motor ke kebun tiap hari. Karena kita kami ambil minyak, mau petalit kan kalau katanya isunya kalau pajak nggak lunas kan nggak bisa tuh.
0: Isu jadi itu kan Pak. Jadi kan saya
3: mempermudahkan itu. Itu aja ceritanya, tolong disampaikan ini, Ibu tolong sampaikan kalau bisa ke Samsat. Ya jangan terlalu banyak bedanya antara Samsat Sungaliat dengan Samsat Mentok. Saya kalau boleh-boleh saya membayar Sungaliat dong.
0: Iya. Tapi Bapak tanya nggak di mana bedanya gitu? Biasanya kan ada penjelasannya.
3: Mereka kan nggak jelas. Saya kan boleh katakan nggak mau berdebat. Cuma saya berpikir kalau itu batal aja sebab. Jadi saya pun nyari-nyari juga nih. Mungkin saya terus terang aja saya menghubungi siapa nih. Karena terus terang aja motor itu, motor Jupiter Z, kalau boleh saya buat Jupiter Z1 itu kan tahun 2013 motornya.
0: Yeah,
3: jadi saya anggap toge lagi wajar dibayarkan kurang lebih. Tapi motor itu tiap hari ke kebun, nggak pernah itu ke kota, paling jauhnya ke Kelapa.
0: Baik.
3: Ke Bentong nggak pernah, Sulian nggak pernah. Jadi saya ini mohon nih keluhan saya ini kalau bisa disampaikan ke Samsat kami itu, Mbak ya, apa perbedaannya? Saya katanya nggak bebas semuanya bebas denda. Kalau di
0: ya dendanya bebas denda juga, saya baca juga bebas denda. Benar.
3: Pandangan saya itu kalau bayar biasanya, saya bayar biasa misalnya rutin kan, itu paling 200-an lebih.
0: Iya.
3: Okay. Berarti kena denda dong sampai 1.300.000 lebih itu kan?
0: Iya. Oke.
3: Baik, itu aja Mbak ya, terima kasih aja.
0: Yo, baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ya. Ini nanti saya akan sampaikan apa ya di program Halo RRI ya, pukul 9 ya Pak Almin ya. Kita akan coba nantinya ke Samsat mana nih, Samsat Mentok gitu ya. Katanya Samsat Mentoknya udah 1.330.000, sedangkan untuk di Samsat Sungaliatnya kurang dari 1 juta ya Pak ya. Nah ini karena bapaknya domisili di Air Bulin, jadinya Samsat Mentok. Harusnya ditanya gitu kan, bedanya di mana? Kalau di Sungaliat ini, kalau di sini gini, jadi dipertemukan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Almin sudah bersama kita di hari ini di program kita Opini Publik. Ya, ini saya menelusuri Samsat Mentok ya. Ada yang punya nomor Samsat Mentok nggak kira-kira? Nanti ya kita coba cari ya. Oke, baik. Halo, selamat pagi Opini Publik.
4: Selamat pagi.
0: Pagi, ya. Apa kabar, Pak Udin?
4: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, boleh. Silakan Pak Udin.
4: Saya hanya untuk karena Pak Ria Silip.
0: Ria Silip ya.
4: Ria Silip itu kalau apa itu karena apa? Waduh, kadang-kadang hampir sampai maghrib biasanya. Karena pesertanya itu bukan dari Riau saja, Ria Silip dengan Bulin itu sangat dekat. Jadi pesertanya itu mereka sudah atur kalau tanggal ini Belinyu, tanggal besoknya Ria Silip. Jadi peserta dari Belinyu itu gabung ke Ria Silip sehingga pesertanya itu agak membludak. Nah, cuma di sini mengingat keadaan sekarang, saya hanya menghimbau kepada panitia ini. Karena kadang ini kan musim panas.
0: Iya.
4: Kalau dulu mungkin jam 1 sudah mulai atau jam 2 paling lambat. Itu sampai hampir maghrib saking banyak pesertanya tadi. Nah, saya menyebab kepada panitianya rutenya diperpendeklah untuk tahun ini. Jangan sampai seperti yang biasa.
0: Benar.
4: Diperpendek imbangnya. Jadi bila perlu, tapi susah juga kalau mengurangi peserta itu susah.
0: Rutenya diperpendek benar.
4: Nah, rutenya diperpendek mengingat cuaca sekarang
0: panas benar.
4: Itu satu. Kedua mengenai pajak tadi.
0: Pemutihan pajak kendaraan.
4: Ya. Itu sama keluhan saya pernah saya sampaikan ke apa ombudsman ya pada waktu itu ya. Masyarakat itu bukan tidak mau bayar pajak, bukan tidak mau. Masa motor 15 juta sanggup bayar pajak 150, tidak sanggup. Cuman masyarakat itu tidak mau ditipu. Yang pernah saya katakan, bulan tahun ini, bukan bulan tahun ini, karena bayar pajak kayak bulan Maret, bulan 3. Lambat 4 hari, sudah kena denda. Nah ini jadi masalah. Sehingga niat mau bayar pajak dengan denda istilahnya sama satu tahun, otomatis saya mundur. Udahlah tahun depan aja lah bayar pajak. Nah, sedangkan pemutihan ini saya dapat informasi itu kan hanya 3 bulan, bukan selamanya.
0: Iya.
4: bulan hanya 3 bulan berarti.
0: Iya sampai Agustus. Sampai Oktober Bapak, 31 Oktober.
4: Iya, ya, kalau sekarang Agustus. Berarti sampai Oktober. Hmm. Setelah itu kan bayar pajaknya kan enggak sama bulannya. Ada bulan Oktober, ada bulan November dan seterusnya. Nah, cuman nyala tadi. Masyarakat enggak mau ditipu. Contoh dengan Bapak yang barusan tadi ya.
0: Baik.
4: Nah, di situlah mungkin tolong di pemerintah itu diperhatikan juga. Hmm. Masyarakat taat pajak, sangat taat. Cuma merasa ditipu itu yang kadang-kadang timbul kecewa.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Udin. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Udin ya. Baik pendengar, kita break dulu. Ya mohon maaf sudah pukul 8:01. Kita break dulu karena kita harus ke LKBN Antara. Nanti saya akan lanjutkan di pukul 8:30 ya. Dan pukul 9 kita ada Halo RRI. Tetap bersama kami di Pro 1 96,4 FM.
5: Pro 1.

0: 1.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda siaran tunda LKBN Antara untuk hari ini dengan judul atau tema kesempatan kedua dari dalam lapas dengan narasumber kepala lapas perempuan kelas 2A Bandung, Ibu Gayatri. Pendengar dari meja tugas, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
2: Pemasyarakatan, yep. Bukan lagi penjara ya Bu.
3: Betul-betul.
2: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
3: Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something, bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
4: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Dan sekarang ini Sobat Antara, saya sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Bandung. Dan di sini juga sudah ada Kepala Lapas Ibu Gayatri dan juga ex warga binaan Ibu Nia ya Bu ya. Sehat Ibu-ibu?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak kita diperkenankan untuk datang ke sini secara langsung. Dan tadi juga saya sempat berkeliling sejenak Bu untuk melihat kegiatan aktivitas yang berada di lapas ini. Dan menurut saya ini satu hal yang luar biasa, karena saya juga justru baru tahu. Saya pikir di awal image dari sebuah lapas ini adalah sebuah penjara yang menyeramkan ya Bu ya, yang hanya mungkin untuk menghukum para narapidana gitu kan Bu ya. Tapi setelah saya berkeliling sejenak di sini, saya melihat sangat produktif. Bahkan warga binaannya juga diajak untuk akhirnya diberdayakan begitu ya Bu ya. Bahkan beberapa karya yang mereka lakukan ini juga bernilai jual. Ini mungkin kita pengen tahu juga Bu, seperti apa sebetulnya peralihan dari kegiatan-kegiatan produktif yang berlangsung dari, kalau misalnya kita pikirkan gitu ya, dari stereotip masyarakat di mana sebuah penjara ini kan menjadi satu hal yang suram ya Bu ya.
3: Baik Mbak, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan ya bahwa ada perubahan cara pandang tentang lembaga pemasyarakatan. Bahwa lembaga pemasyarakatan sendiri bukan sekedar tempat warga binaan menjalani masa pidana.
4: Betul.
3: Tetapi lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan.
4: Yep.
3: Nah, berbicara tentang pembinaan, tentu saja kita tidak lepas dari program Astacita dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang kemudian ditindaklanjuti dengan 15 program aksi dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi tentu saja di situ ada berbagai poin yang berkaitan erat dengan tugas fungsi kita di dalam lembaga pemasyarakatan.
4: Mungkin boleh disebutkan beberapa poin di antaranya yang juga berkaitan ya Bu ya dengan kegiatan-kegiatan produktivitas yang ada di sini.
3: Ya, mungkin tadi kan Mbak sudah berkeliling ya, di situ melihat ada kegiatan kemandirian, kegiatan kemandirian, kemudian ada juga kegiatan pembinaan kepribadian. Untuk kegiatan kemandirian, karena itu kaitannya dengan life skill, tentu saja itu sejalan dengan program untuk peningkatan UMKM bagi warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga di situ warga binaan diharapkan untuk ikut aktif berperan di dalam program ketahanan pangan. Jadi ketahanan di dalam pangan. Lapas pun kita mengadakan kegiatan pertanian yang hasilnya itu di samping dimanfaatkan untuk dapur lapas juga bisa kita jual ke masyarakat yang nantinya juga akan bermanfaat juga untuk kesejahteraan warga binaan.
4: Sebelum kita mungkin mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan yang mungkin kaitannya dengan seni ataupun juga kegiatan yang tadi skill, soft skill itu ya Bu ya. Tapi saya menarik, pengen tahu juga soal ketahanan pangan yang dimaksud. Ini kan sebuah lapas ya Bu ya, dan saya juga rasanya tidak melihat sesuatu yang berkaitan dengan pertanian juga. Ini kegiatan seperti apa sih sebetulnya yang dilakukan?
3: Benar sih kalau Mbak tadi nggak ngelihat ya, kegiatan ketahanan pangan. Sebenarnya kegiatan tersebut kita laksanakan di area yang ada di antara tembok lapas dan tembok blok hunian. Di situ ada space, di situ ada lahan yang bisa kita manfaatkan untuk lahan pertanian dan juga perikanan. Jadi di dalamnya ada tanaman aneka sayuran lah, dan juga ada ikan,
4: budidaya ikan,
3: ada ikan lele, ada ikan nila. Kemudian kalau sebenarnya tadi memperhatikan ketika pertama datang di lapas, di depan layanan terpadu satu pintu itu di situ di depan yang biasa kita gunakan jika ada pendaftaran untuk kunjungan, di depannya itu sudah kita manfaatkan juga.
4: Nah, sebelum kita berlanjut kembali, Bu, saya juga pengen nanya Ibu Nia nih, Bu. Sebagai ex warga binaan, mungkin saya boleh tahu juga, Ibu sudah berapa lama dibina di lapas ini, dan kegiatan apa saja selama berada di lapas ini, Bu?
2: Oke. Saya berada di lapas ini selama 8 tahun, dan saya baru pulang tahun lalu.
4: Tahun lalu Ibu baru pulang?
2: Iya, baru pulang tahun lalu. Kalau misalnya mau bicara masalah apa kehidupan di dalam lapas ya, orang pasti berpikir sama seperti tadi Mbak ya, bahwa di sini tuh, wah kayaknya kalau lapas menyeramkan atau apa. Itu juga yang ada dalam pikiran saya waktu pertama kali masuk sini. Ternyata di sini pertama sih kegiatan keagamaan, kependekatan keagamaan. Jadi kita ditenangkan dulu gitu.
4: Betul. Ya. Jadi pendekatan keagamaan yang dimaksud kepribadian tadi ya Bu
3: Ya sebagai bagian dari pembinaan ke kepribadian.
2: Jadi yang baru datang itu memang ditekankan untuk mengikuti kegiatan kepribadian rutin ke yang muslim ke masjid, yang Kristen ada gereja, ada vihara juga. Nah setelah itu adalah jadi pintu kesempatan buat kami. Karena kami merasa diberi kesempatan. Kemudian setelah itu banyak sekali kegiatan yang bisa kami ikuti. Itu pun jadi kesempatan. Akhirnya jadi ya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pihak lapas kepada kami itulah yang sebenarnya jadi fondasi kami untuk berusaha untuk pulih.
4: Iya, gitu. Sampai akhirnya bisa melanjutkan ke kegiatan yang kaitan dengan skill-skill tadi ya Bu ya.
2: Ketika, apalagi kegiatan-kegiatan di sini ini banyak juga yang berkolaborasi dengan pihak luar. Nah, itu kan orang-orang itu kan memberi semangat ke kita ya. Jadi kita merasa tidak dihakimi, bertemu dengan orang lain, merasa didengar, punya kesempatan untuk bisa tampil gitu. Itu sebenarnya.
4: Okay.
2: Jadi rasa kepercayaan, diberi kesempatan juga.
4: Iya, betul sih. Terkadang kita juga butuh motivasi, dorongan dari spiritual journey juga ya Bu ya.
2: Betul.
4: Dalam hal ini dukungannya dari kepribadian tadi ya Bu ya, dimana ya mungkin bisa jadi kita katakan bisa akhirnya membawa karakter yang baru juga untuk kita, dan akhirnya kita bisa termotivasi, bisa semangat untuk menjalani kegiatan baru lainnya seperti skill-skill yang sudah digalakkan, yang sudah ada di lapas ini. Saya mau balik lagi ke Ibu Gayatri. Tadi Ibu sempat berbicara mengenai ketahanan pangan juga ya Bu ya. Nah, ada kegiatan lain gak sih Bu yang lebih menarik atau mungkin kegiatan baru sejak pertama kali Ibu berada di sini? Karena Ibu kan sebelumnya itu Ibu dari Lapas Bengkulu ya Bu ya?
2: Iya.
4: Di tahun 2025. Oke, nah ketika Ibu datang ke sini, apa yang berbeda? Kemudian ada sentuhan-sentuhan baru seperti apa yang Ibu berikan di lapas ini sehingga warga binaan yang ada di sini saya lihat semakin berdaya, bahkan mereka juga sangat bersahabat antar warga binaan satu dan lainnya.
3: Pada dasarnya seperti yang telah disampaikan Mbak tadi ya, bahwa di Lapas Perempuan Bandung kan sebenarnya sudah banyak kegiatan. Tetapi ketika kami datang ke sini tentu saja ingin membuat sentuhan yang berbeda. Kegiatan yang sudah ada dikembangkan, artinya kita harus lebih berinovasi dengan membuat variasi kegiatan yang sudah ada. Tapi ada satu hal yang memang kebetulan kegiatan tersebut baru semenjak kami berdinas di sini. Itu kegiatan membatik itu termasuk bagian dari pembinaan kemandirian. Karena tujuannya adalah memberikan bekal ataupun life skill kepada warga binaan yang diharapkan akan bermanfaat ketika mereka sudah kembali ke masyarakat. Untuk batik ini kami memiliki beberapa varian lah ya, kita katakan ada batik tulis, kemudian ada batik cap, ada juga batik kombinasi antara cap dan tulis, kami menyebutnya batik caplis. Kemudian ada juga ekoprint, dan dari ekoprint itu juga bisa kami kembangkan menjadi ekotik, ekoprint batik.
4: Ecoprint batik. Ya, Ecoprint apa jangan-jangan yang ini kali Bu, salah satu contohnya. Nah,
3: kalau betul. Itu kebetulan kalau yang ini namanya Ecoprint saja, tidak ada batiknya.
4: Oke. Okay. Ya, jadi itu masih dari daun ya Bu.
3: Dari
4: ya?
3: Daun. Jadi semuanya memakai warna alam. Okay. Daun ini kan di steam sehingga meninggalkan jejak. Biasanya kalau yang warnanya terang
4: ada,
3: seperti
4: ada
3: ini
4: warna
3: kita memakai
4: yang
3: tertinggal.
4: Betul.
3: Daun jati dan untuk warna dasarnya kita juga menggunakan warna alam.
4: Oke.
3: Biasanya kita menggunakan kayu-kayuan yang di
4: perkayuan yang berwarna ya, begitu ya Bu.
3: Berwarna. Biasanya setiap kayu juga memiliki ciri warna yang berbeda.
4: Oke. Ini berarti dipasarin juga dong, dipasarkan juga keluar untuk
3: tentu saja untuk semua hasil karya kami, tidak hanya batik ya, itu memang dipasarkan melalui marketplace.
4: Okay.
3: Kemudian ada yang memang direct ya penjualannya. Selanjutnya kami juga sering mengikuti kegiatan pameran. Yang di situ juga tentu saja tujuannya
4: berarti hasil karya ini diikutkan ke pameran begitu.
3: Diikutkan ke pameran. Wow. Biasanya pameran itu juga tidak semua lapas ya, artinya memang ada seleksinya lah. Untuk karya-karya yang memang memenuhi syarat untuk dipamerkan, dianggap sudah layak bersaing dengan hasil karya yang ada di luar, itu biasanya dipilih untuk mengikuti pameran.
4: Selain mungkin membuat kain batik begitu Bu, ada tidak mungkin membuat baju atau mungkin sesuatu yang ready to wear lah ibaratnya, seperti ini misalnya dompet atau yang lain?
3: Benar sekali bahwa selain kami membuat produk batik, kita katakan adalah ya fashion dan aksesoris. Jadi seperti ini contohnya Mbak, ini kan
4: ini dompet ya, Bu, ya?
3: Dompet. Jadi sebenarnya ini buat dompet koin ya. Yang sebenarnya ini adalah sisa.
4: Oh,
3: ya,
4: ini
3: biasanya ya sisa dari batik gitu, ya. Atau misalnya reject nih, kan sayang nih, masih bisa kita manfaatkan untuk membuat produk lain. Tidak hanya membuat dompet sih, sebenarnya bisa untuk membuat pouch, kemudian untuk perca itu bisa disambung-sambung, nanti kita bisa buat menjadi vest, misalnya outer itu masih bisa. Intinya tidak ada yang terbuang. Semua juga bisa mempunyai nilai nilai produktif lah ya, artinya mempunyai nilai komersil.
4: Betul, gitu. Betul. Bernilai jual ya, Bu ya. Saya mau ke Bu Nia lagi nih, Bu.
2: Yeah.
4: Ibu selama di sini 8 tahun, kegiatan yang Ibu lakukan tadi kan Ibu sudah bicara bahwa wah, saya juga mendapatkan nih dari sisi kepribadian ya, Bu ya, pembinaan dari sisi kepribadian. Untuk pembinaan dari sisi skill-nya sendiri nih, Bu. Kalau Ibu Nia selama di sini kegiatan yang ngapain?
2: Saya itu memang lebih banyak di kegiatan kepribadian, tapi di sini tuh wajib seperti tadi Ibu ya, jadi
4: harus ikut.
2: Semua orang harus punya skill.
4: Oke.
2: Saya di sini saya bisa merajut dan saya ikut bakery. Jadi saya juga bisa
4: bakery bikin juga ada. Wah.
2: Iya, waktu itu saya jadi pernah ikutan bakery, kemudian merajut juga, ada beberapa produk saya juga bikin sepatu.
4: Dari rajutan tas, itu, ya. Apa jangan-jangan ketika Bu Nia keluar, sekarang sudah punya usaha bakery lagi?
2: Oh enggak, saya masih
4: tapi
2: melanjutkan
4: apa
2: usaha
4: yang Bu Nia fokuskan setelah keluar dari sini dan Ibu Nia punya bekal skill yang banyak tadi, merajut, bakery itu skill yang menurut aku hebat dan bernilai jual juga loh ketika kita berada di tengah masyarakat, kembali ke masyarakat.
2: Saat ini masih jadi hobi aja. Jadi kalau misalnya anak saya atau ponakan saya pengen bikin boneka, saya bisa bikinin, gak usah beli. Nah, tapi kalau yang jadi bekal ilmu yang saya ambil dari sini adalah ternyata kita itu bisa tersentuh oleh kolaborasi, oleh kesempatan dan tadi ya kepercayaan yang
4: betul,
2: diberikan.
4: Betul.
2: Kita di sini sering diminta untuk misalnya kita ingin menghibur diri kita nih, kita bikin event yang kita sendiri yang atur, kita yang manage.
4: Wow.
2: Gitu. Jadi
4: Hitung-hitung latihan membuat event organizer gitu ya.
2: Betul. Terus kita juga kan ada kelas menulis nih. Jadi itu juga suatu penghargaan buat kami waktu itu. Jadi kelas menulis puisinya digunakan oleh orkestra UI waktu mereka mengadakan orkestra akhir tahun. Jadi lirik lagu yang dibawakan adalah puisi yang kami buat di kelas menulis di sini. Nah, karena kami merasa tersentuh oleh penghargaan orang-orang luar yang melihat kami, mendengar. Itu kan kebutuhan kami ya, Bu. betul. Pengen di apa? Ada orang yang mendengar,
4: ya, yang ada orang yang kita,
2: ya, betul,
4: menerima kita.
2: Menerima. Nah, itu yang kami rasakan akhirnya. Mm-hmm. Jadi saya bersama teman-teman membuat suatu movement, mm-hmm, namanya Unbound, itu untuk saling membantu teman-teman
4: ex-warga binaan
2: di dalam, mm-hmm, yang ya.
4: Apa,
2: sehingga kami kemarin ini diundang ke World Congress, World Congress untuk probation and parole di Bali, dan kami sampaikan. Jadi yang datang adalah praktisi hukum yang mereka akan menerapkan suatu undang-undang atau misalnya mengenai hukum di pemasyarakatan. Tapi kami menyampaikan apa yang kami rasakan. Nah, itu mudah-mudahan juga sesuai dengan perubahan sekarang, ya, bahwa pemasyarakatan bukan lagi penjara, ya, Bu.
4: Betul, betul.
2: Kita dibina, betul, betul diberi kesempatan, betul, betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
4: Bahkan Bu Nia juga hubungan dengan lapas ini masih sangat
2: alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu sangat welcome juga, gitu kan, memberi kesempatan. Yeah. Dan saya juga berniat untuk menjaga teman-teman di sini supaya semangatnya tetap bisa cepat pulih.
4: Betul,
2: gitu.
4: Betul. Tapi Ibu Nia menyemangati teman-teman di sini dengan cara apa? Apa mungkin misalnya Ibu Nia ikut mengisi kelas juga pada akhirnya menjadi mentornya kah mungkin atau seperti apa?
2: Kita biasanya bikin kegiatan selama ini kegiatan. Kita memang fokusnya ke perempuan dan anak-anak di kegiatan di movement yang Unbound ini. Ya saling inilah saling menyemangati. Karena karena kami merasakan dulu pernah disemangati juga dan itu efeknya besar sekali buat kami. Nah, kami nggak mau terputus. Jadi kami ingin
4: jangan sampai
2: teman-teman kami juga merasakan apa yang pernah kami rasakan dulu, gitu.
4: Setidaknya mereka ada yang menyemangati, merangkul,
2: betul,
4: gitu,
2: yang
4: ya,
2: tidak menghakimi, yang nggak nanya-nanya masalah kasusnya apa atau segala macam. Ayo diberi kesempatan untuk
4: biarlah kita lupakan kasus-kasus mungkin yang pernah terjadi, yang pernah mereka perbuat, begitu ya. Tapi mereka pada akhirnya ketika sudah dibina di sini akan menjadi seseorang yang berbeda, yang baru, dan pastinya memberikan dampak positif, ya Bu, ya, buat masyarakat.
2: Betul.
4: Nah, kalau dari ceritanya Bu Nia nih, Bu Gayatri, apakah ini memang menjadi tujuan utama sebetulnya dari pembinaan yang ada di lapas Sukamiskin ini atau seperti apa nih, Bu?
3: Apa yang disampaikan oleh Teh Nia tadi itu tidak salah.
4: Betul.
3: Artinya memang tujuan kita membina warga binaan itu kan bahasa mudahnya ya, untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Nah, lebih baik ini kan penerjemahannya banyak ya.
4: Iya, abstrak itu ya, Bu, ya.
3: Yang jelas ketika pengalaman kami sendiri sih dengan bekerja di dalam lapas, menjadi tahu bahwa ternyata warga binaan ini luar biasa. Ternyata banyak potensi yang bisa digali dan pada akhirnya bisa dikembangkan di dalam lapas. Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something. Bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
4: Wow.
3: Karena emang benar-benar banyak hal yang tidak terduga yang justru ditemukan di dalam lapas. Artinya itu semua kan tidak tercapai dengan begitu saja, ya. Artinya kita juga harus mengubah mindset kita bahwa kita di dalam membina itu juga yang namanya disiplin, keamanan itu sudah pasti karena kita masyarakatnya berada di dalam lapas yang tentu saja sebenarnya itu kan dibatasi oleh berbagai aturan, ya. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita harus mengedepankan sisi humanis. Ketika kita membina, kita harus memanusiakan, istilahnya, memanusiakan warga binaan yang ada di dalam lapas, sehingga pada akhirnya mereka menjadi punya chemistry lah dengan petugas. Ketika mengikuti pembinaan pun tidak ada lagi unsur paksaan yang mungkin pada akhirnya mungkin pada awalnya dipaksa, karena disiplin itu kan memang harus dipaksa.
4: Betul.
3: Nah, dengan dipaksa lambat laun karena pendekatan kita yang lebih baik dengan yang humanis tadi, akhirnya tercipta ikatan dan mereka melakukannya dengan ikhlas. Harapannya ya mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
4: Betul.
3: Kami selalu mengatakan bahwa orang baik itu bukan orang yang
4: tidak punya salah,
3: tidak punya kesalahan, tapi yang bersalah kemudian menyesal dan tidak mengulangi lagi, karena semua kami yakin pasti punya potensi untuk berubah, bahkan berkembang menjadi lebih baik lagi.
4: Betul, betul, betul. Tapi kalau misalnya ada anggapan dari masyarakat misalnya seperti ini kan lapas, kalau misalnya hanya sekedar kegiatan pembinaan, wah enak sekali ya gitu. Efek jeranya di mana nih? Nah, Ibu sebagai pimpinan di lapas ini menjawabnya seperti apa?
3: Ya memang kalau untuk masyarakat di luar, untuk orang awam akan menganggap, wah enak banget di dalam dikasih makan.
4: Betul.
3: Gratis. Tapi ya, sebenarnya siapapun orangnya tidak akan ada yang merasa nyaman jika dibatasi. Seenak apapun kayak yang namanya di dalam, gak usah jauh-jauh lah. Kita di rumah nih punya gerbang kan, gak usah keluar gerbang lah, sehari aja, betah enggak.
4: Enggak.
3: Sebenarnya itu sudah merupakan secara tidak langsung itu efek jera.
4: Iya, iya gitu. Sih.
3: Tapi perkembangan zaman, tuntutan yang semakin modern, tentu saja kita harus mengikutinya. Enggak mungkin kita, oh ini harus biar kapok, bagaimana kan tidak. Seperti itu.
4: Betul-betul. Tadi juga saya sebenarnya sempat ngobrol, Bu, waktu di dalam salon. Terus saya sempat bertanya, ini kegiatannya ngapain aja? Kemudian gimana sih pengalaman atau kesan-kesan lah selama berada di lapas ini? Mereka bilang senang banget, sangat bersahabat dengan warga binaannya. Lalu saya juga bertanya, bosan nggak sih ada di sini? Enggak, karena di sini banyak kegiatan, kegiatannya wah rame, Bu, macam-macam, warna-warni, mewarnai hidup mereka, intinya seperti itu. Bahkan saya juga nanya, bosan nggak sih nggak pegang handphone, kemudian tidak ada sesuatu yang FOMO, ibaratnya kan kalau kita lihat handphone kita pengen ikutan ya, pengen melihat sesuatu yang baru gitu ya, Bu, di luar sana seperti apa sih gitu. Ternyata mereka enggak, mereka justru menangkap itu dengan positif, karena ternyata di sini juga ada library, ada perpustakaan. Betul. Ya, kemudian bahkan ada les bahasa Inggris. Betul. Saya juga baru tahu. Tidak ada les bahasa Jerman juga. Itu boleh ada. Ibu cerita dong seperti apa sih, Bu?
3: Iya, benar yang disampaikan oleh teman-teman warga binaan tadi ya, bahwa di sini ada kelas bahasa yang masih merupakan bagian dari pembinaan kepribadian. Tadi Tehnia menyampaikan ada kelas menulis, betul. Kelas bahasa itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, dan ada bahasa Mandarin. Kebetulan juga kami bekerja sama dengan pihak di luar lapas, tetapi ada juga dari warga binaan yang kebetulan juga sudah memiliki kemampuan lebih, itu juga ikut membantu kami di dalam memberikan berbagi pengetahuan kepada teman-teman.
4: Kalau Tehnia sendiri nih, Tehnia kan udah 8 tahun, kemudian tadi sempat bilang bahwa saya di sini merasakan ada spiritual journey yang sampai akhirnya ketika keluar dan kembali ke tengah masyarakat, jadi termotivasi dan ingin menguatkan teman-teman warga binaan yang masih berada di sini gitu kan. Tapi mungkin boleh cerita ya kesan-kesan selama di sini, seberapa bosannya kah di sini? Kemudian untuk mengisi waktu bosan itu apa yang dilakukan, dan mungkin kegiatan-kegiatan lain ya, mungkin kita nggak tahu ya di dalam lapas ini seperti apa.
2: Kebetulan saya nggak sempat ngerasa bosan,
4: nggak pernah ngerasa karena, bosan ya.
2: Karena kebetulan yang tadi kegiatan yang tadi disebutkan itu saya adalah pembuka intelektual waktu itu, jadi itu tuh, Bu, yang kelas-kelas itu ya, Bu. Jadi lapas ini juga memberikan kesempatan untuk warga binaannya yang putus sekolah itu yang
4: untuk lanjut lagi.
2: Betul. Jadi kita ada kejar paket, ada PKBM ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang putus sekolah itu yang masuk ke sini dengan ijazah SD, dia pulang bisa menegakkan kepalanya karena dapat ijazah SMA.
4: Wah, luar biasa loh, Bu.
2: Iya,
4: itu keren-keren. Iya, saya juga merinding. Dan betul, sangat beruntung.
2: Dan maksudnya, itu salah satu apa ya? Salah satu juga yang saya ingin terus kuatkan untuk teman-teman di sini supaya nggak kehilangan semangat. Ayo, walaupun kita di dalam, tapi kita masih diberi kesempatan gitu. Ada kesempatan, ayo gunakan. Jangan sia-siakan waktu. Kehilangan. Tadi Mbak bilang, oh udah enak ya di dalam ya, makan gratis atau enggak, sama sekali enggak enak, Mbak, walaupun gimana. Betul.
4: Kita jauh dari keluarga, itu kan jadi satu hukuman.
2: Itu sudah jadi hukuman,
4: sebenarnya.
2: Hukuman sosial, sanksi sosial, kemudian kita enggak bisa memeluk anak kita ya. Terus kalau ada kekhawatiran, takut namanya umur enggak pernah tahu, kita kehilangan anggota keluarga.
4: Betul,
2: nah, beruntungnya di sini itu suka ada momen misalnya hari ibu atau apa yang kita bisa bertemu. Malah ini ada gebrakan baru nih, saya baru.
4: Oh gitu.
2: Ini saya gak ngalamin. Jadi ibu bikin pertemuan antara ibu dan anak tapi nginep ya, Bu.
4: Oh iya, Bu. Wah. Jadi anak-anak dibawa ke sini.
3: Boleh.
4: Itu tapi ada kekhawatiran tertentu nggak sih kan anak-anak dibawa ke satu tempat yang mungkin sensitif ya Bu ya?
3: Jadi begini Mbak, ketika kita memutuskan untuk membuat suatu kegiatan atau katakanlah melakukan inovasi di dalam lapas, itu tidak yang serta-merta, kita bikin ini tidak, tapi tentu saja melalui kajian lah ya.
4: Pasti dan sudah
3: kita,
4: dipertimbangkan
3: ya, gitu kajian
4: ya,
3: dari sisi keamanan, sisi pembinaan, dan tentu saja kami sudah berkonsultasi dengan pimpinan. Artinya kita membuat kegiatan tapi tidak bertentangan dengan aturan. Karena untuk kegiatan ini, kebetulan kami memberi nama Barudak. Barudak itu
4: Barudak,
3: obat rindu ibu dan anak. Jadi namanya tetap memakai kearifan lokal, memakai bahasa Sunda.
4: Bahasa Sunda,
3: tapi,
4: Barudak.
3: Ya, artinya itu obat rindu ibu dan anak. Tentu saja, anak-anak yang diperkenankan mengikuti kegiatan dan ibunya itu sudah melewati beberapa persyaratan nih tahapannya, antara lain harus berkelakuan baik, itu sudah pasti ya kegiatan apapun. Kemudian harus rajin ataupun aktif mengikuti kegiatan pembinaan, karena ada absensinya.
4: Ada absensinya.
3: Ya, absensinya kita buat nama juga nih, namanya Saskia.
4: Oh gitu.
3: Sistem absensi kegiatan warga binaan.
4: Oh, oke. Okay.
3: Itu akan direkam siapa yang tergantung nih, misalnya kuotanya
4: secara 10. Digital begitu Bu, apa ada absensinya?
3: Iya. Itu digital kan artinya kita dibantu oleh dibantu dengan HP lah ya, buat scan karena kan warga binaan tidak pegang HP.
4: Iya betul.
3: Iya oleh petugas. Kemudian ya ada berbagai persyaratan lah yang tentu saja harus dipenuhi sehingga mereka bisa terpilih mengikuti kegiatan Barudak. Jadi untuk anak juga usianya dibatasi.
4: Okay.
3: Sampai dengan
2: jadi termotivasi ya Bu.
3: Ya, jadi mereka wah ayo berlomba.
4: Iya, bisa nginap. Berlomba melakukan kebaikan.
3: Iya, diberikan kesempatan bermalam. Satu malam sih melakukan kegiatan bersama orang tuanya.
4: Oke, okay. Itu berarti kalau bermalam tidur di dalam
3: Di tenda. Di dalam tenda.
4: Jadi dibuat
3: seolah-olah camping.
4: Iya, kayak camping ya.
3: Tapi di dalam aula. Oh, cuma dibuat tenda supaya ya privacy lah sebenarnya, biar bisa ya namanya ketemu sama anak,
4: yang
3: bisa peluk anaknya.
4: Iya betul, mau ngobrol apa, mau nangis-nangis.
3: Biasanya dibuat
4: apa?
3: Game, kemudian outbound. Bahkan outboundnya boleh tuh sampai ke yang tadi, lahan pertanian tadi.
4: Oh iya.
3: Yang tapi penting ada pengawalan petugas.
4: Oke, ya penting itu ya Bu ya, pengawalan petugas itu.
3: Keamanan tetap
4: betul,
3: kita tidak boleh mengabaikan.
4: Karena bagaimanapun meski misalnya kita lapas ini, kita menggunakan pendekatan humanis, tapi tetap memang harus bisa menunjukkan juga bahwa penjagaan yang dilakukan di sini dilakukan secara ketat dengan tegas begitu ya Bu. Kalau Bu Nia nih, Bu Nia, aku pengen tahu juga pelajaran terbesar apa sih sebetulnya yang Bu Nia dapatkan selama dibina di lapas ini, dan tentu mungkin ada pesan-pesan nggak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman warga binaan.
2: Iya, orang beranggapan ya kalau misalnya datang yang masuk ke lapas ini adalah akhir dari segalanya gitu, menganggapnya begitu ya. Tapi ternyata enggak begitu. Ini justru ini adalah awal untuk kita bisa mulai dari nol.
4: Yep, bertransformasi.
2: Bertransformasi. Dan menurut saya kesempatan kedua itu bukan hadiah yang kita terima, itu adalah tanggung jawab. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa menyesal, kita ingin memperbaiki diri, kembali bukan pulih, bukan kembali ke diri kita yang dulu. Tapi yang lebih baik lagi.
4: Betul.
2: Inilah kesempatannya. Allah kasih jalan.
4: Iya. Dan ibunya juga turut menyemangati teman-teman ya.
2: Betul.
4: Kalau begitu ya.
2: Betul. Karena kan mungkin teman-teman juga seperti saya dulu perlu dikuatkan, perlu diyakinkan bahwa ini bukan akhir dari segalanya.
4: Oke, terakhir Ibu Gayatri, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman warga binaan juga mungkin, atau mungkin buat publik, buat masyarakat umum, bahwa ya

0: mengikuti kegiatan pembinaan sehingga nanti benar-benar siap ketika kembali ke masyarakat. Dan harapan untuk masyarakat bahwa jangan pernah menganggap adanya kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di lapas itu membuat mereka tidak jera. Sama sekali bukan seperti itu. Karena sudah terjadi perubahan paradigma, kita bukan lagi memberikan sekedar penjeraan kepada warga binaan yang menjalani masa pidana, tetapi lebih ke perubahan perilaku, perubahan sikap agar mereka juga bisa menjadi manusia yang berguna, tidak dianggap sebagai sampah. Dan kami juga berharap masyarakat juga memberikan dukungan penuh kepada kami, karena mustahil tujuan yang kami harapkan dapat tercapai kalau kami bekerja sendiri. Karena itu akan membutuhkan dukungan selain dari warga binaan sendiri, dari petugas, yang pastinya juga dukungan dari masyarakat.
1: Dukungan dari masyarakat, bahwa jangan sampai menjudge begitu ya Bu, tentang lapas ini bahwa sesuatu yang menyeramkan, tidak ada masa depannya, dan bahkan sampai mengucilkan mungkin nanti warga binaan yang pada akhirnya kembali ke masyarakat begitu ya Bu ya.
0: Malah kalau dikucilkan mereka menjadi putus asa.
1: Betul.
0: Malah berpotensi
1: untuk kembali lagi. Betul. Iya.
2: Itu yang ingin kami rangkul.
1: Iya. Saya juga pasti harapannya demikian. Karena saya juga benar jujur seneng banget deh tadi selama berada di sini. Saya merasa mereka bukan seseorang yang harus saya hindari loh. Terima kasih Ibu Gayatri dan juga Ibu Nia. Dan terima kasih juga Sobat Antara untuk podcast di hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, dan di sini juga ada Ibu Gayatri serta Ibu Nia juga pamit. Sampai jumpa.

0: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih menemani Anda dan pendengar Pro 1. Kami baru hadirkan untuk Anda siaran tunda LKBN Antara. Dan selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda opini publik. Baik pendengar, selamat pagi, masih bersama di Pro 1, masih di program kita opini publik. Sebelum kita buka kesempatan untuk Anda ingin gabung kembali, kita masih membahas dua informasi pendengar ya, yaitu peringatan hari besar nasional, salah satunya kemerdekaan Republik Indonesia, seperti apa di daerah Anda, kemudian juga masalah pemutihan pajak kendaraan bermotor. Tapi sebelumnya kita hadirkan terlebih dahulu para langsung dari reporter kami, ada Rana Gusari, pendengar yang akan melaporkan untuk Anda di mana Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka sedang melakukan pengalihan lampu penerangan dari sistem token atau prabayar ke pasca bayar. Kita akan segera tersambung bersama reporter kami Rana Gusari yang tentunya akan nantinya wawancara bersama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka, Bapak Saparudin, di kebersamaan kita untuk hari ini. Pendengar Pro 1 di kebersamaan kita masih menemani Anda. Kami masih hadir dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Pukul 9 nanti jangan lewatkan, kita ada Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Kita buka kesempatan juga untuk Anda nantinya untuk menyampaikan berbagai informasi terkait pelayanan publik ya, boleh bersama kami di hari ini. Dan pendengar, kita masih coba untuk tersambung bersama reporter kami, rekan Rana Gusari di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan belum tersambung, nanti kita akan coba terhubung kembali ya bersama reporter kami, akan melaporkan terkait adanya pengalihan lampu penerangan dari sistem token ke pasca bayar. Nah ini ya, menjadi informasi juga untuk Anda di pagi hari ini. Baik, kita masih dalam program kita opini publik, dan tentunya informasi di opini publik tadi ada beberapa pendengar kita yang sudah bergabung bersama kita, menyampaikan tanggapannya juga ya, dari Pak Sopian, kemudian dari Pak Ahmad Irwan, dari Bang Dian Riding Panjang yang mengatakan bahwa rute untuk pawai ini lebih pendek ya dibanding tahun kemarin, karena memang karena cuaca ya yang cukup menyengat, cukup panas, dampak dari El Nino juga gitu ya. Jadi ya, diperpendek karena takut juga, kasihan juga ya buat pesertanya ya. Kemudian dari Pak Kalmin, dari masalah pajak kendaraan, katanya pemutihan dendanya di apa ya, diputihkan begitu, tapi bayarnya beda antara saham-saham sungaliat dan saham-saham mentok. Kalau saham-saham sungaliat kurang dari 1 juta, tapi saham-saham mentok tadi 1.330.000 begitu ya. Kenapa seperti itu? Dari Pak Udin juga tadi sudah gabung sama kita, yang mengharapkan adanya rute diperpendek ya untuk pawai di tahun ini. Baik, kita ke penelpon. Halo, selamat pagi opini publik.
1: Selamat pagi opini publik.
0: Ya, pagi. Dengan siapa, di mana, Bapak?
1: Sama dengan Leman.
0: Pak Leman, iya, baik. Pak Leman, kabarnya baik?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah, cuacanya panas pol.
0: Panas pol. Oke. Bagaimana nih, Bapak? Euforia ya, menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Adakah kegiatan atau apa yang dilaksanakan di sana begitu?
1: Iya, kelihatannya sudah ada kelihatan ini, mereka. Sudah ada tanda-tanda anak-anak ini mengikuti karnaval.
0: Oh, enggak ada latihan PBB baris berbaris di situ ya?
1: Iya, betul sekali. Oke. Okay. TK, SD, SMP, maupun SMA gitu, mengikuti lomba penapal keliling-keliling gitu kan, ingin jadi polisi, ingin TNI, jadi petani dan sebagainya. Gitu, ya, waktu pagi hingga jam 5 atau jam 6 ya lu, cukup lumayan lah waktunya, siapan sejak dini gitu.
0: Oh gitu ya, alhamdulillah begitu ya. Jadi sudah ada gitu ya, gambarannya seperti itu di sana ya.
1: Iya. Oh iya, tadi masalah pajak.
0: Pemutihan pajak kendaraan, iya.
1: Iya betul. Begini mereka, salah masalah pemutihan pajak. Kalau bisa itu diumumkan kan, biayanya sekian, supaya publik itu tahu bahwa yang mati sekian tahun, 10 tahun, 5 tahun atau sekian 2 tahun, jadi ditentukan apakah biayanya itu hanya sekali setahun atau gimana gitu kan. Jadi supaya tahu, jadi jangan ada yang bilang sekian, ada yang bilang sekian, beda-beda gitu kan. Yang tidak jelas gitu kan.
0: Yeah.
1: Dan juga kalau saya lihat juga yang sebelumnya itu ada juga pemutih pajak itu mengandung politik juga. Setelah mau pilkada, ya kebijakannya pemutihan politik gitu, pemutihan pajak gitu. Ada juga yang begitu. Jadi supaya apa maksudnya dan tujuannya apa gitu kan. Jadi jangan dihubungkan pemutihan pajak dengan politik gitu. Jadi sejauh-jauh di tahun politik itu, jangan di tahun politik ada pemutihan pajak dan sebagainya gitu. Kebijakan pemerintah itu kan ada kebijakan bupati, gubernur, presiden dan sebagainya gitu. Itu kan salah waktunya gitu. Jadi waktunya itu yang tepat gitu. Jadi di tengah-tengah sebelum ada pilkada ataupun di sebelum tahun politik gitu. Jadi jangan disalahgunakan jabatan dia masih menjabat, lalu ada pemutihan politik atau ada yang lain-lain sebagai sebab dan sebagainya gitu. Itu saja mereka opininya.
0: Oke, baik. Oke,
1: gitu.
0: Iya.
1: Selalu.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Leman di Lampung yang juga udah bersama kita menyampaikan tanggapannya juga pendengarnya pagi hari ini. Nah, saya bacakan sedikit terkait pemutihan pajak yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini juga mungkin dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, ya sekaligus memberikan keringanan lah mungkin bagi masyarakat wajib pajak. Jadi kegiatannya akan dibuka mulai 1 Agustus ya sehingga 31 Oktober 2026, jadi sekitar 2 bulanan. Dan dari Kepala Bakuda Bangka Belitung Yunan Helmi mengatakan bahwa program pemutihan ini fokusnya pada penghapusan sanksi administratif atau denda keterlambatan pembayaran pajak. Nah, itu ya yang dihapusnya ya. Jadi dilihat sanksi administratif Anda berapa gitu. Dan juga denda keterlambatan pembayaran pajaknya. Jadi program pemutihan ini berlaku untuk denda, jadi dendanya yang dihapuskan atau diputihkan. Dan ingin melihat banyak masyarakat yang telah membayar pajak dan merasa kerap terbebani ketika sumber denda akumulasi begitu ya. Oke, yang mungkin setahun kalau 10 tahun berapa tuh dendanya yang enggak dihitung, tapi tetap ya kewajibannya selama 10 tahun terus dibayar, mungkin seperti itu ya kalau yang saya tangkap begitu ya pendengar ya. Dan ini kebijakan dicanangkan oleh gubernur, jadi wajib pajak memiliki tunggakan baik bulanan maupun tahunan hanya perlu membayar pajak pokoknya saja selama periode pemutihan. Oke, hanya perlu membayar pajak pokoknya saja. Jadi dihitung nih Pak Kalmin, pokoknya berapa gitu. Nah, ya untuk dendanya dihapuskan atau diputihkan. Begitu ya, jadi pemutihan ini mencakup denda pajak pokok kendaraan, denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDK LLJ-nya, serta denda bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB. Jadi selama 3 bulan ini tidak ada lagi masyarakat menunggak pajaknya gitu. Ini bagi yang menunggak begitu ya. Ini bagi yang menunggak, yang gak menunggak enggak. Berarti kalau belum waktunya bayar pajak gak bisa bayar pajak. Ini khusus kemudian untuk yang menunggak gitu, menunggak pajak. Jadi bisa bayarnya di seluruh jaringan layanan Samsat, di kantor Samsat Induk, Samsat, Samsat Corner, dan Samsat Setempoh atau Samsat Keliling. Dan juga bisa di mall katanya ya, yang ada di desa-desa juga datang gitu, bisa bayar di situ. Itu informasinya ya untuk hari ini. Ya kita belum tersambung ya bersama reporter kami Rana Gusari yang akan melaporkan terkait pengalihan lampu penerangan oleh Dinas Perhubungan dari sistem token ke sistem pasca bayar. Baik Sari, laporan Anda.
2: Iya, baik. Pendengar di mana saja berada, di mana pendengar, hasil konfirmasi yang kami lakukan bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka, pendengar, untuk saat ini pemerintah Kabupaten Bangka bekerjasama dengan PLN sedang melakukan upaya pengalihan semua lampu penerangan jalan yang ada di Kabupaten Bangka dari prabayar atau token ke sistem pasca bayar atau tagihan. Jadi sehingga nanti ini dilakukan oleh pemerintah maupun Dinas Perhubungan sebagai antisipasi agar tidak adanya lampu yang mati karena habis token. Dengan kondisi keterbatasan personil yang saat ini hanya 5 personil di Dinas Perhubungan, pendengar, tentunya tidak bisa mengakomodir sejumlah titik, terdapat 8.000-an titik lampu penerangan yang ada di Kabupaten Bangka yang bisa terakomodir secara cepat keseluruhannya. Untuk itu, pihaknya saat ini sedang melakukan upaya bersama dengan pihak PLN untuk melakukan pengalihan dan disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Pak Saparudin bahwa untuk penggantian sendiri sudah ada sekitar 10 hingga 15 karena untuk proses pengerjaannya baru berjalan sekitar 2 minggu dan diperkirakan ini akan selesai tahun 2027 karena ada 400 lebih KWH yang ada di PJU lampu penerangan di Kabupaten Bangka ini. Sementara PLN hanya bisa sanggup dalam 1 bulan itu mengerjakan 40-an KWH. Dan dari total 400 KWH yang ada di PJU Kabupaten Bangka untuk itu, 2027 nanti pihaknya berharap tidak ada lagi lampu yang mati karena kehabisan token, melainkan kecuali karena rusak dan sebagainya yang membutuhkan pemeliharaan atau juga penggantian dari Dinas Perhubungan. Demikian pendengar informasinya, saya melaporkan kembali kereta di studio.

0: 101.
1: Ya, itu berikan laporan langsung dari reporter kami ya. Nah, ini kabar baik ya, dan ini juga sering dikeluhkan oleh pendengar kita di program Halo RRI yang biasanya lampu jalannya mati karena habis tokennya. Nah, ini akan ada peralihan dari sistem token ke pasca bayar. Jadi nggak ada alasan habis token. Ya, ini kerjasama Dinas Perhubungan dengan PLN. Akan ada 400 lebih KWH yang diganti di lampu jalan di Kabupaten Bangka, pendengar ya, ke pasca bayar. Dan ini target selesainya sampai di 2027, sehingga nantinya tidak ada lagi lampu jalan yang gak nyala ya, kecuali mungkin karena kerusakan. Nah, ini kabar gembira juga, artinya sudah ada perbaikan pelayanan akibat dari laporan-laporan pendengar kita terkait lampu jalan. Ini juga nanti kita akan sampaikan kembali di program kita Halo RRI. Baik pendengar, kita masih menemani Anda, saya masih hadirkan untuk Anda. Tapi sebelumnya kita break sejenak, kita dengarkan yang berikut ini, tetap bersama Pro 196,4 FM.

0: Pro 1.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 96,4 FM di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya bacakan WA, ada WA ya, masih dalam program kita Opini Publik. Ini dari pendengar kita, dari Bung Ramadan. Berita bagaimana pasukan Paskibraka Kabupaten Bangka sudah berangkat ke Jakarta kah belum? Berapa orang pelajar mewakili Kabupaten Bangka dari Ramadan? Topiknya terkait apa saja, Mbak? Maksud saya Paskibraka, bukan Paskibra ya. Maaf ya, salah ketik enggak apa-apa ya, bisa kita maklumi kok ya. Baik, terima kasih informasinya. Ini belum ada informasinya kapan berangkatnya gitu ya, pendengar ya, ataupun Pak Ramadan ya. Mungkin next nanti kita akan coba hubungi Kepala Kesbangpol Kabupaten Bangka. Tapi biasanya dari provinsi, bukan Kabupaten Bangka ya. Dari Kabupaten Bangka ke tingkat provinsi, nanti ke provinsi, nanti lanjut ke nasionalnya gitu ya. Baik, terima kasih. Itu informasi terakhir di program kita Opini Publik untuk hari ini. Terima kasih banyak buat partisipasinya pendengar ya, yang sudah gabung bersama kami di Opini Publik untuk edisi hari ini. Dan saya masih berlanjut menemani Anda. Selanjutnya kita akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Halo RRI. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.
0: Opini Publik.

0: Pendengar, kami sampaikan untuk Anda dalam program kita Cek Fakta di kebersamaan kita untuk edisi pagi ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik pendengar, kami sampaikan Cek Fakta saya kutip dari komdigi.go.id di mana pendengar beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama di tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah berita hoax atau tidak benar, dilansir dari tirto.id. Informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada penggugah. Dan modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan atau phishing ya. Dan hingga saat ini pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial. Jadi pendengar, informasi terkait pendaftaran bantuan dana pensiun tahap 1 tahun 2026 adalah berita hoax. Demikian Cek Fakta pendengar untuk pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Dengar selanjutnya kami hadirkan untuk Anda dalam program kita Halo RRI.
1: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1, hadir menyapa Anda kembali dalam program kita Halo RRI. Di edisi hari ini, hari Rabu di 5 Agustus 2026. Saya Reta, pendengar menemani Anda hingga berakhir nanti kebersamaan kita di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mengajak Anda pendengar untuk gabung bersama kami, Anda bisa menyampaikan informasi terkait pelayanan publik ya, ataupun sarana infrastruktur di daerah Anda, ataupun yang mungkin sering Anda temui, atau juga informasi umum ya, boleh bersama kami di line telepon kita di 0717-9340108-11-71-79-111. Dan nantinya dari informasi yang Anda sampaikan, kita akan coba temukan jawabannya ya, bersama instansi yang Anda tuju untuk menjawab apa yang menjadi permasalahan Anda, apa yang menjadi informasi Anda. Dan semoga nantinya pihak-pihak terkait itu bisa kita hubungi ya, dari permasalahan yang Anda sampaikan di program Halo RRI untuk edisi hari ini. Pendengar Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan yang pastinya pendengar ya, line telepon 94301-0811-7179-111 bisa Anda manfaatkan ruang ini untuk menyampaikan berbagai informasi. Dan kalau dari beberapa informasi yang disampaikan ini ya, ada salah satunya terkait lampu jalan. Lampu jalan ini banyak yang disampaikan oleh masyarakat kita pendengar di program Halo RRI. Dan tadi di program kita Opini Publik juga, itu ada laporan langsung dari reporter kami yang mengatakan bahwa akan ada peralihan untuk pembayaran begitu ya, lampu jalan yang sebelumnya ini dengan sistem token akan dialihkan ke sistem pasca bayar. Dan informasinya langsung dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka, bahwa untuk di Kabupaten Bangka ini ada 400 lebih KWH yang akan dialihkan dari sistem token ke sistem pasca bayar, sehingga nantinya tidak ada alasan lagi ya bahwa lampu jalannya nggak nyala karena tokennya habis ya. Jadi ini kerjasama dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka dan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan PLN, dan ini menjadi program ya untuk masyarakat agar penerangan atau lampu jalannya bisa kembali optimal begitu ya pendengar. Dan ditargetkan selesai untuk pergantian KWH-nya ini di tahun 2027. Itu sebagai informasi untuk Anda, karena memang sering yang disampaikan ya kalau terkait lampu jalan ini ya. Kemudian juga ada informasi juga dari pendengar kita, dari Pak Kalmin di Bangka Barat, dari Pak Kalmin di Bangka Barat, yang menyampaikan kepada kita di Halo RRI juga, katanya terkait motornya yang sudah nunggak 10 tahun mau bayar pajak. Namun ada perbedaan antara nominal yang harus dibayar di pajak di Samsat Sungai Liat dengan Samsat di Mentok Bangka Barat. Kalau di Samsat Mentok katanya bayarnya kurang lebih 1 juta rupiah. Namun di Samsat Mentok ini 1.330.000 rupiah. Nah, ini mungkin dari pihak RRI bisa untuk mencari tahu kenapa seperti ini. Karena kan kalau program pemutihan biasanya akan ada pengurangan begitu ya. Nah, ini disampaikan di program Halo RRI untuk hari ini. Berarti kita harus ke Samsat Mentok Bangka Barat ini ya. Kenapa ada perbedaan harga gitu. Nah, ini ya, karena memang saat ini untuk Provinsi Bangka Belitung sedang melaksanakan pemutihan pajak kendaraan ya pendengar ya. Dan memang berdasarkan informasi yang saya baca juga, bahwa untuk pemutihan pajak kendaraan ini mencakup denda pajak pokok kendaraan, kemudian denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, juga denda bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Dan diharapkan 3 bulan ini tidak ada lagi masyarakat yang menunggak pajak. Jadi ini ya program pemutihan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung begitu pendengar, dalam memperingati hari ulang tahun RI ke-81. Baik itu, terima kasih. Nah, mungkin dari Samsa Sungaliat juga bisa menjawab ya. Atau mungkin kita cari tahu nih nomor Samsa Mentok Bangka Barat. Menjawab pertanyaan Pak Kalmin. Dan Pak Kalmin sampai katanya, kalaupun sampai bayar 1.330.000 lebih baik saya beli motor baru ya, karena motor ini katanya hanya dipakai untuk ke kebun gitu ya. Kalau hanya sudah sampai 1 juta lebih, ya ini lebih baik gak usah dibayar pajaknya, kayak gitu. Itu disampaikan Pak Kalmin ya, pendengar ya, di Air Bulin. Terima kasih Pak Kalmin sudah menyampaikannya tadi di Opini Publik. Dan kita sampaikan kembali di program kita Halo RRI untuk edisi pagi hari ini. Dan beberapa informasi-informasi disampaikan oleh pendengar kita di program Halo RRI, alhamdulillah ini sudah terjawab ya pendengar ya, oleh pihak-pihak terkait. Ini memang partisipasi warga Bangka Barat untuk menyampaikan informasi-informasi terkait pelayanan publik begitu ya. Apa yang mereka rasakan gitu, yang mereka alami itu disampaikan di Halo RRI dan sudah terjawab, bahkan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait ya. Dan ini juga pernah disampaikan oleh pendengar kita juga ya, begitu pendengar ya, dari Bangka Barat kalau nggak salah ada Pak Jamil ya di Bangka Barat gitu ya, yang menyampaikan beberapa informasinya, katanya sudah ditanggapi oleh pemerintah Bangka Barat dan mengirimkan juga WA-nya, katanya terima kasih RRI, katanya terima kasih Om Bos. Anak saya sudah ditangani di RSJ, administrasi pindah jiwa sudah selesai, dan semoga kita diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan. Nah ini ya, ini menyampaikan terkait anaknya yang memang katanya mengalami gangguan jiwa begitu ya, kalau saya nggak salah begitu. Dan ini diminta untuk adanya bantuan dari pihak pemerintah Kabupaten Bangka Barat ya, dalam hal ini Kadinsos Bangka Barat itu langsung menjawab, dan juga Ombudsman juga langsung menjawab gitu ya. Baik, itu sudah disampaikan juga. Terima kasih sudah menyampaikan segala keluhannya, informasinya ke program kita Halo RRI. Dan kita juga memberikan kesempatan untuk pendengar kita yang lain ya, ada yang ingin disampaikan di program Halo RRI ini terkait sarana prasarana pelayanan publik ya, bisa dari pendidikan, kesehatan, atau hal-hal yang mungkin Anda temui sarana prasarana juga di pagi hari ini ya. Line telepon bisa di 94301 atau juga di WA-nya di 0811 7179111. Dan kita akan coba ya, kalaupun gak bisa hari ini terjawab oleh pihak yang kita tuju atau pihak yang berkompeten yang kita tuju dari informasi Anda, itu kita akan terus ya gali terus informasinya, karena memang program Halo RRI ini kan hadirnya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kalaupun gak bisa kita cari tahu jawabannya hari ini, kita akan sampaikan begitu di hari selanjutnya ya, di edisi selanjutnya kita akan cari tahu dulu begitu ya, koordinasi dulu kepada pihak terkait seperti apa gitu ya pendengar ya, jawabannya, tanggapannya. Nah ini kita akan telusuri pendengar ya di program Halo RRI. Baik, kita masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di pagi hari ini, yang ingin bergabung kembali menyampaikan informasi-informasinya silakan melalui telepon kita 94301 0811 7179 111 ya, di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan ini masih nyata bersama Pro 1 96,4 FM.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
4: Terus, kamu gak marah?
3: Ya enggak lah. Kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
5: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 dan kita masih dalam program Halo RRI di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Kita masih mengajak Anda untuk gabung bersama kami, pendengar Halo RRI, solusi suara Anda, solusi bersama. Di pagi ini ingin menyampaikan berbagai informasi terkait pelayanan publik, ya boleh ya. Line telepon 9340108117179111. Dan saya masih menelusuri nomor Samsat Mentok Bangka Barat, begitu ya, di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan tentunya buat Anda ingin gabung bersama kami, silakan ya, ingin menyampaikan berbagai informasi terkait pelayanan publik yang Anda rasakan atau yang Anda temui, atau informasi-informasi umum juga boleh ya, pendengar ya. Gak apa-apa, bisa saja gitu ya. Di hari ini kita akan nantinya sampaikan kepada pihak-pihak yang Anda tuju, begitu, untuk mencari jawabannya. Dan apakah memang gak ada lagi laporan ini, berarti udah bagus begitu ya untuk pelayanan publik kita. Nah, itu yang kita harapkan dari laporan yang Anda sampaikan, berarti akan ada perbaikan dari pihak terkait sehingga pelayanan diterima saat ini mungkin sudah bagus sesuai yang kita harapkan gitu ya. Dan yang pastinya di pagi hari ini kita menemani Anda hingga berakhir nanti di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan memang baru informasi, satu informasi yang kita terima terkait keluhan dari Pak Kalmin gitu ya, yang katanya adanya perbedaan bayar tunggakan pajak kendaraan antara Samsat Sungaliat dan juga Samsat Mentok ya. Perbedaannya cukup banyak gitu. Kalau Samsat Sungaliat tadi kurang dari 1 juta, tapi Samsat Mentok katanya Rp1.330.000. Ya, begitu ya. Padahal ini motor lama, katanya motor buat kebun. Anda bisa bayangkan motor buat kebun. Dan kenapa beliau sampai membayar pajak? Karena ada isu katanya bahwa untuk beli Pertalite nanti di SPBU itu harus pajaknya harus lunas gitu ya. Padahal itu enggak ya, enggak ada informasi seperti itu. Tanya kabar hoax saja gitu ya, pendengar ya. Tapi apapun informasinya, artinya kita apresiasi ya kepada Pak Kalmin yang memang ini tadar untuk membayar pajak. Walaupun tadi katanya ada perbedaan sehingga akhirnya mundur sendiri, menyerah sendiri gitu ya. Akhirnya udahlah, enggak usah bayar pajak kalaupun tunggakannya sampai Rp1.330.000. Baik pendengar, kita masih menantikan untuk Anda yang ingin gabung bersama kami di hari ini di line telepon kita di 94301 di 08117179111. Dan juga ada informasi dari pendengar kita juga, ini dari Pak Dian di Sungai Liat, yang katanya ini mohon dari Pak Dian di Sungai Liat ya, yang mohon menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Bangka karena cuaca cukup panas saat ini, cuaca ekstrim akibat El Nino. Mungkin ada pemikiran dari pemerintah Kabupaten Bangka untuk memperpendek rute pawai baris berbaris karnaval ya, di memperingati hari kemerdekaan di 17 Agustus ini. Itu saja, terima kasih. Wah, ini kita kemana ini? Ke PHBN Bangka ya. Oke, baik Pak Dian di Sungaliat, terima kasih sudah bersama kita juga pagi ini ya, yang menyampaikannya agar mohon adanya ini mungkin masukan dari masyarakat Kabupaten Bangka begitu, tepatnya di Kota Sungaliat gitu ya, agar rute untuk pawai di Kabupaten Bangka bisa diperpendek mengingat cuaca yang panas saat ini begitu. Iya, ini ya disampaikan. Nah, terkait hal ini juga kalau di pihak provinsi itu juga untuk rutenya ada efisiensi juga gitu ya, pendengar ya. Nah, ini seperti apa nanti kita coba cari tahu gitu ke pihak PHBN-nya, Ketua Peringatan Hari Besar Nasional untuk Kabupaten Bangka gitu ya, di tahun 2026 ini seperti apa untuk rute pawai baris berbarisnya, apakah masih dengan rute yang lama seperti tahun sebelumnya. Kita coba nantinya untuk menyampaikannya. Nah, ini informasi umum ya, tapi mungkin
harapan juga mungkin dari sebagian orang tua yang anaknya akan ikut nantinya dalam kegiatan baris berbaris pawai indah karnaval gitu ya pendengar ya. Nah ini kita tunggu nantinya ya. Oke, Kepala UPT Bakuda Bangka Belitung. Oh iya, kita ke Pak Helmi aja kalau gitu ya. Terkait pemutihan pajak ini, Pak Yunan Helmi aja, Kepala Badan Keuangan Daerah begitu ya. Nanti kita coba untuk ke Pak Yunan Helmi. Semoga masih aktif nomornya beliau gitu. Kita akan coba nantinya. Baik, sembari ya, saya mungkin komunikasi lah begitu bersama pihak-pihak yang dituju oleh pendengar kita di pagi hari ini. Saya break dulu ya. Kita akan dengarkan terlebih dahulu satu pilihan musik yang kali ini sudah kami persiapkan untuk Anda pendengar dari Meja Tugas. Jadi tetap bersama Pro 1 di 96,4 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di kebersamaan kita untuk hari ini. Kita masih dalam program kita Halo RRI ya, masih menemani Anda bersama Pro 1.

Bakuda Provinsi Bangka Belitung, begitu ya, terkait bagaimana sih sebenarnya penghitungan begitu tunggakan yang harus dibayarkan seorang wajib pajak ya, ketika memang pajaknya nunggak sampai 10 tahun. Karena ini ada pemutihan gitu. Jadi masyarakat ini berpikir untuk membayar pajak kendaraannya karena ada pemutihan. Karena pasti akan ada keringanan gitu ya pendengar ya. Nah ini sudah saya hubungi, kita tunggu nanti seperti apa, apakah ada yang akan memberikan penjelasan begitu ya. Karena memang ada perhitungannya. Kalau di sini dikatakannya harus ada perhitungan nilai jual kendaraan bermotornya seperti apa. Nah ini kalau nggak salah saya lupa motornya apa gitu ya, Pak Kalmin tidak menyampaikan jelas juga motornya apa. Oh gitu. Ya ini untuk Kepala Bakuda Provinsi Bangka Belitungnya katanya masih rapat, jadi nggak bisa. Oke, nggak apa-apa Pak Yunan Helmi, terima kasih. Mohon maaf Bu, katanya lagi rapat. Iya, jadi kita ke Samsat, Kepala UPT Samsatnya aja gitu ya. Dan wait, katanya ini menunggu respon yang berikutnya seperti apa, mendengar ya terkait hal ini. Iya, kita tunggu. Dan untuk terkait rute pawai juga, oh ya motor Jupiter, ingat ya Bang Dian ya di reading panjang, oh, motor Jupiter tadi ya, tahunnya tahun berapa ini saya lupa. Pendengar mengingatkan saya, terima kasih Bang Dian reading panjang mengingatkan saya, motor Jupiter, benar, iya motor Jupiter gitu ya, ini untuk motornya jenis motor Jupiter gitu. Nah seperti apa nanti ya, semoga bisa menjawab gitu. Kita lihat bagaimana hitungan-hitungannya, pasti ada hitungannya mungkin ya, apalagi tahun motornya gitu. Nah ini akan mempengaruhi mungkin nilai pajaknya seperti apa ya. Dan untuk rute pawai di Kabupaten Bangka, saya juga sudah WA begitu, belum ada respon juga kepada ketua panitia PHBN-nya ya untuk Kabupaten Bangka terkait rutenya seperti apa. Ini saya dapat nomor lagi, jadi saya WA lagi gitu ya, ini seperti apa juga rutenya. Baik, nanti kita tunggu saja ya jawabannya seperti apa di program kita Halo RRI atas dua keluhan yang disampaikan oleh pendengar kita Pro 1 ya. Tadi katanya saya dengar 2013 kalau nggak salah. Oh gitu, tahun motor Jupiter 2013 ya Bang Ramadan ya. Wih, ini ingatan mendengar kita alhamdulillah ya. Oke, saya hanya berfokus terkait ini ya tadi ya, dendanya gitu ya. Baik, ini ada Bang Ramadan. Wah, ini menjelaskan juga panjang sekali ini. Berita ini Ramadan, ketentuan denda keterlambatan pajak kendaraan terlambat 1 hari hingga 1 bulan denda PKB-nya sebesar 25% ditambah dengan denda SWDK LLJ terlambat 2 bulan hingga 24 bulan atau 2 tahun maka denda dihitung dengan rumus PKB kali 25% kali jumlah bulan atau tahun yang belum dibayar plus SWDK LLJ. Nah, kalau merujuk pada Undang-Undang Lalu Lintas Pasal 74 Nomor 22 2009 tentang Lalu Lintas dan LLAJR yang membiarkan STNK mati selama 2 tahun berturut-turut setelah masa berlaku 5 tahun maka dapat dihapus dari daftar registrasi kendaraan. Jadi jika daftar sudah dihapus dari sistem maka kendaraan tersebut akan menjadi ilegal atau status kendaraannya bodong dan sudah tidak bisa diregistrasi ulang kembali. Tadi saya mau gabung di opini publik tapi programnya dialihkan jadi nggak jadi deh. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Ramadan, Pak Dian di reading panjang atas informasinya bersama kita untuk hari ini ya di program Halo RRI. Saya masih menunggu nih pendengar untuk tanggapan dari pihak terkait di atas yang disampaikan oleh pendengar kita di hari ini ya. Oke, baik. Nah ini pagi baru menjawab ya, semoga bisa menjawab begitu ya. Iya baik, kita coba pendengar. Oh iya, ini kita akan sampaikan begitu ya, mungkin nanti bisa menjawab juga perhitungan seperti apa. Oke, nah ini harus dijelaskan juga ini. Oke, baik, kita coba jelaskan ya nanti ya ke ini narasumber kita ini menjawab seperti apa permasalahan.

0: Nya gitu kan ya pendengar ya. Oke, pendengar, kita masih menantikan nantinya apakah ini bisa menjawab keluhan. Oh ya, katanya mau ngeceknya di kesalahannya di mana. Ih, baik. Baik, dicek dulu ya, nanti baru dijawab mungkin ya, karena ini masalahnya hitung-hitungan juga ya. Oke, baik. Pendengar, kita juga masih menantikan untuk kalian ingin gabung bersama kami di pagi hari ini ya, di program kita Halo RRI. Dan yang pastinya keluhan dari masyarakat ini diharapkan kan memang ada solusinya gitu ya, ada penyelesaiannya, dan tentunya kita tunggu seperti apa nanti jawabannya dari ini Pak Septian, kalau saya nggak salah ya, Pak Septian Abdillah Haris gitu. Ini kasih penetapan ya di Bakuda, Bangka Belitung. Baik, kita coba, kita tunggu nantinya seperti apa. Dan sembari menunggu, kita dengarkan dahulu, ini ada beberapa informasi yang mau lewat. Tetap bersama Pro 1 di 96,4 FM.
1: Operasi Katara Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
2: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katara Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
3: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
2: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: Mendengar Pro 1 masih menemani Anda di Halo RRI. Tapi sebelum kita hadirkan kembali Halo RRI, kami akan sampaikan untuk Anda pendengar, ini ada informasi dari perwakilan Bank Indonesia di Bangka Belitung, terutama untuk masyarakat Bangka Belitung. Jadi ini pendengar ya, yang ditunggu-tunggu akhirnya kembali hadir, yaitu Explore Bangka Belitung 2026 yang siap meramaikan alun-alun Taman Merdeka Pangkal Pinang pada 28 sampai dengan 30 Agustus 2026. Jadi selama 3 hari kegiatannya Anda bisa menikmati bazar UMKM kuliner, kopi, wasra, dan kriya, talk show inspiratif, workshop kreatif, kiris experience, edukasi cinta bangga paham rupiah, pertunjukan budaya, ada juga fashion show, hingga penampilan spesial di gestar nasional. Dan tentunya selain itu, ada lomba-lomba juga berhadiah ya, yang bisa Anda ikuti mulai dari kreasi seni tari, mewarnai, cup tester championship, festival Gema Ekrap, ada fotografi, reels destinasi wisata, hingga video vlogs Explore Bangka Belitung. Dan tentunya pendengar, itu belum semua, belum selesai ya, jadi selama acara juga, setelah di Bangka Belitung semua berkesempatan untuk mendapatkan voucher belanja dan berbagai door prize menarik, dan semua kegiatan ini gratis. Jadi Anda juga bisa cek informasinya di IG-nya @_indonesia_bangkabelitung dan @explorebubblebi. Jadi jangan cuma hanya mendengar saja ya, segera datang dan ramaikan Explore Bangka Belitung 2026. Serumput sebalai sehati kita bangun Bangka Belitung. Itu mendengar informasi dari perwakilan Bank Indonesia di Bangka Belitung yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita pagi ini. Ya baik, kita masih menemani Anda, masih bersama kami di Pro 1 96,4 FM. Kita masih dalam program kita Halo RRI. Kita juga masih mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami ya, sembari kita menantikan nih, adakah jawaban? Iya. Oke, baik. Jawaban dari narasumber kita yang kita tuju untuk hari ini. Baik. Nah, ini ya. Ada jawaban nih. Oke, baik, kita telepon dulu Pak Septian ya di kebersamaan kita untuk hari ini, yang akan menjawab juga keluhan dari pendengar kita. Ya, baik, kita coba untuk menghubungi Pak Septian, semoga nantinya bisa bersama kita pagi ini, bisa menjawab juga apa yang dikeluhkan ya oleh pendengar kita dalam program Halo RRI. Baik, kita coba terhubung bersama kasih penetapan ya, kasih penetapan pajak begitu ya pendengar ya, di Bakudaka begitu, ini belum jelas juga, ini hanya kasih penetapan yang saya dapat gitu informasinya. Oke, kita coba untuk tersambung bersama narasumber kita di pagi hari ini ya. Semoga bisa tersambung bersama Pak Septian, pendengar pagi ini, menjawab apa yang ditanyakan ya oleh pendengar kita. Ya, baik, kita belum tersambung ini bersama Pak Septian untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Kalmin. Baik, pendengar, ya pastinya masih ada waktu ya, masih ada waktu sekitar 15 menit ke depan untuk menjawab pertanyaan dari pendengar kita, dan sembari kita tersambung bersama kasih penetapan ya di Bakuda Bangka Belitung begitu. Ya, baik. Oke, kita coba hubungi kembali Pak Septian. Di pagi hari ini, Pak Septian, saya hubungi lewat 08117179111, ini nomor kantor kita ya. Dan tentunya pendengar, kita tunggu bisakah tersambung bersama Pak Septian, atau kita hubungi pakai telepon kita aja langsung. Jadi ya mungkin ini nomornya lebih akrab. Oke, baik. Ya ini nomornya Bapak. Ya baik ya pendengar, masih coba untuk menghubungi narasumber kita pagi hari ini. Menjawab pertanyaan Pak Kalmin. Oke, baik. Ini kayaknya belum tersambung ya. Baik, pendengar, Anda masih dalam program Halo RRI. Dan yang pastinya, oke, kita sudah bersama ya, Pak Septian. Halo, selamat pagi Pak Septian.
1: Pagi, Mbak Rita.
0: Iya, ini kasih penetapan di Bakuda Bangka Belitung, begitu Bapak?
1: Samsat Sungaliat.
0: Oke, ya. Baik. Pak Septian, ini ada pendengar kita dari Bangka Barat, Pak Kalmin, begitu, yang menyampaikan program kita di Halo RRI. Katanya motornya jenis Jupiter tahun 2013, kalau nggak salah. Katanya nunggak pajaknya sudah 10 tahun. Katanya mau bayar pajak, karena kan pas ada pemutihan ya saat ini ya Pak Septian ya.
1: Iya, pemutihan denda pajak.
0: Nah, pemutihan denda pajak. Katanya kemarin sempat ke Samsat Sungaliat. Itu bayarnya katanya 1 juta rupiah kurang lah dari 1 juta rupiah. Namun kan karena lokasinya Bangka Barat, jadi dialihkan ke Samsat Bangka Barat, begitu Pak Septian. Nah, ketika di Samsat Bangka Barat itu katanya dikenakan 1.330.000 rupiah. Kenapa ada perbedaan? Itu yang ditanyakan oleh Pak Kalmin. Boleh dijawab Pak Septian, silakan.
1: Jadi begini Bu, case-nya ini kita juga belum bisa lihat karena kita tidak pegang data WP. Tapi berdasarkan informasi dari yang bersangkutan, ada perbedaan nominal. Biasanya kalau yang 10 tahun ini mungkin kendaraan yang harus balik nama. Kalau di kita hanya bisa karena mungkin KTP-nya Bangka Barat, kita hanya bisa mengecek pajak tertunggak dan berapa nominal pajak yang harus dia bayar. Tetapi kalau mereka dia ini case-nya mungkin kendaraannya tangan kedua, harus melampirkan KTP. Kalau tidak, berarti dia harus balik nama. Mungkin perbedaan itu ada biaya bea balik nama.
0: Oke, baik. Tapi kalau 10 tahun menunggak pembayaran pajak gini. Kalau secara umum saja begitu Pak Septian, ini berapa banyak yang harus dibayar gitu oleh wajib pajak dengan masa pemutihan tahun, sekarang?
1: Ya, kalau 10 tahun sesuai dengan aturan itu sudah dianggap kadaluarsa. Dia hanya membayar PKB-nya itu 5 tahun plus 1 tahun berjalan. Karena pemutihan kita di tahun ini programnya pemutihan untuk denda pajak. Bukan untuk PKB. Jadi kalau misalnya dia tunggak 3 tahun, ya kita tetap hitung PKB-nya 3 tahun tanpa perhitungan denda.
0: Oke, begitu ya. Jadi PKB-nya dihitung 3 tahun tanpa denda gitu.
1: Ya.
0: Oke, baik. Kalau secara umumnya berapa, Pak? Ini nominalnya, kisarannya berapa, Pak?
1: Beda-beda tiap kendaraan.
0: Beda-beda. Oke, baik. Katanya motornya atas nama Pak Kalmin ini katanya. Enggak balik nama gitu Bapak. Ini baru bergabung beliau kembali gitu. Motornya enggak balik nama, atas nama beliau juga gitu.
1: Ya, kalau berkenan share nomor saya aja biar kita bisa diskusi lebih lanjut.
0: Oke.
1: Karena tiap WP kan berbeda nanti case-nya. Kita susah juga menjelaskan.
0: Baik-baik, siap. Nanti berarti saya boleh share nomor Bapak ke Pak Kalmin, boleh, ya.
1: Silakan.
0: Oke, baik. Jadi mungkin lebih enak gitu bincangnya seperti apa karena beliau punya surat-suratnya gitu ya Pak Septian.
1: Benar.
0: Baik. Pak Septian, mungkin sedikit ini kan ada program pemutihan pajak kendaraan gitu ya. Ini mungkin bisa dijelaskan kepada dengar pemutihannya seperti apa begitu kan. Informasinya yang administratif saja gitu ya Pak Septian ya.
1: Ya, yang administratif maksudnya pemutihan denda kali ini hanya pemutihan pembayaran pajak untuk PKB hanya pemutihan denda PKB saja. Jadi kalau masyarakat yang sudah jatuh temponya sudah lewat setahun, dua tahun, itu kan dendanya kita ya lumayan besar. Jadi program Pak Gubernur saat ini kita hanya menghapuskan denda. Dendanya saja, tetapi PKB pokoknya tetap dibayarkan.
0: Oke, baik. Dendanya saja yang terlambat berarti ya. Ini untuk wajib pajak yang terlambat membayar pajak, dendanya diputihkan begitu. Oke, baik sih ya.
1: Sama sekarang saya share informasi aja, Mbak.
0: Ya, silakan, Bapak.
1: Masyarakat ini jangan takut untuk membayar pajak. Pertama, kita sudah berkomitmen bahwa Samsat saat ini sudah boleh dikatakan menuju zero pungli. Pertama, yang kedua, masyarakat tidak dibebankan lagi oleh biaya balik nama. Jadi biaya balik nama, kita beli motor tangan kedua, ya jangan takut untuk balik nama karena sudah tidak ada lagi biaya balik nama.
0: Oke, baik, siap. Oke, baik, siap. Pak Septian, terima kasih banyak informasinya. Ya, nanti saya share nomor Pak Septian ke Pak Kalmin ya. Baik, ya, terima kasih. Oh, enggak, ini masih ada satu lagi Pak Septian. Mohon maaf.
1: Oh, ya,
0: ada pertanyaan ini dari pendengar kita. Katanya, request dong Bapak, katanya untuk Samsat di Pasar Batu Rusa, jam kerjanya ditambah. Karena sebentar sekali katanya, dari jam 9 sampai 11 sudah tutup. Yang bayar kadang banyak orangnya gitu. Nah, pertanyaan lagi katanya, kalau balik nama yang cabut dari lokasi asal kendaraan yang punya motor atau pegawai Samsat, Pak ya, gimana tuh Pak?
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau balik nama yang cabut dari lokasi asal kendaraan yang punya motor atau pegawai Samsat, katanya
1: yang punya ini. Motor.
0: Yang punya motor ya.
1: Ya.
0: Nah, requestnya terkait jam kerja di Samsat Pasar Batu Rusa.
1: Batu Rusa. Kita pertama, Samsat Batu Rusa ini biasanya itu lokasinya di pasar. Kita juga mengikuti ya jam pasar lah istilahnya, dengan jam kerja kita. Karena hari Sabtu waktu kita terbatas, dan biasanya pasar itu hanya beroperasi pagi hari. Jadi kalau kita nambah jam kerja di situ, ya sudah pernah dicoba, sudah pernah kita lakukan, ya WP-nya sepi.
0: Gitu.
1: Dan juga sementara kita kan ada daerah-daerah lain yang harus kita datangin juga, Mbak Deta.
0: Oh gitu, baik, siap. Oke deh, kayaknya udah terjawab semua ya. Terima kasih banyak ya Mas Septian ya. Mohon maaf ganggu waktu kerjanya. Baik, selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Baik ya, langsung dijawab oleh Pak Septian. Pak Kalmin, nanti saya share nomor Pak Septian ya, ini Samsat Sungai. Jadi nanti bisa jadi bahan juga buat Pak Kalmin ya, adanya hitung-hitungan dari Samsat Sungai ini bisa disampaikan ke Samsat Mentong. Gak apa-apa disampaikan Pak Kalmin ya, daripada jadi apa ya, jadi pemikiran atau seperti apa, lebih baik diselesaikan saja. Terima kasih Pak Kalmin sudah dijawab. Dan ya, untuk perubahan rute, saya sudah mendapat apa ya, jawaban dari ketuanya, bukan ketuanya ya ini ya. Katanya belum bisa diinformasikan karena harus ada rapat lagi jam 3 sore nanti di ruang rapat Sekda untuk rutenya. Begitu ya untuk Pak Dian di Sungai Lia. Terima kasih sudah bersama kita juga untuk hari ini. Kayaknya udah semua terjawab ya. Program kita di Halo RRI untuk hari ini. Dan yang pastinya kita tunggu nantinya untuk rute pawai di Kabupaten Bangka, apakah ada perubahan begitu? Nah, ini kita tunggu nanti seperti apa. Pendengar, saya masih menemani Anda masih dalam program kita Halo RRI. Pro 1.

0: Usa tú.
1: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Baik mendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, hingga di sini saya menemani Anda dalam program kita Halo RRI untuk edisi hari ini, dan kita jumpa kembali pendengar di edisi selanjutnya pada Jumat mendatang. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bersama Pro 1. Sekaligus saya Reta pamit menemani Anda, karena ada rekan saya Mutiara Okta menemani hingga pukul 15 nanti. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali menyapa Anda dalam Bangka Belitung siang ini bersama saya Mutiara Akta, nanti akan menemani Anda dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di Bangka Belitung siang ini kita akan mengawali dengan sanksi, dengan majalah udara sanksi yang bertemakan peduli sesama, jaga teman dan keluarga dari narkoba. Nanti kita akan coba menghubungi penyuluh narkoba dari BNN Kabupaten Bangka, Ibu Dita Febriani SIKOM. Dan kita tahu pendengar bahwa memang bencana narkoba ataupun salah satu kebiasaan buruk ini merupakan hal yang harus dihindari, karena seringkali yang terlintas adalah jika dekat dengan kebiasaan ini tentu akan berakibat tidak baik. Nah, persoalan narkoba ini tidak pernah berhenti pada satu orang saja. Di balik satu penyalahguna nanti akan ada orang tua yang kehilangan ketenangan, ada saudara juga yang harus menanggung beban, kemudian ada sahabat yang mungkin akan merasa bersalah karena terlambat menyadari adanya perubahan dari seseorang penyalahguna ini, dan bahkan masa depan ini akan ikut berpengaruh, akan ikut terenggut juga masa depan seseorang penyalahguna ini. Dan di era sekarang ancaman narkoba ini semakin kompleks, peredarannya juga semakin masif, banyak sekali modus-modus yang dilakukan oleh penyalahguna dan juga pengedar yang pada dasarnya banyak menyasar anak muda juga khususnya. Pendengar, nanti kita bahas lebih lanjut pendengar seperti apa dan bagaimana bentuk kepedulian kita kepada sesama khususnya dalam tema jaga teman dan keluarga dari narkoba. Tetaplah bersama kami pendengar, setelah ini kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan narasumber kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 1. Ya, pendengar, masih dalam majalah udara Sangsi. Kali ini kami sudah hadirkan narasumber kita di pagi hari ini, pendengar, bersama dengan Ibu Dita Febriani S.I.Kom, penyuluh narkoba BNN Kabupaten Bangka. Kita akan membahas lebih jauh soal peduli sesama, jaga teman dan keluarga dari narkoba. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Ibu Dita.
1: Pagi, Mbak.
0: Pagi, sehat ya Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, Bu, kita tahu ya Bu, di era sekarang ini ancaman narkoba kan semakin kompleks, kemudian juga penyebaran dan juga penyalahgunaannya ini justru menyasar anak-anak muda yang seharusnya kita jaga betul-betul. Dan pencegahan narkoba ini bukan hanya tugas aparat penegak hukum atau BNN, ini menjadi tanggung jawab bersama tentu ya Bu ya. Nah, kita akan membahas lebih jauh soal tema kita hari ini, yaitu peduli sesama, menjaga teman dan keluarga dari narkoba. Mengapa kepedulian ini perlu diangkat, Bu? Apakah nggak cukup dengan kesadaran masing-masing? Seperti apa bentuk peduli yang mungkin harus kita berikan? Boleh, Ibu?
1: Oke, jadi kenapa sih kita harus peduli ya, Mbak? Ya, tadi kita juga sudah sama-sama tahu bahwa untuk memberantas kejahatan ya, jadi nggak khusus narkotika aja, bukan hanya dari diri sendiri yang perlu menjaga, tapi sebagai kita sesama makhluk sosial, sebagai masyarakat, kita juga harus peduli dengan lingkungan sekitar. Karena berdasarkan pengalaman kami sendiri di akhir tahun 2025 kemarin ya, kami ada patroli, kemudian ke sebuah lokasi, ke sebuah titik di Kabupaten Bangka. Itu tempat anak-anak muda berkumpul, yang kemudian kami lakukan tes urin. Dari 8 orang itu, tiganya itu positif menggunakan narkoba. Dan ketika kami tanya penyalahgunaannya di mana, ya di sini, Bu. Padahal itu adalah tempat yang sangat dekat dengan rumah penduduk begitu, di depan rumah persis itu. Nah, kemudian kami tanyakan kepada si pemilik rumah sekitar situ, apakah tahu bahwa setiap hari di sini anak-anak ini sering kumpul? Oh, tahu. Apakah tidak ada larangan begitu ya, atau apa gitu? Nggak apa-apa, yang penting mereka nggak berisik. Nah, yang seperti ini kan justru berarti menandakan bahwa kalau kita apatis, ya ternyata lingkungan kita yang nantinya akan menjadi titik penyalahgunaan ataupun peredaran gelap. Iya, kalau misalnya kita tidak terpengaruh, nanti kalau misalnya kita terus tidak peduli dan kita apatis, mungkin jadinya anggota rumah tersebut atau rumah di sebelahnya atau sebelahnya lagi, ya lama-kelamaan akan terpapar begitu dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap. Makanya kepedulian kita sebagai masyarakat itu juga penting, dan keberanian kita juga untuk membantu memberantas, minimal untuk menjaga lingkungan sendiri dari tindak-tindak kenakalan remaja itu juga penting begitu. Jadi ya tidak menular gitu penyalahgunaan dan peredaran gelapnya ke keluarga dan lingkungan sekitar kita.
0: Baik, jadi ternyata justru penyalahgunaan ini tidak jarang terjadinya justru di lingkungan sekitar yang betul-betul dekat dengan keluarga gitu ya Bu ya?
1: Betul. Lingkungan yang, karena kalau misalnya untuk peredaran gelap sendiri, ya nggak harus di tempat-tempat sepi sih Mbak, mereka melempar atau melakukan transaksi gitu ya. Bahkan sekarang-sekarang ini polanya mereka lakukannya itu di tempat ramai, karena mereka akan berpikir tidak dicurigai gitu kan ya. Karena itu kan kayaknya nggak mungkin lah di depan rumah begitu ya kan. Nah, padahal ya itu mereka berpikirnya itu karena kita lengah, karena kita tidak peduli begitu ya, itu yang dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku.
0: Baik, jadi seakan-akan pelaku dan penyalahguna ini juga menganggap kayaknya orang nggak akan nyangka deh, karena kita kan ya, di dekat rumah, di teras rumah gitu ya.
1: Karena ini kan komplek banget, malah pernah kami dapati itu dia melakukan ngelempar gitu ya, kalau bahasanya kita itu ngelemparnya itu di salah satu pot kembang di depan rumah orang.
0: Oke. Udah kayak ya, ngelempar jadi paket dari online shop ya.
1: Karena dia tahu rumah itu siang-siang kosong misalnya gitu ya, dan tidak ada pagar misalnya gitu, jarang kendaraan lewat, ya udah di situ mereka lakukannya. Jadi mungkin kita juga harus peduli, sebenarnya nggak semua ya seperti itu, tapi kalau memang dirasa dilihat orang yang mungkin seperti mencari sesuatu yang ya, kalau misalnya nyari handphone nggak mungkin sampai ke selokan lah gitu ya, kalau handphonenya jatuh atau uangnya jatuh gitu kan, mondar-mandir kayak gitu ya, bisa kita indikasi lah gitu, okay. Bisa kita curigai ada apa, dan gak ada salahnya kita dekati juga, tapi tetap harus jaga jarak aman, karena kita gak tahu kan mereka bawa senjata tajam kah, atau bawa sesuatu yang berbahaya gitu.
0: Oke. Bu Dita, kira-kira seperti apa aktivitas yang perlu kita curigai? Biasanya modus-modus mereka selain biasanya nyelipkan di pot kembang, lempar di pot kembang gitu. Atau di mana lagi yang beberapa kali sudah ditemukan, biar mungkin pendengar bisa waspada gitu ya?
1: Baik, mungkin salah satunya juga kalau misalnya ada rumah gitu ya, yang sering sekali aktivitas keluar masuk tamu lah, boleh kita katakan ya, tapi nggak lama gitu, paling cuma 10 menit, 15 menit, intinya sebentar gitu. Tapi sering sekali orang berganti-ganti datang ke sana, nah itu juga perlu kita waspadai, karena bisa jadi transaksinya ya melalui cara seperti itu. Terus kemudian ya untuk tempat-tempat tongkrongan malam yang mungkin gelap gitu ya, itu juga perlu kita waspadai. Cuman intinya untuk modus operandi sekarang ini nggak melulu harus di tempat kosong, justru mereka juga kadang melakukan transaksinya itu di tempat-tempat yang rame, ya seperti tadi Mbak bilang, bahwa kita nggak akan menyangka gitu. Salah satunya di rumah sendiri atau di kos-kosan, terus kemudian di apa namanya kontrakan begitu. Jadi mungkin juga untuk pemilik-pemilik kosan dan pemilik kontrakan, mungkin himbauan kami ya dalam memilih orang yang ngekos ataupun ngontrak, perlu juga ditanyakan mungkin identitasnya. Terus kemudian aktivitas penghuni kos atau penghuni kontrakan juga harus diperhatikan, apakah ada yang janggal begitu ya. Ya sebenarnya tidak harus mengarah ke tindak kriminal, tapi mungkin dengan kita peduli tadi, ya kalaupun mereka tidak terlibat pelaku tindak kejahatan kriminal, mungkin mereka ada masalah begitu. Tapi setidaknya dengan kita menjaga gitu ya, berusaha menjaga itu ya, setidaknya menghindari lah gitu, untuk jadi salah satu titik yang dimanfaatkan menjadi peredaran gelap.
0: Baik. Kalau kita sebagai tetangga atau mungkin keluarga gitu, seperti apa ciri-ciri yang patut kita curigai? Misalnya orang terdekat kita ini justru kok mulai mencurigakan gitu, apa yang harus kita pelajari gitu, dari gerak-gerik tubuhnya kah Bu, atau misalnya seperti apa?
1: Baik, jadi sebetulnya kalau untuk penyalahguna itu sendiri, yang pasti akan berubah adalah kebiasaannya. Kalau misalnya kita bilang matanya nanti lebih cekung atau segala macam, nah itu mungkin ciri fisik yang, tapi tidak semuanya, bisa jadi dia keseringan main game, atau mungkin dia pekerja shift malam gitu ya, satpam misalnya atau apa, sehingga memang jam tidurnya berkurang. Tapi yang jelas penyalahgunaan narkoba ini pasti akan membuat berubah di kebiasaannya dan juga emosionalnya. Nah itu dua hal yang sudah pasti akan berubah. Karena apa? Karena narkotika ini sendiri pasti mempengaruhi saraf-saraf kita kan, sehingga kita bisa jadi lebih temperamental. Terus kemudian kebiasaan kita itu akan berubah, dari yang tadinya rajin bisa menjadi malas, atau kebalikannya, dari yang tadi mungkin introvert jadi ekstrovert begitu. Nah ini ya tetap ada perubahan kebiasaan dan juga emosional, dari dua itu yang sering terjadi di penyalahguna baru. Nah biasanya ini terjadinya tuh di usia-usia remaja lah gitu ya, boleh dikatakan.
0: Yang masih muda gitu ya Bu ya, justru yang rawan ya.
1: Iya, targetnya kalau sekarang ini modus operandinya memang ke usia-usia muda.
0: Oke. Ya Bu, kalau seandainya memang kita melihat nih ada misalnya orang terdekat kita atau saudara gitu ya, kerabat yang kok ada perubahan nih di dalam diri dia, biasanya dia nggak yang aktif-aktif banget, tapi kok sekarang jadi terlihat sangat bersemangat setiap hari gitu. Kita udah menaruh curiga, tapi gimana cara kita untuk mengkomunikasikannya agar jangan sampai orang tersinggung gitu Bu?
1: Apa namanya, kalau untuk misalnya kita ada kecurigaan begitu ya, boleh, kalau memang dia penyalahguna, boleh langsung dibawa ke BNN. Atau misalnya nih takut anaknya atau seseorang itu yang kita curigai, keluarga kita itu menolak misalnya gitu, nggak apa-apa keluarganya dulu datang ke BNN, kita konsultasi, nanti berikan informasi ke kita apa sih yang berubah. Kalau memang tidak pernah melihat secara langsung dia menyalahgunakan, nanti kita kan bisa deteksi secara dini melalui tes urin. Nah, nanti kita akan lakukan pendekatan secara persuasif dan personal ke yang bersangkutan supaya dia merasa nyaman untuk dilakukan rehabilitasi. Endingnya nanti pasti kita upayakan dulu dia untuk rehabilitasi. Intinya mungkin Bapak Ibu para pendengar, kalau misalnya BNN itu kita pendekatannya secara humanis, kita utamakan dulu dia diselamatkan melalui upaya rehabilitasi. Jadi nggak serta-merta orang yang kemudian kita tahu dia terlibat terus kita jadi ketakutan nanti dia dipenjara apa segala macam. Nggak, kita upayakan dulu dia untuk direhabilitasi kalau memang dia betul-betul penyalahguna, tidak terlibat ke dalam sindikat jaringan, tidak terlibat dalam peredaran gelap gitu. Jadi untuk murni penyalahguna itu kita upayakan untuk rehabilitasi, karena di undang-undang juga sudah diatur bahwa setiap orang yang menjadi penyalahguna berhak dan wajib untuk direhabilitasi. Baik. Dan rehabilitasinya juga gratis kok kalau di BNN.
0: Oke, jadi seharusnya orang terdekat justru jangan khawatir untuk nggak selalu dijebloskan ke jeruji. Justru ya Bu ya, kalau penyalahguna murni penyalahguna itu mungkin akan direhabilitasi dulu pasti ya Bu ya.
1: Betul, direhabilitasi. Dengan catatan ya Mbak, dengan catatan dia memang tidak terlibat jaringan, tidak terlibat sebagai pengedar gitu, murni penyalahguna.
0: Baik. Ya, pendengar kami juga memberi kesempatan untuk Anda ya pendengar yang ingin melakukan, memberikan pertanyaan atau mungkin ingin berdiskusi langsung dengan Ibu Dita dari BNN Kabupaten Bangka mengenai topik kita di pagi menjelang siang hari ini, peduli sesama, jaga teman dan keluarga dari narkoba. Anda bisa melalui layanan interaktif kami di 0717943301 atau bisa menyampaikan pertanyaan di WhatsApp 0811717911. Baik, sembari menanti partisipasi Anda pendengar, saya kembali ke Bu Dita terlebih dahulu. Kalau tanda-tanda awal misalnya udah terlihat, kemudian juga kita sudah mulai konsultasi nih dengan BNN. Nanti apakah pihak BNN Bu yang akan adakah kunjungan begitu misalnya dalam upaya persuasifnya itu tadi, seperti apa nanti Bu step berikutnya dari BNN sendiri?
1: Yang bersangkutan kemudian bisa dibawa langsung ke kantor, ya justru itu lebih baik ya Mbak. Jadi kita bisa sesegera mungkin melakukan screening supaya bisa kita melakukan, bisa menentukan langkah selanjutnya itu apakah dia perlu dirawat jalan atau dia dirawat inap. Baik. Nah, tapi kalau memang misalnya ini tapi keluarga saya ini pokoknya dia nggak mau Bu, dia takut atau segala macam, jika memang diperlukan kami bisa datang ke rumah untuk tahap awal ya, tapi untuk selanjutnya biasanya upaya-upaya rehabilitasi itu tetap di kantor. Tapi intinya begini, kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, contoh misalnya yang bersangkutan ini masih sekolah begitu, sehingga nggak bisa nih di hari-hari kerja begitu ya, bisanya cuma di sore hari setelah dia pulang sekolah, nggak apa-apa, walaupun itu sudah tidak jam kerjanya BNN, tetap kita upayakan, kita jadwalkan. Atau misalnya begini Bu, dia ini lagi ada masalah kesehatan sehingga dia tidak bisa pergi, ya itu bisa didiskusikan lebih lanjut bagaimana cara kita proses rehabilitasinya. Atau misalnya di tahap-tahapan awal dia nggak mau Bu, dia takut, pokoknya takutnya dia kabur Bu di jalan segala macam, ya nggak apa-apa, kami juga bisa untuk hadir ke rumah, kemudian dilakukan upaya persuasif, kami yang mengajak, kemudian nanti jika memang sudah kondusif baru pelaksanaan rehabilitasinya di kantor. Baik. Jadi intinya semua itu nggak perlu takut dulu, konsultasikan saja dulu dengan kami di kantor, dengan para konselor dan juga tim rehabilitasinya, apa yang terjadi di keluarga, bagaimana kekurangan dan hambatannya dalam proses rehabilitasi. Nah, itu nanti pasti kita sama-sama carikan jalan keluarnya.
0: Baik. Baik. Bu Dinta izin, ini ada dari WhatsApp yang masuk pertanyaan dari Dian di Reading Panjang. Ini mungkin menyinggung tadi Bu Dita sempat membahas kalau seandainya ada yang punya kos atau kontrakan gitu juga harus hati-hati. Nah, ini pertanyaannya, kalau yang punya kos mau bantuan tes urin untuk anak yang ngekos bagaimana? Apakah berbayar? Seperti apa Bu, apa namanya mekanismenya, atau memang untuk yang udah dicurigai aja langsung dibawa ke kantor atau seperti apa?
1: Oke, baik. Jadi memang untuk kita mengetahui seseorang itu bisa kita katakan oke, fix dia penyalahguna gitu ya. Salah satu deteksinya adalah melalui urin tadi. Jadi kalau memang misal bapak kosnya atau bapak kontrakannya nih mungkin mau menjaga kontrakan dan anak-anak kosnya ini terbebas dari situ, kemudian mau melakukan tes urin, itu kalau di BNN sendiri itu ada namanya SKHPN, surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika, bisa juga dilakukan di rumah sakit jiwa atau RSUD Pati Baharin, itu setahu saya bisa. Nah itu memang berbayar karena dia masuk ke dalam, kalau di kami itu masuk ke dalam PNBP, penerimaan negara bukan pajak, dengan tarif Rp290.000 per orang. Tapi kalau memang misalnya kemudian bapaknya memang punya program betul-betul mau menjaga ya, boleh, alat deteksi dini itu bisa dibeli di apotek kok. Bisa dibeli, maksudnya nggak perlu resep dokter atau nggak perlu apa. Silakan bapak beli, terus kemudian nanti boleh konsultasi dengan BNN. Nanti kami yang melakukan upaya sebagai petugasnya begitu. Kami yang lakukan tes urinnya. Karena dalam tes urin kita harus lihat

0: Itu sangat-sangat kami apresiasi karena artinya tadi sudah tercipta kepedulian oleh masyarakat begitu. Tapi pun kalau misalnya nggak ada bu kami uangnya gitu, kami nggak ada dananya, desa juga nggak ada dananya segala macam gitu ya. Boleh kalau memang ada yang dicurigai di kontrakannya ataupun di kosannya, boleh konsultasi dulu ke BNN. Nanti kita tampung informasinya seperti apa, dan kalau memang betul-betul kita perlu untuk tes urin, nah nanti sebetulnya BNN sendiri itu juga punya alat tes urin yang bisa digunakan untuk Dumas atau pengaduan masyarakat. Cuman memang alatnya terbatas.
1: Baik.
0: Alatnya terbatas. Jadi nanti, nah itu tadi kami perlu kumpulkan dulu informasinya. Kalau memang dirasa itu memang memang indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelapnya itu kuat di situ, nanti biar BNN yang melakukan tes urin dengan alat dari BNN sendiri.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Oke, baik Bu, saat ini ada penelpon melalui telepon interaktif kita. Kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi menjelang siang dalam majalah udara Sangsi.
2: Ya, pagi untuk
1: pagi.
2: Siang untuk kita dan.
1: Oh iya, baik. Betul ini dengan Pak Ramadan ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, baik. Betul. Pak Ramadan, silakan Pak, ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Dita dari BNN Kabupaten Bangka.
2: Bu Dita ya, dari mana BNN ya?
1: Dari BNN, betul.
2: Iya Bu, selamat beraktivitas, salam sehat selalu ya. Ini tentang zat adiktif ya, atau narkoba ya?
1: Iya, betul.
2: Ya, jadi ini bagaimana Ibu untuk memitigasi atau memberikan tips kepada, karena narkoba ini kan banyak yang nggak tahu masalahnya untuk coba-coba ya kan, padahal cuma tiga dia, kalau enggak ke rumah sakit ya apa itu ke penjara atau ke kuburan ya. Nah ini jadi gimana Bu cara memitigasi ya narkoba, padahal narkoba ini bandar narkoba atau bos narkoba ini, saya yakin atau secara logis saya rasa dia tidak memakai narkoba karena dia cari duit haram ini melalui jaringan yang begitu, tapi dia nggak mungkin pakai. Kalau dia pakai kan cuma dia menjual barang haram, tapi dia akhirnya masuk penjara atau mati kan gitu. Jadi ini harus dimitigasi kepada pertama agensi ya, atau anak muda ya, atau mudik, untuk gimana Bu mitigasi tingkat individu atau personal ini melalui misalnya sosialisasi atau dari rumah ke rumah, ke keluarga ya misalnya, atau ke apa itu polisi desa itu apa namanya, itu kan penting kelurahan-kelurahan itu agar mereka tahu dampak buruk yang risiko apa itu narkoba terhadap kesehatan fisik, gangguan mental hingga konsekuensi hukumnya kan gitu. Jadi apa ya itu Bu, gimana cara Ibu supaya biasanya anak muda itu nggak tahu, ingin coba-coba itu biasa yang menyebabkan orang itu terperosok karena pengetahuannya itu,
1: pengetahuannya
2: itu kan,
1: baik.
2: Sehingga dia coba, akhirnya ya begitu, akhirnya menjadi jadi lupa mencari, misalnya ada masalah tapi lupa mencari solusi terbaik, misalnya ke psikolog atau ke konselor ya. Konselor ya, kita biasa lupa kan, jadi mitigasi melalui tingkat atau lingkungan sosial apa melalui sekolah atau kampus ya.
1: Baik.
2: Terutama keluarga
1: gitu. Ya, baik.
2: Supaya mereka tahu komunikasi orang tua terhadap anak yang supaya anak itu bisa menyampaikan masalahnya dengan rasa nyaman, aman, dia menyampaikan keluhan supaya tidak ada apa ya. Kalau tidak nanti dia sembunyi atau diam-diam.
1: Justru, justru mencari jalan cepatnya ke narkoba ya. Oke, siap.
2: Melalui door to door, melalui lewat keluarga gitu ya. Kak ibu bapak tahu risiko dan tahu persis akibat narkobanya seperti apa gitu.
1: Ya, baik.
2: Hukum yang berat gitu.
1: Terima kasih banyak Pak Ramadan. Iya, kita beri kesempatan kepada Bu Dita untuk menjawab. Terima kasih banyak Pak Ramadan. Ibu, seperti apa tadi pertanyaannya? Mitigasi dari narkoba ini sendiri.
0: Baik, Pak Ramadan, terima kasih ya pertanyaannya. Bagus banget dan memang betul semua itu dimulai dari coba-coba, dan berdasarkan hasil penelitian BNN juga dalam kami menentukan angka prevalensi itu memang paling tingginya kenapa mereka bisa menyalahgunakan narkoba ya

0: dari coba-coba tadi gitu loh, rasa penasaran dan ingin tahunya. Nah, jadi memang betul Pak, upaya-upayanya terus kami lakukan dengan cukup masif begitu ya Pak ya. Salah satunya kami cukup sering untuk berkolaborasi dengan para stakeholder, mulai dari sekolah, kemudian lembaga pemerintahan, terus kemudian juga pemerintah desa ataupun kelurahan untuk mengadakan sosialisasi-sosialisasi. Tapi memang untuk apa namanya sosialisasi ini kan pasti ada terbatasnya itu dari ketersediaan ruang dan kemampuan kami untuk mengundang masyarakat. Nah, tapi supaya kami bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi, kami juga melakukan upaya salah satunya dengan membuat ataupun menyebarluaskan informasi melalui media sosial. Jadi mungkin Bapak Ibu para pendengar boleh juga di-follow akun dari Info BNNK Bangka atau Info BNN RI. Di situ pasti akan secara berkelanjutan kami berikan konten-konten yang sifatnya mengedukasi terkait dengan bahaya, ciri-ciri pengguna, bagaimana cara untuk melapor, bagaimana cara untuk edukasi. Nah, mungkin itu bisa menjadi salah satu wadah Bapak Ibu mencari pengetahuan terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap. Dan di tahun 2026 ini supaya kami bisa menjangkau juga sampai dengan masyarakat yang ada di desa-desa, kami juga sudah memasang spanduk apa namanya spanduk informasi begitu ya, spanduk informasi dan edukasi di seluruh kantor desa dan kelurahan. Supaya apa? Supaya masyarakat juga tahu, oh ternyata ada BNN nih, karena banyak sekali memang betul masyarakat yang di desa atau wilayah yang agak jauh gitu ya dari ibu kota Kabupaten Sungai Liat ini tidak mengetahui bahwa kalau misalnya ada penyalahguna, oh alurnya ini kalau mau rehabilitasi ke BNN. Nah, sehingga kami harapkan melalui spanduk tadi Bapak Ibu di pedesaan bisa mengenal bahwa ada lembaga yang menangani tentang narkotika ini yaitu BNN. Dan pada saat kami melakukan pemasangan spanduk juga kami berkoordinasi dengan pihak desa, kami memberikan nomor telepon dan memberikan sedikit edukasi singkat bahwa kalau misalnya ada warga desa silakan Pak untuk melibatkan BNN dalam melakukan upaya rehabilitasi ataupun edukasi dan sebagainya. Dan kalau untuk di sekolah sendiri kami sangat-sangat rutin Pak untuk melakukan sosialisasi, baik itu melalui kegiatan MPLS, terus kemudian juga beberapa apa namanya kegiatan sekolah yang melibatkan BNN menjadi narasumber. Dan salah satu program juga yang kita akan libatkan nanti pendidikan adalah melalui integrasi kurikulum anti narkotika, yang kami harapkan sekolah-sekolah bisa mengintegrasikan materi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ini ke dalam beberapa mata pelajaran yang bisa disinergikan begitu, sehingga dari usia dini, dari usia mereka sekolah, mereka sudah mendapatkan edukasi dan pengetahuan terkait bahayanya narkotika ini sehingga mereka nantinya tidak terjerumus begitu. Dan tentunya ada upaya-upaya pemberantasan seperti kayak patroli malam dan razia di beberapa tempat hiburan ataupun lokasi-lokasi tertentu yang dirasa rawan penyalahgunaannya. Tapi terima kasih ya Pak Ramadan ya, tentunya yang disampaikan Pak Ramadan itu menjadi salah satu penyemangat kami dan mungkin aparat penegak hukum lainnya dalam terus apa namanya memberantas narkotika di Kabupaten Bangka kita ini khususnya.
1: Baik, ya. Terima kasih banyak Bu Dita. Terima kasih juga Pak Ramadhani atas pertanyaannya. Sedikit mungkin Bu Dita sebelum kita akhiri majalah udara kita pagi menjelang siang hari ini, kalau dari peran orang terdekat, misalnya teman sebaya lah, kita lihat orang terdekat kita punya bestinya. Ini kira-kira kalau seandainya bestinya ini juga punya track record yang kurang baik gitu ya, seberapa besar peran teman sebaya ini untuk mencegah dan juga memicu penyalahgunaan narkoba?
0: Kalau saya boleh katakan, untuk memicu penyalahgunaannya itu sangat besar sekali ya Mbak. Karena memang sifatnya remaja ini kan kayak lebih nurut sama bestinya ya ketimbang sama orang tuanya ya.
1: Iya betul-betul
0: Betul kan ya, jadi pokoknya kalau misalnya sama bestinya tuh nyawa juga kayaknya dikasih gitu ya. apa namanya, sehingga memang betul orang tua ini harus betul-betul mengetahui. Jadi kalau misalnya kami itu ada program ketahanan keluarga anti narkoba, salah satu materi yang kami ajarkan adalah orang tua itu harus tahu betul anaknya ini berteman dengan siapa.
1: Oke.
0: Anaknya ini nongkrongnya kemana? Karena dari beberapa yang kami tes begitu ya, atau kami masih dalam sosialisasi gitu, Bapak Ibu kira-kira tahu nggak nih anaknya teman dekatnya siapa? Nanti dia jawab A. Ternyata bagi anaknya A itu bukan teman dekat, A itu cuma teman biasa. Teman dekatnya justru yang C begitu. Nah artinya kan belum ada bonding antara orang tua dan anak, keterbukaan informasi gitu ya, pergaulannya dan sebagainya itu ke orang tuanya. Jadi orang tua harus tahu, karena teman sebaya itu untuk remaja betul-betul sangat mempengaruhi baik buruk apa lingkungan pertemanannya, dan mereka mau menjurus kemana nih, ke hal yang negatif atau ke hal yang positifnya. Jadi salah satu tips mungkin yang bisa kami berikan, orang tua itu harus tahu betul teman dekat anaknya siapa, dan dalam mereka nongkrong-nongkrong gitu ya, mereka tuh di mana dan ngapain. Kalau memang terbukti mereka cuman gitar-gitaran, nyanyi-nyanyi, atau main game bareng, mabar, nah itu sebetulnya masih dalam koridor yang positif ya. Tapi kalau misalnya nongkrongnya mungkin kalau ditanya ngapain sama siapa dan jawabannya berbelit-belit, nah mungkin sesekali boleh dicek ke tempat dia biasa main gitu. Apa sih yang dilakukan? Ya ibaratnya kayak agak diintip-intip lah gitu. Nah terus kemudian orang tua juga harus apa namanya, melek teknologi, Mbak. Jadi jangan sampai orang tuanya nggak bisa menggunakan handphone, karena saya yakin kebanyakan remaja itu handphonenya lebih canggih daripada orang tuanya.
1: Iya, betul.
0: Nah itu jadi orang tuanya juga harus melek teknologi, sehingga saya rasa orang tua punya hak untuk rajin-rajin ngecek di HP anaknya itu dia biasa chat sama siapa, isi chatnya apa. Nah itu salah satu bentuk pengawasan kan ya, tapi tetap harus concern antara orang tua dan anaknya. Terus kemudian bisa melakukan komitmen begitu. Jadi ada aturan yang berlaku, termasuk jam malam. Karena biasa kami patroli malam itu masih banyak sekali ya yang sudah di atas jam 12 malam, yang mana hari sudah berganti, itu remaja-remaja dan masih sekolah, masih
1: nongkrong
0: gitu. Nah jadi orang tua mohon sekali, salah satu upayanya itu adalah terapkan jam malam. Kayaknya kalau cuman sampai jam 9, jam 10 saya rasa sudah cukup ya untuk anak-anaknya bermain atau bersosialisasi dengan dunia sebayanya gitu. Nah pastikan anak-anak kita juga gak nongkrong sampai terlalu malam, karena mau ngapain sih nongkrong sampai jam 1 sampai jam 2 pagi gitu kan ya. Besoknya juga sekolah. Selain itu bahaya terhadap keselamatannya sendiri ya, itu pasti akan memicu bangun paginya susah, nanti sekolahnya jadi berantakan. Sama satu lagi tipsnya adalah penggunaan kendaraan. Penggunaan kendaraan kepada anak-anaknya. Jadi kalau memang dirasa mereka gak butuh-butuh banget untuk penggunaan kendaraan, ya saya rasa gak perlu dikasih. Karena kalau handphone, terus kendaraan, dan juga uang jajan, itu tiga hal yang kaitannya sangat erat sekali dengan narkotika. Karena kalau mereka nggak punya handphone, mereka nggak bisa bergaul atau terjerumus ke sana. Kalau mereka nggak punya uang, mereka juga nggak bisa beli. Dan kalau mereka nggak punya kendaraan atau diawasi gitu ya penggunaan tiga ini ya, artinya mereka akan mati langkah lah gitu untuk terjerumus ke hal-hal yang negatif.
1: Baik, nggak ada aksesnya juga ya, berarti kalau nggak ada tiga itu tadi ya Bu ya. Oke, baik.
0: Jadi tiga hal yang perlu diawasi untuk orang tua ke anaknya ya, itu tadi handphone, uang, dan kendaraan.
1: Baik. Oke, baik, sedikit Bu Ditna sebagai penutup dalam majalah Udara Sanksi kita kali ini, mungkin ada pesan dan harapan yang ingin disampaikan sebagai penutup kepada orang tua atau mungkin saudara terdekat, kerabat-kerabat yang mulai curiga gitu atau menaruh kecurigaan dengan orang terdekatnya, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, silahkan.
0: Baik, intinya untuk para pendengar semuanya, jangan ragu dan jangan takut, serta jangan malu untuk berkolaborasi dengan BNN, entah itu untuk bertanya, entah itu untuk memberikan laporan, entah itu untuk melakukan upaya volunteer direhabilitasi gitu. Itu ya, jangan takut, jangan malu, dan jangan ragu gitu. BNN nggak ngapa-ngapain kok, nggak akan diapa-apain di kantornya, orangnya di sini ramah-ramah kok.
1: Baik-baik.
0: Jadi silakan untuk berkolaborasi dengan BNN apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap ini. BNN selalu sigap dan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Baik. Oke, terima kasih banyak Bu Dita Febriani SIKOM selaku penyuluh narkoba BNN Kabupaten Bangka. Ilmu baru tentunya untuk kami, dan perlu wanti-wanti juga tiga hal tadi untuk orang tua yang mungkin punya anak-anak di usia-usia rawan tanggung menuju remaja, ini perlu diperhatikan juga. Terima kasih banyak Ibu Dita dengan ya, topik kita pagi ini, peduli sesama, jaga teman dan keluarga dari narkoba. Semoga ini semakin meningkatkan juga kesadaran kita dengan lingkungan sekitar. Jangan apatis kalau pesan Bu Dita tadi. Terima kasih banyak Bu Dita. Selamat melanjutkan ya, aktivitas. Sama-sama. Iya, baik. Terima kasih banyak.

Ya, dengar baru saja tadi Anda mengikuti majalah udara Sanksi bersama dengan Dita Febriani S.I.Kom selaku penyuluh narkoba BNN Kabupaten Bangka dengan tema peduli sesama, jaga teman dan keluarga dari narkoba. Dan benar kami hadirkan beberapa single pilihan untuk Anda menemani Anda siang hari ini. Sebelum nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan beralih ke program berikutnya dalam sajian Warta Dinamika Olahraga Pro 3.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Ya, mendengar masih bersama kami dalam Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi dalam Bangka Belitung siang ini. Sajian siang hari ini dalam majalah udara Sangsi, kita akhiri sampai di sini. Pendengar, terima kasih banyak atas partisipasi Anda dengan telepon dan juga WhatsApp yang sudah Anda sampaikan melalui layanan interaktif kami dengan majalah udara Sangsi bertema peduli sesama, jaga teman dan keluarga dari narkoba. Terima kasih banyak atas partisipasi Anda, pendengar. Dan tentunya setelah ini kita akan beralih ke Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan pendengar, selamat mengikuti dinamika olahraga langsung dari Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Bayern Munich taklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026, bersama saya, Hanna Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celcius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah, dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih Munchen, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
3: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
4: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
2: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
4: See where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: This time it's Hiroki Ito. There was no one around him.

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say,
2: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersial kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, Liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
2: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
3: Apapun namanya, regulasi liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga, ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya, makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
2: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru, termasuk legion asing, sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh Macan dan tidak puas. Akan respect juga atas keputusan wasit dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30-40%. Jadi tanggal 4 September setelah dengan mulai.
2: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjutkan ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saat kita si Liga nanti. Ya, sekali lagi selamat. Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coachnya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini, ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin lah. Terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Ziyi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tekankan.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi, Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di kejuaraan dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor beregu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramMatiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, baru saja Anda ikuti Dinamika Olahraga Pro 3 RRI. Dan saat ini kita beralih ke RRI Sungai Liat dengan sajian musik dan informasi masih dalam segmen Bangka Belitung siang ini.

0: Sesatu.
1: Operasi Katarak Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
2: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katarak Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
3: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
2: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: Hey, apa kabar sih? Bersama kami dalam 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini masih dalam sajian musik dan informasi di Bangka Belitung. Siang ini kami hadirkan informasi lokal mengutip rri.co.id. 32 putra-putri calon paskibraka jalani masa diklat selama 2 pekan. Sebanyak 32 peserta calon pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka Kabupaten Belitung Timur resmi mengikuti pendidikan dan pelatihan serta tantingan yang dimulai pada Selasa 4 Agustus kemarin. Selama 2 pekan ke depan, para peserta akan menjalani pembinaan fisik, mental, disiplin, dan juga karakter. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Esbangpol Kabupaten Belitung Timur, Evi Nardi, mengatakan diklat paskibraka tahun 2026 ini diikuti oleh 32 peserta, terdiri atas 16 putra dan 16 putri. Kegiatan berlangsung mulai 14 hingga 18 Agustus mendatang dan kegiatan diklat akan dipusatkan di daerah Hotel Oasis Manggar. Menurut Evi, meski pelaksanaan diklat tahun ini terdampak efisiensi anggaran sehingga waktu pelatihan menjadi lebih singkat, para pelatih tetap menyiapkan pola pembinaan yang lebih intensif agar seluruh materi tetap dapat diberikan secara maksimal. Evi juga menambahkan materi pembekalan yang diberikan tidak mengalami perubahan. Selain pembinaan dari pelatih, peserta juga akan menerima pembekalan dari Bupati Belitung Timur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, serta Kepala BNN Kabupaten Belitung mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hey bro, sih bersama dalam Bangka Belitung siang ini bersama saya Mutiara Okta. Dan setelah ini kita akan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menyambut waktu kumandang azan zuhur yang insya Allah akan dikumandangkan pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Setelah ini kami hadirkan lagu-lagu religi pilihan untuk Anda sambil kita menanti waktu istirahat makan siang dan juga azan zuhur.

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

0: Ya, berkenalan sih, kembali menyapa Anda dalam Bangka Belitung siang ini bersama saya Mutiara Okta. Dan tentu kami ucapkan selamat menikmati hidangan makan siang Anda, pendengar. Dan tentunya tadi kita sudah bersama-sama juga mengikuti kumandang azan zuhur yang tadi dikumandangkan pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga ucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk Anda yang menjalankan. Dan pendengar, saat ini kita akan beralih dalam segmen berikutnya dalam Melekat Mengenal Lebih Dekat.
1: Pro 1.

0: Mengenal lebih dekat. Menemani istirahat siang Anda bersama Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung.
1: Hey, pendengar, kali ini melekat kita akan membahas Gita Gutawa, salah satu musisi, penyanyi, seorang putri juga dari komponis terkenal Erwin Gutawa yang memang terkenal lewat suara khasnya. Kali ini ada single Salah Tingkah dari Gita Gutawa untuk menemani siang

Itu salah satu single Gita Gutawa dengan judul Salah Tingkah. Dan Gita Gutawa ini punya nama lengkap Aluna Sagita Gutawa dengan nama panggung Gita Gutawa, yang lahir pada 11 Agustus 1993. Wah, sebentar lagi Gita Gutawa akan ulang tahun nih pendengar. Dan jenis suara Gita Gutawa adalah sopran, dan dia memang memiliki orang tua dan juga turunan mungkin ya dari komponis terkenal sang ayah ini, Erwin Gutawa, yang mungkin banyak dari kita yang tahu karir Erwin Gutawa juga tentu sampai saat ini juga melejit. Dan perjalanan musiknya memang dimulai dari sang ayah sejak kecil dan merilis album pertama bertajuk Gita Gutawa pada 2007. Dan Gita Gutawa mulai memproduseri lagunya sendiri lewat single Rangkaian Kata. Selain di dunia musik, Gita Gutawa juga fokus dalam dunia pendidikan, dan saat ini dengan gelar sarjana hingga magister S2 dari The London School of Economics and Political Science di Inggris. Dan memang saat ini Gita Gutawa memilih fokus untuk di balik layar musik. Kali ini kita ke single berikutnya dari Gita Gutawa, menemani santai siang Anda pendengar di single Do Be Do dari Gita Gutawa.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dari penyidikan adalah pertama adalah laporan polisi tanggal 8 Mei 2024 dengan tersangka yang telah ditetapkan adalah saudara H selaku PPK, kemudian LP tanggal 10 September 2024 dengan tersangka yang telah ditetapkan.
2: Di luar dari pengaduan ke kita, biasanya banyak juga masyarakat yang langsung ke saya. Kalau untuk lampu ya, untuk lampu PJU kisarannya di angka 8.000 lagi. Iya, di desa juga. Desa malah di jalan-jalan buntu, jalan-jalan ke pekuburan.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah, Sari Berita. Kasus tipikor RSUP Insinyur Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Polda Babel tahan 3 orang tersangka. Ratusan lampu penerangan jalan umum di wilayah Kabupaten Bangka menunggu penggantian. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Mutiara Okta.

0: Berdasarkan informasi yang pertama, kasus tipikor RSUP Insinyur Soekarno, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Polda Babel tahan 3 orang tersangka. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Berdasarkan penyidikan adalah, pertama adalah laporan polisi tanggal 8 Mei 2024 dengan tersangka yang telah ditetapkan adalah saudara.
2: Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung menahan 3 orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan belanja modal alat kedokteran umum atau Modular Operating Theater MOT tahun anggaran 2021 di RSUD Insinyur Soekarno Bangka Belitung. Pada kasus ini diperkirakan mengakibatkan kerugian negara mencapai total loss sebesar 5 miliar lebih. Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung Kompol Patah Mailana mengatakan ketiga tersangka telah ditahan di rutan Ditati Polda Bangka Belitung sejak 3 Agustus 2026 untuk 20 hari ke depan. Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni AH selaku pejabat pembuat komitmen, AY selaku direktur PT BWH atau perusahaan penyedia, dan H selaku direktur PT RDP atau perusahaan pendukung. Penyidikan kasus ini bermulai dari tender pengadaan alat MOT pada RSUD Insinyur Soekarno tahun anggaran 2021 melalui LPSA Provinsi Babel. Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan berbagai bentuk penyimpangan dari tahap perencanaan hingga pemanfaatan.
1: Berdasarkan penyidikan adalah, pertama adalah laporan polisi tanggal 8 Mei 2024 dengan tersangka yang telah ditetapkan adalah saudara H selaku PPK, kemudian LP tanggal 10 September 2024 dengan tersangka yang telah ditetapkan yaitu saudara AY selaku direktur PT BWH selaku penyedia, kemudian LP tanggal 10 September 2024 dengan tersangka yang telah ditetapkan saudara H selaku direktur PT RDP selaku perusahaan pendukung.
2: Sementara itu, atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 atau pasal 603 dan pasal 604 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, ratusan lampu penerangan jalan umum di wilayah Kabupaten Bangka menunggu penggantian. Berikut laporan Ratna Agusari.
3: Ada sekitar 600 atau 700 lampu yang harus kita ganti, dan itu kita bertahap.
4: Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka mengakui masih banyak lampu penerangan jalan umum PJU yang belum dapat diperbaiki maupun diganti. Selain keterbatasan anggaran pemeliharaan, minimnya jumlah personil juga menjadi kendala dalam penanganan kerusakan di lapangan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka, Saparudin, mengatakan pihaknya menerima laporan adanya sejumlah titik PJU yang tidak menyala dalam beberapa pekan terakhir. Berdasar hasil pengecekan, kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari token listrik yang habis, kerusakan kabel, hingga gangguan pada KWH meter.
3: Di luar dari pengaduan ke kita, biasanya banyak juga masyarakat yang langsung ke saya. Kalau untuk lampu ya, untuk lampu PJU kisarannya di angka 8.000 lampu. 8.000
5: lampu.
3: Iya, di desa juga. Desa malah di jalan-jalan buntu, jalan-jalan ke penguburan, jalan-jalan ke pemandian kan kita pasang seperti itu. Cuman dari 8.000 itu, kalau hasil survei kawan-kawan ada sekitar 600 atau 700 lampu yang harus kita ganti. Dan itu kita bertahap. Kita bertahap karena memang kondisi keuangan kita seperti sekarang ini memang lagi tidak baik saja. Artinya tetap kita ganti, mana yang sudah tidak bisa kita perbaiki lagi dan harus kita ganti.
4: Saparudin menjelaskan saat ini Dishub hanya memiliki 5 personil yang bertugas menangani sekitar 8.000 titik PJU yang tersebar di jalan desa, kecamatan, hingga jalan Kabupaten Bangka. Dengan jumlah petugas yang terbatas, penanganan seluruh laporan belum dapat dilakukan secara bersamaan. Menurutnya, Dishub selama ini juga menggandeng pemerintah desa dan kelurahan untuk membantu memantau kondisi PJU, terutama mengecek KWH meter. Jika diketahui saldo token telah habis, masyarakat maupun aparat desa diminta segera melaporkannya agar petugas dapat segera melakukan pengisian. Saparudin menyebut, pemerintah Kabupaten Bangka mengalokasikan anggaran sekitar 4,3 miliar hingga 4,5 miliar rupiah setiap tahun untuk pembayaran token listrik PJU. Sementara biaya listrik PJU baik prabayar maupun pasca bayar rata-rata mencapai 250 juta hingga 300 juta rupiah setiap bulan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka menggerakkan para siswa untuk membawa botol sampah berupa botol dan gelas plastik setiap hari Jumat. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
5: Akan ditimbang.
6: Ditimbang dan kemudian akan dimasukkan ke rekening yang dibuka.
7: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka akan menggerakkan para siswa untuk membawa sampah botol dan gelas plastik ke sekolah setiap Jumat. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka Tony Marza mengatakan sampah botol dan gelas plastik tersebut nantinya akan dikumpulkan di sekolah. Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka akan membantu menimbang dan menghitung hasil sampah plastik yang dikumpulkan. Hasil dari pengumpulan sampah tersebut nantinya akan dimasukkan dalam rekening sekolah. Dana yang terkumpul dapat digunakan untuk keperluan perayaan HUT RI sehingga dapat mengurangi beban orang tua murid.
6: Jadi dikumpulkan, kemudian nanti Dinas Lingkungan Hidup akan mengumpulkan dan itu akan ditimbang. Ditimbang dan kemudian akan dimasukkan ke rekening yang dibuka di sekolah tersebut. Nah, walaupun sedikit-sedikit, tetapi kalau dikumpulkan nanti setiap 17 Agustus ini dapat dibuka dan digunakan untuk kegiatan pelaksanaan kegiatan 17 Agustus di sekolah maupun di kabupaten. Tentunya ini kita harapkan dapat untuk mengurangi beban orang tua murid yang selama ini ada gitu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan perlombaan yang ada baik di tingkat sekolah, kecamatan maupun di kabupaten.
7: Tony Marza menambahkan gerakan ini juga sebagai upaya membiasakan para murid untuk mengelola dan memisahkan sampah terutama sampah yang susah terurai. Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Syahbudin mengatakan, pemerintah Kabupaten Bangka ingin menanamkan budaya komunikasi, informasi, dan edukasi yang positif di sekolah serta di lingkungan masyarakat.
8: Sekolah yang bersih, sehat, hijau, dan nyaman akan menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh murid untuk membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menjaga kebersihan kelas, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini.
7: Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Sungai Liat yang juga disiarkan langsung oleh RRI SP Belitung. Selanjutnya pendengar, Ketua DPRD Kabupaten Belitung optimis Belitung UNESCO Global Geopark kembali meraih predikat Green Card untuk memajukan sektor pariwisata. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
9: Sama, kita sama, juga ya. Pasti sangat optimis ya. Tadi dengan asesornya, dengan
10: Ketua DPRD Kabupaten Belitung Vina Christine Ferani optimis status Green Card UNESCO Global Geopark UGG dapat kembali diraih Belitung. Optimis tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan dua evaluator UGG, Han Jin Fang dan Kana Furusawa di Rumah Adat Belitung Tanjung Pandan pada Senin 3 Agustus 2026 kemarin. Kedatangan tim evaluator UNESCO Global Geopark menjadi tahapan penting dalam proses revalidasi status Geopark Belitung. Selama berada di Belitung, tim evaluator akan melihat langsung bagaimana tindak lanjut atas rekomendasi dan temuan pada evaluasi sebelumnya. Vina mengatakan DPRD Belitung memberikan dukungan penuh terhadap proses evaluasi tersebut karena keberhasilan mempertahankan status UGG memiliki peran penting bagi masa depan pariwisata daerah. Menurutnya, saat ini pemerintah Kabupaten Belitung bersama seluruh pihak sedang berupaya membangun kembali sektor pariwisata. Status UNESCO Global Geopark dinilai menjadi salah satu modal penting untuk memperkuat daya tarik wisata serta meningkatkan perekonomian masyarakat.
9: Saya juga secara langsung sudah menyampaikan kepada mereka bahwa penilaian ini sangat-sangat penting buat masa depan kami. Apalagi kami sedang membangun kembali pariwisata kami ya, dan kami sangat membutuhkan status UGG itu bisa kembali hijau.
10: Vina menjelaskan dalam pertemuan dengan tim evaluator pihaknya juga menyampaikan berbagai langkah perbaikan yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut rekomendasi UNESCO sebelumnya. Salah satu dukungan yang diberikan DPRD Belitung yakni melalui penyusunan peraturan daerah tentang perlindungan batu satam. Regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga warisan geologi Belitung yang menjadi salah satu unsur penting dalam penilaian geopark. Yang menyebut rencana perda tersebut telah melalui pembahasan lebih dari 1 tahun dan ditargetkan segera disahkan. Kehadiran regulasi ini diharapkan menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga warisan geologi sekaligus memenuhi rekomendasi UNESCO. Belitung Arif Juliantoro melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bangka meminta masyarakat melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau saat ini. PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman menyampaikan, masyarakat menjadi garda terdepan dalam menjaga kawasan hutan dan lahan dari berbagai aktivitas yang berpotensi menjadi penyebab kebakaran. Menurutnya, peran masyarakat dalam hal pencegahan ini mulai dari tidak melakukan aksi pembakaran lahan, alasan perluasan perkebunan, tidak membuang puntung rokok sembarangan di dalam hutan, termasuk segera melapor ke pemerintah desa atau tim damkar jika terjadi kebakaran hutan. Tercatat lebih kurang puluhan hektar hutan di wilayah Kabupaten Bangka mengalami kebakaran dan sebagian besar kebakaran karena ada unsur kesengajaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kawasan transmigrasi Batu Betumpang terpilih sebagai lokasi pelaksanaan program Ekspedisi Patriot 2026. Wakil Bupati Bangka Selatan Debi Vita Dewi dalam keterangan yang diterima RRI mengatakan kawasan Batu Betumpang di Pulau Besar memiliki potensi pertanian yang sangat besar, terutama pada komoditas lada dan padi yang selama ini menjadi sektor unggulan masyarakat. Berdasarkan pemaparan dari ketua tim, program Ekspedisi Patriot nantinya juga akan berfokus pada pengembangan pertanian organik yang tentu menjadi peluang yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah hasil pertanian masyarakat. Sementara itu, Ketua Tim Ekspedisi Patriot, Dr. Suprehatin, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program kolaborasi antara Kementerian Transmigrasi dan IPB University yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat di kawasan transmigrasi melalui pendampingan, transfer ilmu pengetahuan, serta pengembangan potensi wilayah berbasis sumber daya lokal. Berikutnya, pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kota Pangkal Pinang mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di wilayahnya telah mencapai angka 85%. Kepala BPS Kota Pangkal Pinang, Dewi Safitri, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh petugas sensus di lapangan serta dukungan masyarakat yang telah berpartisipasi dalam memberikan data. Dewi menegaskan, meskipun capaian pendataan telah melampaui target, hasil akhir sensus ekonomi 2026 belum dapat diumumkan kepada publik. Dengan masih berlangsungnya proses penyisiran hingga akhir masa pendataan ini, BPS optimis tingkat cakupan sensus ekonomi 2026 di Kota Pangkal Pinang akan semakin meningkat, sehingga kualitas data yang dihasilkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi perumusan kebijakan pembangunan ekonomi di masa mendatang. Dengan informasi tadi menutup kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini. Update terus informasi Anda di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

0: 101.
1: Ya pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya Mutiara Okta, dan setelah ini kami hadirkan ragam informasi, dan kali ini ada reporter RRI Sungai Liat langsung dari lapangan daerah DPRD Provinsi Bangka Belitung dengan laporan langsung bersama reporter Debi Nirwandi. Silakan Debi, laporan Anda.
2: Baik, rekan Muti dan juga pendengar dimanapun berada dapat saya sampaikan di mana DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah di tengah isu dan dinamika situasi nasional serta rencana aksi demonstrasi yang besar-besaran yang beredar di media sosial. Edi menilai berbagai kabar yang meramaikan media sosial terkait rencana aksi tersebut sejauh ini masih sebatas konsumsi publik di dunia maya yang belum tentu terrealisasi. Ia berharap situasi di Bangka Belitung tetap aman dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang berkembang di luar sana. Edi juga menambahkan berbagai persoalan krusial di daerah seperti isu pertambangan timah hingga kelapa sawit secara bertahap telah dicarikan jalan keluarnya oleh DPRD melalui koordinasi intensif dengan legislatif, dengan eksekutif pemerintah daerah dan juga Forkopimda. Kemudian bahkan beberapa rencana aksi terkait isu pertambangan sebelumnya berhasil diantisipasi karena pemangku kepentingan segera merumuskan serta menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat. Guna memastikan roda kehidupan masyarakat berjalan dengan baik, Edi juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan bersama. Menurut Edi, jaminan keamanan sangat vital agar masyarakat dapat beraktivitas, mencari nafkah, dan menempuh pendidikan dengan tenang. Ia juga mengingatkan bahwa Bangka Belitung memiliki rekam jejak yang sangat baik sebagai daerah yang kondusif dengan tingkat toleransi masyarakat yang tinggi. Ia juga memastikan bahwa pemerintah bersama instansi terkait selalu siap duduk bersama untuk membahas dan mencari solusi atas setiap persoalan ekonomi kemasyarakatan yang muncul di tengah masyarakat. Pendengar, demikian rekan Mutiara informasi siang ini yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
1: Ya baik, terima kasih banyak Debi Nirwandi atas laporan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Proses.

101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, benar, kali ini kami hadirkan informasi untuk Anda sebelum nanti kita beralih ke Propersada 100% Indonesia. Kali ini ada informasi dari aturan pemasangan bendera merah putih di rumah saat HUT Republik Indonesia. Apakah Anda sudah ikut mengibarkan bendera merah putih? Ini sudah tanggal 5 Agustus pendengar, dan pengibaran bendera merah putih di rumah ternyata menjadi kewajiban warga negara setiap peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Informasi ini mengutip rri.co.id bahwa pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mewajibkan pengibaran bendera merah putih setiap tanggal 17 Agustus, dan kewajiban itu berlaku bagi pemegang hak penggunaan rumah, gedung, kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan kendaraan pribadi. Aturan ini juga diterapkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Dan pengibaran bendera pada Hari Kemerdekaan menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan bangsa sekaligus simbol identitas negara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100%

Menyapa Anda kembali dalam Proper Sada 100% Indonesia. Kali ini bersama saya Mutiara Okta yang akan menemani Anda nanti sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga nanti Proper Sada berakhir tepat di pukul 15. Dan pendengar, kami buka kesempatan untuk Anda tentunya yang ingin salam sapa, ingin request lagu di Proper Sada 100% Indonesia edisi Rabu 5 Agustus 2026 ini. Bisa melalui layanan interaktif kami di 0717943.

0: agak kecil ya suaranya.
1: Anak buah KBR.
0: Oh iya, anak buah baik. Pak Ahmad Irwan ya, apa kabar Pak?
1: Kabarnya alhamdulillah lebih baik, walaupun sedikit hati ada menyesal.
0: Kenapa? Menyesal kenapa Pak?
1: Ya, timnas di jago-jagoan kalah 0-3 Vietnam.
0: Iya.
1: Makanya bangga menang 5-1 Kamboja, bangga 3-0 Timor Leste, lawannya juga tidak seimbang, tinggal jangan bangga. Kalau bisa mengalahkan Vietnam, Malaysia, Singapura bangga.
0: Oke. Okay.
1: Apalagi mengalahkan Spanyol yang juara dunia.
0: Waduh. Oke, Pak Ahmad Irwan udah mengibarkan bendera merah putih belum nih?
1: Ya, nonton aja lah, banyak yang masang umbu-umbu, masang bendera merah putih, cuma jadi penonton. Nah, nanti kan pas hari H-nya suka ada undangan kan.
0: Iya, betul. Jangan lupa ya. Nanti di 17 Agustus juga
1: dong jadi reporter.
0: Mengikuti ya.
1: Bola voli kecamatan udah di kalender terus.
0: Udah.
1: Bola mini anak-anak SD itu kan.
0: Oh, udah di wilayah Pak. Ini Pak Ahmad Irwan udah mulai ya perlombaan-perlombaannya.
1: Bulan nanti itu perlombaan iseng mah tuh ibu-ibu yang perlombaan yang event yang resmi.
0: Oh, ya.
1: Di kalender setiap 17 Agustus siap memperingati. Suka ada pertandingan bola voli kecamatan.
0: Oh, begitu.
1: Satu kecamatan terdiri dari 9 desa. Terus anak-anak SD sepak bola anak mini. Nah, itu Ahmad Irwan suka kepanggil jadi reporternya.
0: Oke deh, siap. Oke, Pak Ahmad Irwan, siang ini mau request lagu apa?
1: Oh, lagu tahun berapa baru ya?
0: Iya, lagu-lagu yang baru. Boleh.
1: Ada lagi Iwan Fals
0: yang mana?
1: Kolaborasi dengan ini, dengan Geisha.
0: Featuring Geisha, judulnya apa ini? Coba
1: izinkan
0: ya.
1: Izinkan aku menyayangimu.
0: Oh, izinkan aku menyayangimu judulnya.
1: Ya, izinkanlah aku.
0: Oke. Okay.
1: Menyukai Bang Mutia.
0: Waduh.
1: Ya iya, harus ada izin dulu.
0: Oke okay deh. Maksa. Siap.
1: Soalnya Mbak kru Angkasawati harus melihat yang paling termuda kan Mbak Mutia, paling cantik Mbak Mutia.
0: Bisa aja Pak Ahmad Irwan deh.
1: Oh ya, memang benar itu kan.
0: Oke deh.
1: Bukan gombal, kenyataan ini kan gitu aja.
0: Bukan gombal ya, iya ya.
1: Bukan gombal itu tidak hanya atau membajirkan waktu itu kan bergombal ngapain?
0: Oke deh, siap kalau gitu ya. Sebentar lagi kita putarkan ini, saya ke penelpon berikutnya dulu ya, Pak Irwan ya. Terima kasih.
1: Halo, kirim-kirim dulu atuh.
0: Oh iya, kirim salamnya dulu, belum ya tadi.
1: Sama buat Bude Sumi.
0: Tadi
1: sudah gabung sekarang ya, gabung.
0: Iya. Yeah.
1: Ibu Yulia. Ibu Kori, Buri, Barina ya. Barini, ada juga Nenek Galau, Putra Sambas, Paramadan, Bang Leman, ada Bang Jua Paijar, Putra Banten tuh di Banyu Asin kan. Siap banyak, Pak Jadin, Pak Bang Ramlan, Bang Jante juga, Bang Irwan, Bang Leman juga lah. Buat gue lagi Bang Ransaran Deklana, Bang Mbak, lupa lagi lah, pokoknya Bang Rambe.
0: Iya, Bang Rambe Kelana, betul.
1: Bang Rambe, buat Bang Rambe ya. Buat siapa pokoknya yang lagi sakit ya, semua cepat sembuh.
0: Amin.
1: Semuanya.
0: Iya.
1: Semuanya aja Bang Mutia.
0: Oke, okay. Ya, siap.
1: Jalan-jalan pasar Minggu.
0: Cakep.
1: Bawa manggu ujungnya matang. Berbulan-bulan aku menunggu ya, ketemu terkunjung datang gitu aja.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Irwan ya, sehat selalu Pak. Terima kasih. Baik, kita ke penelpon berikutnya ya. Pendengar, kali ini kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Sudah ada yang menanti dari tadi di WhatsApp ya. Kita sapa, selamat siang Pro Persada.
2: Iya, assalamualaikum Profesada.
0: 100% Indonesia. Waalaikumsalam.

0: Ui.
1: Waalaikumsalam, Bunda Rindu di Ampo ya, betul.
0: Betul.
1: Apa kabar, Bunda?
0: Alhamdulillah,
1: Sehat
0: baik-baik
1: ya?
0: sayang.
1: Alhamdulillah sehat. Siang hari ini Sungai Liat cerah.
0: Di sini juga cerah, Mbak,
1: Cerah
0: secara
1: ya?
0: hati.
1: Asik, semangat juga ini suaranya. Bu Rindu udah ikut mengibarkan bendera di rumah atau nanti deket-deket 17 aja deh gitu?
0: Belum sekarang.
1: Belum ya sekarang ya. Oh, udah
0: Iya.
1: jelang jelang 17 biasanya ya. Oke, boleh deh. Mau request lagu apa dulu di siang hari ini?
0: Dari siapa? Siti Nurhaliza. Dari siapa?
1: Aha, judulnya?
0: Terbelenggu Rindu. Terbelenggu Rindu.
1: Terindu-rindu?
0: Terbelenggu
1: Oh,
0: Rindu.
1: terbelenggu rindu. Baik. Boleh salam sapanya Bu Rindu?
0: Salamnya buat Bang Irwan tadi ya. Semoga saya selalu. Ayu Kori, Bude Sumi, Julia, Andara. Nah, buat Bang Yannya, semoga cepat sehat. Nah, siapa lagi ya? Bang Sultan. Oke, semua mualah Mbak, bungkus habis.
1: Oke lah, siap. Kalau
0: Bapak
1: begitu,
0: Bang Irwan
1: yuk.
0: tadi.
1: Ya.
0: Mbaknya semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bunda Rindu, terima kasih banyak, sehat selalu ya. Bunda Rindu di Ampuy.

0: Iya, baik pendengar, kita ke penelpon berikutnya ya. Selamat siang Pro Persada.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia, dengan siapa di mana?
1: Sama Pak Abdul Ramlan.
0: Pak Abdul Ramlan?
1: Iya.
0: Di
1: mana ya? Di Mendaba.
0: Oh, di Mendaba. Oke, kabar sehat ya, Pak?
1: Tengah ngopi nih, Mbak.
0: Tengah ngopi, santai berarti ya.
1: Iya, bangun tidur baru.
0: Oke, wah seru nih abis tidur siang. Ya abis ini jam-jam istirahat siang. Lanjut ngopi ya.
1: Bantu istri di warung tadi.
0: Ngopi. Oke, mantap. Ini temen ngopinya apa nih, Pak? Cemilannya pisang goreng kah?
1: Kurang hobi. Pisang goreng tadi ada dari ngopi di warung tadi. Karena cuma yang sejati itu rokok cuma.
0: Oke,
1: Mbak Tiara, apa temanya Mbak Tiara?
0: Oh iya, temanya siang ini udah mengibarkan bendera merah putih belum?
1: Oh belum Mbak
0: Tiara. Oh belum ya, jangan lupa Pak. Jangan
1: lupa, betul.
0: Iya.
1: Jujur kan?
0: Iya betul. Iya.
1: Masih 17.
0: Betul, masih ada lah waktu 12 hari.
1: Betul Mbak Tiara.
0: Yang penting saat. Iya.
1: Yang penting kita tuh optimis kepada ini ya, kepada pahlawan kita yang
0: betul
1: kita ya.
0: Yes, betul banget.
1: Kita hormati.
0: Yes.
1: Okay, terima kasih ya.
0: Oke, okay. Mau request lagu apa, Pak?
1: Lagu Jikustik puisi ya, Mbak Pujara.
0: Jikustik puisi. Oke, okay, siap. Salam sapanya.
1: Salamnya fotokopi Mbak Rindu tadi, okay. Sama Bang Bapak Irwan tadi ya.
0: Siap.
1: Oke, okay, terima kasih Mbak Pujara.
0: Terima kasih kembali, ya. Sehat selalu, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, baik pendengar, masih kami buka kesempatan ya kali ini. Saya beralih ke WhatsApp terlebih dahulu untuk membacakan pesan yang sudah disampaikan oleh Ibu Kori. Kali ini kita ke Bu Kori dulu ya, Propersada. Assalamualaikum Mbak Mutiara. Ini Bu Kori request lagu Yang Terdalam by Noah. Salamnya buat Bude Sumi, Pak Ahmad Irwan, Bung Alex, Bung Ramlan, Embera, Pak Ramadan, Bung Juan Arif, Ria Jante di Belitung, dan ada Bung Zulfaizar, Maria, Nico, dan lain-lain. Terima kasih Mbak, sehat selalu. Amin, sehat selalu juga untuk Bu Kori. Oh nih, ada pesan lagi ternyata. Salam juga buat Yuk Rindu ya. Kalau Bu Kori ternyata sudah ikut mengibarkan. Wah, ini menjadi tim-tim pertama ya Bu Kori. Siap dicatat request yang terdalam ya dari Noah. Nanti setelah sesi interaktif ini akan kami hadirkan requestannya. Terima kasih banyak Bu Kori.

0: Ya baik, berikutnya kita ke penelpon dari line interaktif kita 94301. Halo, Proper Sada.
1: Proper Sada, 100% Indonesia.
0: Aduh, rindu sekali saya dengan suara ini. Iya. Apa kabar, Bude?
1: Alhamdulillah, bodimu selam, sehat lahir batin, sayangku.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana kabar kamu?
0: Alhamdulillah, tentu tetap semangat. Apalagi ngobrol sama Bude. Iya. Iya dong, Agustus nih bulan kemerdekaan, harus semangat juga ya kita.
1: Iya, aku juga semangat karena bulan kelahiran aku.
0: Ah, bulan kelahiran Bude Sumito iya, ternyata.
1: Agustus nanti aku berusia 68 tahun.
0: Masya Allah, panjang umur.
1: Panjang umur ya. Selalu panjang umur ya.
0: Amin.
1: Sehat ya pentingnya.
0: Iya betul-betul harus sehat dan semangat.
1: Harus semangat.
0: Iya Bude Sumi, udah ikut ngibarin bendera belum?
1: Belum sih, di gang kita belum ada yang ngibar.
0: Oh bendera. Belum ya? Oh belum. Di daerah Sungai Lian udah mulai nih, umbul-umbul udah mulai ya. Apalagi daerah perkantoran ya.
1: Kalau di pinggir jalan sana, karena kita kan di dalam gang
0: ya. Iya.
1: Di tengah perkampungan
0: ya. Paling dekat-dekat 17 ya baru mulai ramenya ya.
1: Iya.
0: Oke okay deh, Bude pengen request lagu apa sih yang ini?
1: Lagu apa ya kita?
0: Lagu-lagu yang terkini lah di Proper Sada ini.
1: Terkini lah, kalau aku mau lagunya Satu Atap Satu Rumah aja lah.
0: Satu Atap Satu Rumah.
1: Dari Rani Maulani.
0: Oke.
1: Okay. Kang Irwan udah masuk loh.
0: Sudah, baru saja.
1: Butut, beliau udah masuk, digembalin nggak kamu?
0: Iya dong, tentu. Katanya. Bude, katanya bukan gombal, itu hanya membicarakan fakta, katanya begitu.
1: Iya, dia katakan gombal. Dikadalin di gak, Bu, ya. Setiap penyiar perempuan sekelalu dikadalin. Dan aku yang kadalin beliau, ya. Halo, Kang, apa kabar dirimu? Oke lah, salamnya spesial buat Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Semoga sehat selalu, ya.
0: Amin.
1: Buat Kukori dan Bang Alex, semoga bahagia selalu. Buat Julia juga di RY ya, semoga sehat selalu bersama keluarga. Buat Bunda Rindu di Ampun ya, Bang John Arif, Bang Reza, buat Bang Panji juga ya di Pasger, buat Bang Ahmad, Bang Irwan juga ya di Air Kantu. Ada Atok Bertim, buat Mbak Triyono, semoga cepat sehat ya Mbak.
0: Amin.
1: Buat Bang Ruslan di Muntabak, buat Rambai Kelana juga ya. Buat Bang Ramadan di Papua, Ayu di Maluku, buat Bang Jais di Riau, Nur Faizar di Sengir, ya suami di Puput, Pak Ibrahim 86, buat Nek Galau juga, buat di Baka Barat kita ada Bang Yokta ya, semoga cepat sehat Bang Yokta, buat Atau Dahlan juga, buat siapa lagi di Baka Barat ada Pak Yokam ya, semoga sehat selalu. Buat
0: Amin.
1: Di Bangka Tengah kita ada Pak Aljadin.
0: Okay.
1: Semoga sehat selalu Pak Aljadin yuk gabung. Buat semua-semualah dari A sampai Z, bungkus abis.
0: Bungkus abis.
1: Sehat lahir batin ya.
0: Siap.
1: Spesial juga buat Bang Anu, Bang Topan yang lagi juga di Belitung.
0: Iya. Ya,
1: semoga beliau sehat selalu.
0: Amin.
1: Sama Bang Jinte di sana di Belitung, ada Ria juga ya.
0: Ria
1: juga, oke lah.
0: Oke lah.
1: Semoga semuanya sehat lahir batin.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Buat dirimu penyiar pencang sih, selalu jaga kesehatan.
0: Amin, siap.
1: Selalu hati-hati ya sayangku.
0: Siap, Budeku.
1: Tumbuhlah
0: lala. Cakep.
1: Aku cabut tumbuh beruntun.
0: Bok
1: Desumi dari Paret Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Dek Mutia yang cantik dan santun. Aku enggak mau manggil Ayu, soalnya tua aku.
0: Sami-sami.
1: Cantik ya.
0: Sama-sama Bu Desumi. Siap Bude, sehat selalu ya Bude.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budeku, sehat selalu. Selalu semangat mendengar suara beliau ini ya pendengar.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, benar pukul 14 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Cek Fakta bersama Pro 1 RRI. Beredar unggahan video di media sosial TikTok yang mengeklaim kepolisian negara, maksud kami Republik Indonesia atau Polri, diklaim menggeledah rumah mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Solo, Provinsi Jawa Tengah, dan menemukan sebuah bunker berisi 6.000 triliun rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, pendengar, dilansir dari kompas.com. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, Polri temukan bunker besar berisi 6.000 triliun di rumah Jokowi di Solo. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah dilakukan pengecekan video, pengunggah mencantumkan label video itu dibuat oleh artificial intelligence atau AI. Lebih lanjut, hasil uji Hive Moderation mendeteksi bahwa video tersebut merupakan AI generatif dengan probabilitas tinggi, yakni mencapai 99,9%. Sehingga video yang beredar di media sosial TikTok yang mengeklaim bahwa Polri menggeledah rumah mantan Presiden Jokowi di Solo dan menemukan bunker besar berisi 6.000 triliun rupiah adalah hoax alias tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, setelah ini kami masih hadirkan lagu requestan Anda, masih kita lanjutkan juga proper sada 100% Indonesia. Saya akan putarkan lagu-lagu requestan yang sudah sampaikan tadi di sesi pertama dalam interaktif kita.

0: Sehatu.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Ya, pendengar Wongsi, dalam Proper Sada 100% Indonesia, tadi sudah kami hadirkan ya lagu-lagu pilihan Anda. Dan berikutnya masih saya buka nih kesempatan untuk Anda bergabung di Proper Sada 100% Indonesia edisi Rabu 5 Agustus 2026. Ya, baik, sepertinya sudah ada yang menanti di ruang telepon. Selamat siang, Proper Sada.
3: Selamat siang, Proper Sada, Mbak Multi.
2: Iya.
3: Selamat bertugas ya.
2: Iya, terima kasih.
3: Semoga tetap semangat dan tetap sehat.
2: Amin.
3: Amin.
2: Amin. Ramadan. Iya, Mbak Ramadan, di siang hari ini tema kita soal ini, persiapan menuju Hari Kemerdekaan, peringatan Hari Kemerdekaan. Udah pasang bendera belum di depan rumah, di halaman rumah?
3: Nanti saya tanggal 10 hari Senin baru saya pasang.
2: Oh, tanggal 10. Oh ya, nanti
3: peringatan kemerdekaan.
2: Betul. Iya, berarti mendekati itu ya.
3: Iya.
2: Oke, kalau di ini lingkungan rumah ada perlombaan antar warga gitu enggak?
3: Kalau dulu ada, tapi sejak COVID itu sampai sekarang kok kurang. Paling cuma pasang-pasang bendera sepanjang ini dan juga pasang gapura.
2: Lomba-lomba
3: ada, tapi masih terbatas di tingkat kecamatan, kelurahan saja.
2: Oke.
3: Kan karena apa? Apa jalan kaki dan yang lain jalannya? Dan mudah-mudahan tahun ini ada.
2: Iya, amin. Iya, sama halnya wilayah Bangka juga gitu. Dua tahun kebelakang karena setahun kebelakang sih karnaval sempat ditiadakan, tapi tahun ini rencananya akan ada lagi.
3: Betul.
2: Ya, oke deh Pak Ramadan, mau request lagu apa siang hari ini?
3: Saya request lagu seperti yang saya sudah lihat.
2: Oh, yang di WhatsApp ya?
3: Iya, yang judulnya Jejak Kita Pertama dari Nancy Pak ya.
2: Oke, siap.
3: Iya, terus saya mau pantun dulu.
2: Boleh, boleh.
3: Untuk Hari Kemerdekaan.
2: Boleh.
3: Memas memotong batang bambu untuk tiang bendera.
2: Cakep.
3: Merdeka itu mahal, Bu. Warisan kemerdekaan. Janganlah kita sia-siakan. Sekali merdeka, kita merdeka.
2: Asik.
3: Lomba makan kerupuk, kerupuknya merah putih. Cintaku negeriku sepanjang masa. Cinta untuk negeri tercinta Indonesia. Selamat ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Jayalah negeriku.
2: Siap.
3: Ya, salam ya.
2: Iya, boleh Pak.
3: Buat Bu Kori, keluarga, buat Julia dan Yuli, anak-anak Irwan, Maria, Ria, Lydia, Indira, terus Bang Panji, Bang Jul, Bang Emang, terus Bang Ahmad Irwan tadi ya, Bang Alif Bukhari, Bang Ahmad Irwan, sudah susah. Semua aja deh, waktu terbatas.
2: Ya. Oke.
3: Okay. Di profesi ruang rindu baru.
2: Iya, siap.
3: Baru disalamin semua. Sebentar, ruang rindu siapa sih? Bang Budi ya?
2: Malam ini nanti siapa ya? Bang Haris ya kayaknya.
3: Oh, Haris.
2: Iya.
3: Oke, baiklah.
2: Oke. Siap. Yo.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ramadan.

0: Ya, pendengar, kami masih buka kesempatan untuk Anda ya bergabung dalam Propersada 100% Indonesia edisi Rabu 5 Agustus 2026. Kali ini kita ke penelpon WhatsApp, sudah ada yang menanti. Selamat siang Propersada.
1: Selamat siang Mbak Muti.
0: Selamat siang Pak Yota, betul ya? Iya, apa kabar Pak? Ya.
1: Baiklah.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Alhamdulillah ya. Pak, di siang ini Propersada kita ngebahas ini persiapan menuju peringatan Hari Kemerdekaan, udah pasang bendera belum?
1: Karena Bapak nih termasuk sehat, terbaring terus kan. Bergerak juga belum, Kalau tahun-tahun dulu sering itu sekitar tanggal 2 kalau sudah bulan Agustus sudah masang loh. Saya tidak peduli RT, kadus, nyuruh belum, saya sudah pasang.
0: Cuman tapi tahun ini belum, belum ya. Semoga lah cepat kembali seperti sedia kala ya Pak ya.
1: Amin.
0: Ya, siang ini lagi pengen dengar lagu apa Pak Yata?
1: Ada yang judul itu Mbak Muti, apa ini, Terluka Dalam Setia.
0: Terluka Dalam Setia.
1: Selorok Melo.
0: Sebentar, coba kita cari dulu Terluka Dalam Setia ya.
1: Salam-salama buat Bude Sumi tadi. Oke. Pak Ramadhan Sorong, Julia, Bung Irwan, Pak Irwan, Maria, Panji, Bang Zulpaizar, Atok Dahlan, untuk semua mualah selamat siang, istirahat aja. Buat Mbak Mutinya, buat beraktivitas sampai tugas bersama kerabat kerja.
0: Yo, terima kasih.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bapak. Lagunya tadi Terluka Dalam Setia. Kalau kita cari ini adanya justru judulnya ini Kecewa Dalam Setia. Apa itu? Thomas Arya?
1: Bukan. Oh, bukan, Ruang Rindu aja kalau kalau gitu.
0: Ruang Rindu.
1: Dari Leto itu.
0: Oh, Ruang Rindu Leto. Oke, siap. Deh Pak, terima kasih banyak. Sehat selalu ya, Bapak.
1: Amin.
0: Amin.

Ya, pendengar, kami masih buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung, mungkin satu atau dua penelpon lagi. Silakan yang ingin bergabung di Proper Sada 100% Indonesia.

0: Ya baik pendengar, untuk itu kita langsung saja ke lagu requestan Anda ya pendengar. Di siang hari ini nanti kita akan langsung ke requestan Anda. Tapi kita terima satu penelpon terakhir dari WhatsApp. Ada Pak Irwan nih sepertinya. Halo, selamat siang Pro Persada.
1: Selamat siang Pro Persada. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bapak?
1: Alhamdulillah, baik saja ini.
0: Alhamdulillah, baik. Ya Pak Irwan, tema kita di siang hari ini sih tentang persiapan menuju detik-detik peringatan ini kemerdekaan Republik Indonesia. Udah pasang bendera kah warga-warga di sekitar dan Bapak Irwan sendiri?
1: Kalau saya sih dari tanggal 1 sudah pasang.
0: Kebetulan
1: kita selalu begitu dan kebetulan juga istri saya ini ketua RT. Jadi saran pemerintah itu pertanggal 1 memang harus pasang, kalau perlu pakai umbul-umbul juga gitu Mbak. Mungkin sudah pasang gitu.
0: Jadi ini yang pengawal nih, ini yang di awal-awal. Tim yang di awal-awal ya. Siap. Kalau di daerah Air Kantung Pak, nanti ada ini enggak? Apa namanya?
1: Ada ya?
0: Lomba-lomba?
1: Ada ya, tahun ini ada, tahun sebelumnya agak kurang, tapi udah persiapan kok, sudah ada schedule.
0: Biasanya kalau perlombaan di Air Kantung di

0: Pian Dwi,
1: dengan judul
0: hati hatimu milik dia.
1: Hatimu Milik Dia. Oke. Salam sapanya boleh, Pak Irwan?
0: Iya, salam. Iya, siang Pak Yota, Bang Ramadan juga ya, Bu Desumi juga, Kang Irwan di Bandung, Bang Ramadan juga, Bang Zulfaizar, Julia juga, Maria, Mbak Rindu di IB ya. Semua aja nih mungkin Mbak
1: Siap.
0: Ini
1: Baik.
0: Untuk semua ya, salam kompak lah di udara juga Mbak Mutianya, sehat selalu, selamat
1: Amin.
0: Bertugas ya.
1: Siap.
0: Itu saja.
1: Yo, makasih
0: Terima
1: Pak Irwan.
0: kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Irwan, sehat selalu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Ah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Pernahkah Anda memperhatikan mercusuar yang berdiri kokoh di tepi laut? Bangunan tinggi dengan cahaya yang berputar ini bukan sekedar penanda pantai, tetapi juga menjadi sahabat para pelaut sejak ratusan tahun lalu. Mercusuar menyimpan banyak fakta unik yang menarik untuk diketahui. Fakta pertama, mercusuar sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Salah satu yang paling terkenal adalah mercusuar Alexandria di Mesir yang dibangun sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Bangunan ini pernah dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia kuno. Fakta kedua, setiap mercusuar memiliki pola cahaya yang berbeda. Cahaya yang berkedip, berputar, atau menyala dengan interval tertentu berfungsi layaknya sidik jari. Dengan melihat pola tersebut, pelaut dapat mengetahui mercusuar mana yang sedang mereka lihat. Tahap ketiga, lampu mercusuar dapat terlihat hingga puluhan kilometer. Hal ini dimungkinkan berkat penggunaan lensa khusus yang disebut lensa Fresnel, sebuah teknologi yang ditemukan pada abad ke-19 dan masih dianggap sebagai salah satu inovasi penting dalam dunia navigasi. Fakta keempat, tidak semua mercusuar berada di daratan. Beberapa dibangun di atas batu karang atau pulau kecil yang terpencil. Para penjaga mercusuar dahulu bahkan harus tinggal berbulan-bulan di lokasi yang jauh dari keramaian. Dan yang tak kalah menarik, meskipun teknologi GPS kini sudah sangat canggih, banyak mercusuar di berbagai negara masih tetap beroperasi sebagai sistem navigasi cadangan sekaligus warisan sejarah yang dilestarikan.

Ya, pendengar single Sakura Abadi dari Diskorea featuring Lala Ilmanino dan Neng Day ini menjadi penutup perjumpaan kita di Bangka Belitung siang ini bersama saya Mutiara Okta, dan menjadi penutup juga dalam proper Sada 100% Indonesia.

Ya, saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi ya mendengar dalam program Bangka Belitung siang ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di siang hari ini, edisi Rabu 5 Agustus 2026. Setelah ini kita akan mengikuti program berikutnya dalam dialog Indonesia Cerdas bersama dengan presenter Dudi R. Pramana dengan topik persiapan Paskibraka Kabupaten Bangka menuju peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat. Saya Mutiara Oktopamin undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita, ruang dialog, informasi, dan inspirasi. Mengulas kebijakan, membangun optimisme untuk Indonesia yang maju dan berkelanjutan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar program 1 RRI Sungai Net Kepulauan

0: Beranda Astacita. Ruang dialog, informasi, dan inspirasi. Mengulas kebijakan, membangun optimisme untuk Indonesia yang maju dan berkelanjutan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar program 1 RRI Sungai Adat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di sore hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas kita. Yang pasti hari ini saya Dudi Arpramana hadir menyapa Anda di Bangka Belitung sore, dan juga mengawali kebersamaan kita sore hari ini di hari Rabu 5 Agustus 2026. Kami hadirkan dialog interaktif Beranda Astacita Indonesia Cerdas. Hari ini kita akan membahas terkait dengan persiapan Paskibraka Kabupaten Bangka menuju peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita semua pendengar, ada Pak Purnawirawanan. Maksud kami Pak Purnawirawan ya, selaku pelatih Paskibraka Kabupaten Bangka dari Koramil 041301 Sungai Liat. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Kabar baik ya Pak Pur ya?
2: Kabar baik, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih sebelumnya Pak Pur ini menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya ini melatih para paskibraka yang akan bertugas nantinya, menyempatkan menyapa para pendengar kita. Yang pasti bahasan kita tidak jauh-jauh dari Paskibraka Kabupaten Bangka yang saat ini sedang dilatih ya, untuk tentu menuju ke upacara bendera menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pastinya juga pasti perjalanannya ini juga sedikit lagi sampai ke akhir ya, begitu Pak ya. Dari mulai seleksi dan lain sebagainya. Tapi kita akan membahas tentu proses mereka hingga akhirnya nanti akan menaikkan bendera pada HUT kemerdekaan. Karena kalau upacara itu pasti yang paling disoroti dan paling ditunggu-tunggu adalah para petugas Paskibraka ya, begitu Pak ya. Nah mungkin bisa diinformasikan juga nih Pak kepada para pendengar kita, masyarakat secara luas di Kabupaten Bangka, kondisi saat ini progres persiapan dari Paskibraka Kabupaten Bangka sendiri seperti apa. Silakan Pak.
2: Terima kasih kepada RRI Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih pada kesempatan sore hari ini. Kami dari Koramil 01 Sungai Liat, Sersan Kepala Purnawirawan, selaku pelatih Paskibraka Kabupaten Bangka. Alhamdulillah pada saat ini kami masih melaksanakan pelatihan terhadap anak-anak Paskibraka yang alhamdulillah hari ini sudah kami laksanakan di halaman kantor Bupati Komplek. Demikian.
1: Baik, tapi untuk saat ini Pak, prosesnya seperti apa nih Pak? Apakah sudah masuk dalam tahap akhir persiapan atau masih saat ini masih fokus untuk latihannya atau seperti apa nih Pak mungkin?
2: Untuk saat ini anak-anak Paskibraka lagi fokus latihan, di mana perlu kami sampaikan bahwa pendidikan dan latihan Paskibraka Kabupaten Bangka tahun 2026 Kabupaten Bangka ini terpusat latihan lebih kurang 5 hari kemarin di lapangan Hotel Manunggal Sungai Liat. Terus hari ini kami mulai latihan di lapangan, yaitu di halaman kantor Bupati Bangka Komplek. Adapun latihan tahap demi tahap, yang pertama yang kami ajarkan atau yang kami berikan materi PBB dasar. Ini sudah kami berikan beberapa hari yang lalu kepada anak-anak, contohnya 12 macam materi. Salah satunya sikap sempurna, hadap kanan dan hadap kiri, lencang depan, lencang kanan, begitu juga hadap kanan, hadap kiri, termasuk juga jalan di tempat dan PBB berjalan, artinya perpindahan satu titik ke titik lain. Dan alhamdulillah 2 hari kemarin kami latihan di lapangan di Hotel Manunggal cukup untuk anak-anak ini bisa menerima dengan baik. Bagi kami sebagai pelatih tetap memberikan support karena saat ini kan cuaca panas, jadi mainnya mungkin sudah di lapangan. Anak-anak tetap semangat. Artinya dengan demikian dibantu dari para panitia, dari Kasbangpol, dari kakak-kakaknya PPI, ini juga memberikan motivasi dan support seperti air minum, begitu juga pendampingan di lapangan bersama kami para pelatih.
1: Baik, tapi kalau sebagai informasi juga nih Pak kepada masyarakat, untuk tahun ini apakah ada perbedaan jumlah paskibraka yang akan bertugas nanti, ataukah sama setiap tahunnya jumlah anggota paskibraka yang akan menaikkan bendera dan menurunkan bendera, atau seperti apa nih Pak?
2: Untuk tahun ini jumlah pasukan paskibraka yang akan dilaksanakan oleh anak-anak ini yang jumlahnya sama seperti tahun kemarin, jumlahnya 30 orang terdiri dari 15 putra dan 15 putri. Adapun ini hasil dari penyaringan seleksi Paskibraka Kabupaten Bangka tahun 2026 yang saat ini lagi di karantina atau mengikuti diklat yang bertempat di Hotel Manunggal Sungalian.
1: Baik, artinya tahun kemarin sama tahun ini untuk jumlahnya tetap sama Pak ya, 15 perempuan dan 15 laki-laki.
2: Iya, sama.
1: Dan untuk tim penurunan juga sama Pak? Ini semua untuk tim penurunan dan penaikan itu sama?
2: Berarti? Sama, jadi kami dari para pelatih, karena tahun-tahun yang dulu juga kami laksanakan, jadi dari 30 siswa paskibraka ini tidak ada cadangan, semuanya main. Maka yang sekarang kami latihkan adalah terfokus kepada pasukan 8 atau pasukan inti dan pasukan 17 yang dilaksanakan oleh anak-anak. Sedangkan pasukan pengawal yang rencananya nanti dari TNI Polri yang akan bergabung pada tanggal 8 Agustus 2026, nanti mungkin beberapa hari ke depan. Tapi sebelum anak-anak ini bergabung ke pasukan pengawal atau pasukan 45 bersenjata, tentu anak-anak ini kami latihkan dulu, terutama PBB dasarnya. Begitu juga rangkaian buka formasi dan titik-titik ataupun lintasan setiap yang dilalui pada pelaksanaan kegiatan paskibraka.
1: Baik, tapi kalau kita lihat Pak, ini kan ada pembagian juga, ada tim inti dan kemudian tim pengawal dan lain sebagainya. Untuk proses latihannya apakah ada treatment khusus kepada tim inti atau tidak nih Pak? Atau sama saja semuanya?
2: Untuk perlakuannya sama. Jadi kalau latihan itu sama, tidak ada membedakan. Jadi sudah kami sampaikan kami para pelatih kepada para siswa paskibraka, ketika diklat sudah dibuka pada tanggal 1 Agustus, sudah kami sampaikan di lapangan bahwa artinya latihan ini tidak mengenal dari SMA mana atau dari wilayah mana, karena paskibraka ini sudah membawa nama Kabupaten Bangka. Artinya harapan kami dari doa masyarakat Kabupaten Bangka umumnya agar kira pelaksanaan paskibraka ini bisa berjalan dengan baik dan lancar.
1: Baik, tapi kalau tim ini apakah kalau tidak salah informasinya tim ini dipilih nanti setelah hari H begitu Pak ya, tim-timnya, atau sebelumnya sudah dipilih begitu Pak?
2: Tim intinya sekarang ini masih berproses. Cuman kami dari para pelatih termasuk para PPI juga yang penampingan Pak Among termasuk panitia, ini dari beberapa hari latihan ini kita sudah melihat siapa nanti yang akan bertugas sebagai pasukan pembawa baki, siapa nanti yang bertugas pembawa jangkar, pembentang dan penggerek bendera. Tentu di dalam latihan ini semuanya bisa menerima dengan baik. Terus di dalam tahapan latihan ini juga kami tetap mengedepankan kesetiakawanan sosial, artinya kebersamaan. Jadi satu sama lain tetap mencoba, terutama pembawa baki supaya tidak ada kecemburuan. 15 putri ini semua mencoba, termasuk juga yang putra, bagaimana dia merasakan nanti bertugas bawanya. Semua juga mencoba. Nanti pada akhirnya para tim pelatih nanti akan memilih siapa kira yang akan bertugas nantinya dengan hasil musyawarah kompromi para pelatih dan pamong termasuk PPI ketika di lapangan. Demikian.
1: Baik, wah luar biasa ya. Tentu kalau kita lihat memang kadang-kadang Pak di tengah-tengah masyarakat kita, ketika pembawa baki itu pasti akan menjadi sorotan juga ini, ketika seseorang menjadi pembawa baki kemudian juga pasti akan disoroti, akan dicari tahu ini asalnya dari mana, begitu kan Pak ya?
2: Iya betul. Baik.
1: Artinya memang untuk pembawa baki ini apakah memang orang-orang ataupun anggota yang menjadi pilihan atau seperti apa sih Pak sebenarnya?
2: Ya yang pertama ada kualifikasi nanti yang bertugas pembawa inti ini. Yang pertama itu ada penilaian khusus mungkin dari para pelatih. Ketika dia latihan di lapangan itu kan sudah kelihatan. Yang pertama tampilan. Yang kedua mungkin kecakapan anak itu tersendiri, mungkin dia bisa mengingat materi-materinya. Oleh karena itu mungkin anak-anak ini perlu berlomba-lomba gitu kan, dari 30 orang itu artinya siapapun bisa nanti. Nah, tetapi nanti di dalam prosesnya latihan ini tentu nanti para pelatih gitu kan termasuk Pamong akan memilih yang terbaik.
1: Baik. Nah, kemudian juga paskibraka ini kan identik dengan latihan fisiknya, Pak, begitu, latihan baris berbarisnya. Tapi selain dari latihan fisik, latihan baris berbaris, materi apa nih, Pak, yang ditanamkan khusus kepada teman-teman paskibraka, anggota paskibraka, terutama di Kabupaten Bangka nih, Pak, mungkin. Ya.
2: Baik. Jadi adik-adik paskibraka ini yang pertama sekali kami tanamkan di luar materi peraturan baris berbaris, ini yang pertama adalah kami tanamkan sikap.
1: Oke.
2: Sikap, etika, dan adab. Kenapa? Sudah kami sampaikan di lapangan bahwa adik-adik ini tujuan daripada paskibraka itu adalah mendidik mental. Artinya karakter adik-adik sebagai calon penerus bangsa yang nanti mungkin akan menjadi pemimpin bangsa tersendiri.
1: Baik, artinya memang di luar latihan fisik ada penanaman nilai-nilai lain begitu, Pak, ya?
2: Ada.
1: Baik, nah untuk penanaman, mungkin penanaman nilai nasionalisme, kemudian juga rasa kebersamaan sendiri, apakah juga diprioritaskan begitu, Pak, atau seperti apa nih, Pak?
2: Kalau untuk ini, apa penanaman itu ya sesuai dengan panduan gitu kan, dari BPIP Pusat, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Karakter Pancasila juga ditanamkan kepada anak-anak ini. Artinya karakter dia bagaimana, sikap-sikap mental yang baja, artinya kan mental yang baik, terus loyalitas, tangguh bijaksana, dan artinya kuat dalam menghadapi sesuatu.
1: Baik, wah, berarti ketika sudah masuk ke paskibraka memang lengkap begitu, Pak, ya, untuk materi yang didapatkan, tidak hanya materi fisik begitu. Tapi materi-materi lain juga pasti akan diajarkan juga begitu, Pak, ya. Nah, kemudian terkait stamina nih, Pak, karena tentu Bapak tadi sudah menyampaikan juga saat ini kondisi cuaca kita cukup lumayan terik, ya, begitu, Pak, ya. Nah, untuk stamina sendiri apakah treatment khususnya ada, Pak, kepada para anggota paskibraka tahun ini atau seperti apa nih?
2: Biasa saja kalau untuk ini, karena kenapa anak-anak ini juga kan dia kan ada latihan apa olahraga lah ya, fisik gitu kan, tapi tidak begitu berat gitu kan karena cuaca panas. Tapi di dalam untuk menguatkan tenaga anak-anak ini, mungkin kalau bangun pagi setelah selesai sholat subuh mereka akan melaksanakan olahraga.
1: Okay.
2: Senam atau jogging biasa. Setelah itu mereka pembersihan, baru melaksanakan mungkin sarapan pagi. Dan pada siang hari sebelum istirahat siang, anak-anak ini juga ada juga semacam kegiatan olahraga, jogging lah kira-kira, seperti senam gitu. Sudah itu melanjutkan istirahat sampai dengan sore hari.
1: Baik, artinya memang sekali lagi bahwa ternyata memang paskibraka tidak hanya sebatas LTBB begitu, Pak, ya,
2: yeah.
1: Tapi banyak begitu persiapannya. Ada latihan fisik juga untuk melatih stamina mereka juga, Pak, ya, dan latihan-latihan materi juga. Ini materinya juga mereka harus hafal begitu, Pak, ya, materi-materi pembelajaran yang ada diberikan kepada mereka.
2: Iya, materinya juga sudah disampaikan ada ketika dibuka diklat tanggal 1. Itu hari Sabtu dan hari Minggu itu mereka ada belajar namanya belajar ruang kelas.
1: Oke. Okay.
2: Sudah diberikan oleh para narasumber gitu kan. Itu sudah salah satunya mungkin dari wawasan kebangsaan mungkin kan, termasuk dari BNN juga sudah diberikan. Itu namanya belajar kelas kalau paskibraka, sudah disampaikan itu baik. Di dalam kelas.
1: Baik, baik. Ya, pendengar, kami undang Anda juga untuk bergabung bersama kami ya di sore hari ini dalam dialog interaktif kita. Silakan bergabung bersama kami di telepon 0717943001, kemudian juga di WA, WA telepon ataupun juga WA pesan di 0811 7179111. Sekali lagi kami sampaikan, hari ini kita membahas tentang persiapan paskibraka Kabupaten Bangka menuju peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kalau kita hitung, Pak, ini untuk peringatan Hari Kemerdekaan tidak akan lama lagi, kurang lebih 12 hari lagi begitu, Pak.
2: Ya.
1: Nah, mungkin di 12 hari ini apakah ada latihan khusus memang yang diberikan kepada para anggota menjelang, apalagi 12 hari ini pasti tidak akan lama lagi begitu, dengan terus berjalannya hari tiba-tiba sudah di tanggal 17. Ada latihan khusus enggak, Pak, di tanggal 12 hari menjelang 17 Agustus ini?
2: Ya, untuk latihan saat ini kami masih belajar ataupun latihan di lapangan. Masih melatih anak-anak ini kelompok 17 dan kelompok 8. Begitu juga mungkin anak-anak ini juga sudah kami latihkan buka formasi dan tutup formasi di lapangan. Salah satu seni paskibraka untuk mengibarkan bendera yang saat ini masih berlangsung.
1: Baik, artinya memang difokuskan untuk latihan itu untuk saat ini Pak ya?
2: Ya, itu saja difokuskan untuk saat ini.
1: Baik, baik. Artinya memang untuk di lapangan juga dimulainya di tanggal ini atau dari awal memang sudah ke lapangan terus mereka Pak?
2: Mereka ini tanggal mulai ke lapangan mulai tanggal 3 hari 3 Senin. Karena dua harinya kan ada belajar materi dalam kelas.
1: Baik,
2: artinya jadi Senin sudah tanggal 3 kemarin kita sudah belajar di lapangan yaitu pengenalan PBB dasar. Dan sudah kami sampaikan kepada anak-anak, yang pertama PBB dasar itu sudah kami terapkan di lapangan, dan begitu juga termasuk definisi PBB itu, karena PBB ada dua macam, yang pertama PBB biasa dan PBB bersenjata. Sedangkan yang kita gunakan untuk latihan paskibraka ini adalah PBB biasa. Yang sering dilakukan oleh anak-anak mungkin nanti untuk di sekolah dan di instansi lain.
1: Baik, baik. Tapi Pak, tadi kan disampaikan juga tanggal 8 ini yang pasukan pengawal nanti akan mulai bergabung begitu. Ada kesulitan nggak Pak ketika menyatukan anak-anak paskibraka dengan tim pengawal begitu dari TNI Polri atau seperti apa nih Pak?
2: Ya, yang pertama nanti ketika pasukan pengawal dari kelompok 45 nanti mereka sudah ada danki-nya, jadi komandan paskibraka dan kipas. Nanti akan kami sampaikan secara umum nanti setelah bergabung kepada anak-anak paskibraka. Kenapa demikian? Karena sebelum bergabung anak-anak ini kan sudah dilatih dulu. Artinya langkah mereka sudah mantap, sudah panjang. Maka yang pasukan pengawal mungkin dari TNI Polri ini juga nanti dapat menyesuaikan ketika latihan di lapangan. Artinya sama-sama baik anak-anak paskibraka termasuk pengawalan dari TNI Polri ini berkolaborasi. Artinya semangat. Sama-sama latihan di lapangan bagaimana menghadapi teriknya cuaca, agar langkah-langkah mereka ini mantap dan tegap pada saatnya nanti latihan pengibaran dan penurunan bendera bisa sempurna.
1: Baik, tapi selama pengalaman dari Pak Pur sendiri ketika melatih untuk menyatukan dua tim ini, apakah cukup sulit? Apa sebenarnya ketika sudah dilatih dari awal ini, ketika sudah bergabung pasti akan cepat ini menyatunya Pak dari dua tim ini?
2: Ya cepat, syukur alhamdulillah kalau yang sudah-sudah ini ya. Cepat ya, cepat. Kenapa? Rekan-rekan kami juga dari TNI Polri, kalau PBB ya mereka mungkin sudah makanan.
1: Sudah biasa Pak ya?
2: Ya sudah biasa mungkin kan di intasi masing-masing. Ya. Maka ketika mereka mengawal adik-adik paskibraka ini tentu mereka lebih semangat lagi. Ya apalagi kan mereka kan pasukan bersenjata. Dan anak-anak juga termotivasi ya. Dengan dikawal pasukan dari TNI Polri, wah itu satu-satu kebanggaan. Mereka juga yang tadi mungkin agak lemah sedikit, akhirnya jadi semangat, lebih mantap lagi dalam latihan.
1: Baik, apalagi kalau anggota paskibrakanya bercita-cita menjadi seorang TNI atau menjadi Polri begitu.
2: Iya, kira-kira
1: pasti
2: seperti itu.
1: Pasti akan nambah semangatnya ya. Baik, pendengar kami rehat sejenak ya, sebelum kita lanjut lagi. Sembari juga menantikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di dialog interaktif Asta Cita di sore hari ini. Terima kasih untuk Ratna yang sudah memberikan jempolnya begitu ya di YouTube kita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung.
3: 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang.
5: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
7: Bunuh, jangan main TikTok tarui.
6: Ho ho ho ho ho ho ho.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indah lah Bundo. RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung kamu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Astacita Indonesia Cerdas ya. Dan tentu kami ingatkan kembali kepada Anda, di sore hari ini kita masih membahas terkait dengan bagaimana persiapan dari Paskibraka Kabupaten Bangka menjelang HUT Republik Indonesia ke-81 yang tentu ini sudah menghitung hari begitu pendengar ya. Kita langsung menuju pendengar kita nih Pak, sudah ada yang bertanya di WA kita. Terima kasih untuk Manda dari Sungai Liat. Izin tanya Pak, seleksi apa saja yang sudah dilewati oleh 30 siswa terpilih ini? Bagaimana mekanisme tesnya untuk jadi Paskib Kabupaten Bangka? Mungkin bisa ditanggapi Pak dari Manda di Sungai Liat. Silakan Pak.
2: Terima kasih. Untuk seleksi ini sudah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu oleh tim seleksi. Artinya adapun tahapannya mungkin tim seleksi yang melaksanakan dari rangkaian kegiatan mulai dari apa? Administrasi, mungkin kegiatan di sekolah, begitu juga pendaftaran seleksinya juga mungkin melalui online gitu kan, yang difasilitasi oleh Kesbangpol Kabupaten Bangka.
1: Baik, artinya memang itu memang yang lebih tahunya itu di tim seleksi begitu Pak?
2: Ya, tim seleksi yang lebih tahu.
1: Baik, baik. Tapi untuk saat ini Pak, ada nggak Pak dari yang terpilih 30 ini yang mungkin semangatnya sudah agak turun begitu Pak, atau kurang semangat begitu Pak kalau dilihat saat ini?
2: Kalau untuk saat ini masih oke, iya. Artinya mereka masih semangat. Kenapa dari 30 orang ini kan perwakilan dari sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Bangka, baik itu negeri maupun swasta. Maka sudah kami sampaikan di lapangan, menjadi Paskibraka itu semua cita-cita siswa ada. Tapi karena mungkin keterbatasan mungkin kota yang ada, begitu juga melalui seleksi dan tahapan-tahapan, tentu mungkin ada yang dapat, ada yang tidak, kan kira-kira seperti itu.
1: Baik, sebenarnya saya juga dulu cita-citanya mau jadi anggota Paskibraka, tapi karena tinggi badan kurang, maka tidak terpilih begitu Pak ya. Maka untuk 30 siswa ini harus semangat begitu Pak ya.
2: Ya, harus
1: karena
2: semangat.
1: Mereka terpilih dan

0: selama latihan di lapangan, anak-anak ini selalu kami memberikan motivasi. Pada saat nanti jam istirahat, tentu anak-anak ini kan ada semacam hiburan atau yel-yel. Nah, itu memberikan motivasi semangat mereka. Jadi ketika mereka capek atau letih mungkin di lapangan saat berlatih, dan saat istirahat mereka ada yel-yel, dengan memotivasi, nah mereka akan tumbuh semangat lagi. Yang tadi mungkin lemah itu bisa tampil lebih prima lagi.
1: Baik, baik. Ini juga yang jadi pertanyaan dari para pendengar juga nih Pak. Tadi juga sudah dibahas terkait mental nih Pak. Gimana sih Pak membentuk mental-mental mereka nih supaya kuat begitu, tidak gugup ketika pelaksanaannya, agar kalau bisa nol kesalahan begitu Pak pada saat pelaksanaannya. Membentuk mental mereka ini seperti apa nih Pak?
0: Ya, jadi pola pengasuhan kami sebagai pelatih terutama di lapangan ini membentuk karakter mental anak-anak ini, karena mereka ini kan calon-calon nanti pemimpin bangsa. Maka kami, salah satu definisi apa paskibraka ini bagaimana pandangan para pelatih. Nah tentu kami sebagai pelatih di lapangan tidak hanya terfokus kepada baris berbaris, tetapi yang kami ukirkan atau yang kami ajarkan kepada anak-anak ini adalah mental yang baik, artinya mental baja. Bagaimana nanti mereka menghadapi tantangan ke depan sebagai generasi penerus bangsa.
1: Baik, dan juga tentu ini yang tentu diamanahkan ke mereka adalah nol kesalahan begitu Pak ya, pada saat pelaksanaannya.
0: Ya, nol kesalahan. Jadi kalau di dalam latihan itu, ya itu hal biasa. Kalau kami pelatihkan mungkin agak cerewet lah.
1: Iya.
0: Ya mungkin apalagi di lapangan gitu kan, cuacanya terik. Nah, anak-anak ini kan sudah kami tanamkan. Nah, apabila mungkin di dalam latihan anak-anak ini mungkin terdapat kesalahan, kami para pelatih kan tidak langsung artinya membentak atau mungkin apa berkata-kata apa be, apa berkata kasar di lapangan kan tidak boleh. Iya, apalagi menjatuhkan tidak boleh. Karena di dalam latihan itu kan istilah apa pembulihan kan tidak boleh lagi. Nah, nanti ketika ada waktu evaluasi, nah secara konstruktif nanti kami para pelatih akan memberikan bahwa adik-adik ini yang masih kurang seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin langkahnya kurang panjang. Terus ayunan tangannya mungkin kurang mantap. Nah, itu bagaimana caranya? Tetapi memberikan itu bukan arti memanjakan para peserta, karena mereka kan masih tergabung di dalam rangkaian kegiatan diklat. Nah, tetapi di dalam evaluasi itu saat kami sampaikan itu pada saat jam-jam istirahat atau momen tertentu. Kenapa? Kalau seandainya kita langsung memberikan teguran di lapangan, ya nanti mereka bukan malah tambah semangat, nanti malah ngedown nanti. Nah, itu yang tadinya semangat mungkin karena dibentak itu kan ini tidak fokus nanti kepada latihan. Maka kalau ada kesalahan ataupun ini kami secara persuasif. Artinya ketika ada jam istirahat nanti baru kami evaluasi. Kami sampaikan secara konstruktif bahwa anak-anak ini lebih giat. Contoh mungkin kami sampaikan juga kepada kakak-kakak pembinanya, ini mungkin apa olahraganya harus ditambah lagi. Apa senamnya mungkin ditambah lagi gitu kan, biar tenaganya kuat atau fisiknya kuat. Kenapa? Karena mereka nanti ketika mengibarkan bendera ya memang harus tampil prima, harus percaya diri. Artinya tahan panas, tahan segala-galanya gitu. Artinya memang ya paskibraka itu ya harus siap. Nah itu seperti itu.
1: Baik, apalagi ketika pelaksanaan nanti, sekali lagi ini kalau kita lihat di, kita lihat sering di TV-TV kemudian mengikuti langsung di upacara, terlihat memang tidak ada kesalahan begitu Pak ya, nol kesalahan mereka, harus dituntut sempurna begitu Pak ya, kalau kita bisa katakan ya, ketika pelaksanaan penaikan dan juga penurunan bendera. Ya mudah-mudahan di Kabupaten Bangka, karena saya juga beberapa kali di tahun kemarin juga menyaksikan semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar.
0: Amin, gitu, amin, amin.
1: Nah itu harapan kita semua begitu Pak ya. Baik, kita masih undang Anda sekali lagi pendengar ya, yang ingin bergabung ini di WA juga masih kami undang. Terima kasih tadi untuk Manda, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Pur bahwa tentu untuk proses seleksi memang timnya beda lagi begitu Pak ya.
0: Iya, beda lagi. Nah,
1: karena Pak Pur memang membawahi untuk tim kepelatihan.
0: Iya, begitu, pelatihan. Pak,
1: ya? Pelatihan yang mana mereka sudah melalui proses seleksi kemudian diserahkan kepada Pak Pur begitu Pak ya.
0: Iya, para tim pelatih.
1: Baik, terima kasih ini untuk Iren di Sungai Liat. Baik, terima kasih.

0: Mau nanya, apakah gizi dari calon paskibraka ini juga ikut dijaga ketat? Makasih sebelumnya. Oke, terkait asupan Pak, ini benar juga nih Pak. Mungkin bisa disampaikan juga nih seperti apa.
1: Terima kasih. Kalau untuk masalah akomodasi termasuk makanan, kami juga sama gitu kan, karena kan makan juga kan ini sudah ada panitianya dari Kesbangpol. Terus kami juga ada tim kesehatan, ini dari dokter sudah ada. Satu orang dokter, satu orang perawat. Jadi mereka kan lebih tahu masalah asupan untuk anak-anak ini. Mungkin anak-anak ini mungkin kan beda dengan makan di rumah. Kalau mungkin makan di rumah mungkin kan tidak ada aturan. Tapi ketika mereka masuk karantina atau di klub paskibraka ada aturan makanan-makanan juga. Ya alhamdulillah kami perhatikan ya cukup baik. Ada gizinya. Terus saya lihat pagi-pagi itu ada apa, minum susu. Ya terus ada telur rebus, itu cukup untuk menambah stamina anak-anak untuk kebersamaan. Nah, kecuali nanti ketika anak-anak mungkin ada keluhan mungkin alergi, nah itu nanti bisa disampaikan dan bisa nanti diatasi oleh tim kesehatan. Tapi sejauh ini alhamdulillah ya aman.
0: Aman Pak ya?
1: Aman, anak tetap semangat, makannya juga yang tadi mungkin apa awalnya mungkin sedikit mungkin kan, ya sekarang udah banyak makannya. Karena fisik mereka kan sudah belajar dan berlatih di lapangan, ya otomatis ya makannya harus ditambah. Nah, seperti itu.
0: Tapi kalau untuk berat badan sendiri ini harus tetap dijaga begitu Pak ya untuk mereka, atau seperti apa nih Pak untuk berat badannya?
1: Ya untuk stamina tetap dijaga. Mungkin kalau awal masuknya kan mereka mungkin ya mungkin masih anu lah ya. Tapi begitu mereka sudah latihan kan pasti kan ada semacam ini apa penurunan sedikit mungkin berat badannya, tapi staminanya ya kuat. Ya karena mereka mungkin dididik. Karena dilatih, termasuk olahraganya cukup, makannya juga cukup, gitu kan. Istirahatnya juga harus cukup. Mereka juga mungkin kalau malam, habis apel malam jam 9 itu tidak ada kegiatan lagi istirahat. Karena mungkin pagi-pagi jam 4.30 mereka sudah bangun pagi. Untuk melaksanakan mungkin yang agama Islam, sholat subuh, terus yang lain mungkin disesuaikan. Udah itu persiapan juga mereka melaksanakan bingsik pagi atau olahraga pagi. Setelah itu pembersihan baru persiapan makan pagi. Nah sebelum makan pagi mereka juga akan melaksanakan tensi terlebih dahulu, ada tim kesehatan. Nah setelah selesai kegiatan baru mereka menuju ke lapangan latihan.
0: Baik, lengkap berarti Pak ya?
1: Iya lengkap.
0: Termasuk juga ini setiap pagi di tensi juga.
1: Iya di tensi semua.
0: Cek bagaimana kondisi kesehatan,
1: kondisi kesehatan.
0: Pak, ya. Tapi sejauh ini memang aman Pak ya untuk Kabupaten Baka?
1: Untuk aman ya, tetap semangat.
0: Baik, untuk seluruhnya 30 dari sisi kesehatan juga aman.
1: Ya aman, 30 orang, 15 putra dan 15 putri.
0: Baik. Terima kasih tadi untuk Iren ya yang sudah menanyakan. Saya hampir kelewatan juga tadi masalah gizi. Benar juga ini Iren bertanya. Terima kasih Iren ya.
1: Baik.
0: Silakan sekali lagi yang ingin bertanya ya. Masih kurang lebih kebersamaan kita di sore hari ini masih kurang lebih 5 menit lagi ini. Yang ingin bertanya silakan ke Pak Pur langsung ya. Mungkin mau salam sapa kepada anggota Paskibraka temannya mungkin ya.
1: Iya,
0: silakan saja ya. Langsung nanti disampaikan oleh Pak Pur nanti ke teman-temannya yang saat ini mengikuti diklat. Berarti untuk total diklatnya ini berapa hari ini Pak hitungannya? Sampai dengan nanti pelaksanaannya.
1: Untuk diklat kemarin dibuka mulai dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 19 Agustus.
0: Oke.
1: Karena tanggal 19 Agustus itu ada rangkaian kegiatan pawai. Jadi nanti anak-anak paskibraka ini yang pertama nanti untuk tampil di jalan gitu kan. Biar nanti dilihat oleh masyarakat Kabupaten Bangka pada umumnya. Nah, mereka nanti yang mungkin nanti pendahulu di pada saat pawai, pada saat gerak jalan.
0: Baik. Berarti untuk tahun ini agak double juga Pak ya, habis nanti upacara di tanggal 19 akan ada pawai juga gitu ya.
1: Iya, tetap ada pawai dia ikut. Jadi tanggal 18 mereka bisa mempersiapkan diri nanti untuk ikut pawai juga gitu kan.
0: Baik. Nah, artinya untuk tahun ini beda memang dari tahun kemarin. Karena tahun kemarin kalau tidak salah tidak ada pawai kalau enggak salah Pak ya.
1: Gitu. Masih ada.
0: Oh, masih ada tahun masih kemarin ada. Pak ya. Berarti sama Pak ya dengan
1: sama.
0: Tahun ini. Sama. Berarti tanggal 19 juga mereka akan juga tampil di depan masyarakat. Jadi tampil. Untuk masyarakat yang tidak sempat melihat pada saat upacara bisa melihatnya pada saat pawai nanti Pak ya.
1: Iya, pawai nanti.
0: Ya, jadi silakan ya pendengar yang ingin menyaksikan bagaimana Paskibraka Kabupaten Bangka tampil dengan gerak baris berbarisnya yang tentu ini sudah ditunggu-tunggu juga, tidak hanya di momen upacara tapi di momen pawai juga pasti ditunggu-tunggu nih anak-anak Paskibraka Kabupaten Bangka untuk tampil nanti. Apalagi mungkin dari keluarganya ini, keluarga-keluarga para anggota Paskibraka ini sudah menantikan penampilan anaknya seperti apa, kakaknya seperti apa mungkin Pak ya. Baik. Ya, dan tentu untuk kita semua ya yang saat ini mendengarkan dan juga menyaksikan kami di YouTube RRI Sungai Liat, tadi sudah disampaikan juga bahwa latihannya ini tidak hanya fokus latihan fisik, tetapi banyak sekali mulai dari kesehatan diperiksa, lain sebagainya juga dicek begitu. Artinya memang untuk tim Paskibraka orang-orang terpilih ini sangat luar biasa juga pembinaannya begitu Pak ya. Baik, mungkin terakhir ini Pak, apa ya, semacam harapan begitu Pak. Harapan, kemudian juga doa mungkin bagi teman-teman kita atau anggota Paskibraka yang saat ini sedang dididik begitu. Seperti apa nih Pak, pada saat pelaksanaan nanti dan juga pada saat ini? Silakan mungkin Pak. Ya.
1: Baik, terima kasih kami dari para pelatih. Tentu kami akan memberikan yang terbaik untuk adik-adik Paskibraka pada umumnya Kabupaten Bangka, masyarakat. Mudah-mudahan latihan ini bisa berjalan dengan baik. Dan pada saatnya nanti pada tanggal 17 Agustus, pada saat pengibaran dan penurunan bisa berjalan dengan baik, sehat dan sempurna. Dan juga perlu kami sampaikan juga harapan, tentu sudah kami sampaikan sebelumnya kepada anak-anak Paskibraka. Kami sebagai para pelatih bukan hanya memberikan pelajaran, artinya peraturan baris berbaris di lapangan, tapi memberikan semacam support atau motivasi kepada anak-anak ini biar mentalnya baik, belajarnya baik, disiplin dan loyalitasnya juga baik. Karena mereka sebagai para pemimpin generasi bangsa dan sebagai penerus pemimpin yang akan datang. Begitu juga kami sampaikan kepada anak-anak, ketika nanti selesai mungkin di klub Paskibraka, hanya titip pesan kepada anak Paskibraka itu, yang pertama, sayangilah kedua orang tua, banggakanlah ya, karena apapun ya.
0: baik karena tentu orang tua lah Pak yang paling menyupport begitu Pak ya, ya. Yang paling menyupport agar mereka semua tetap semangat, tetap kuat begitu pada saat mengikuti latihan. Satu lagi Pak, terakhir mungkin pesan kepada generasi muda kita di tengah gempuran era digital sekarang, kemudian di tengah gempuran masuknya pengaruh-pengaruh dari luar begitu kepada anak-anak muda kita, agar mereka tetap semangat dan mungkin mereka tetap cinta dan sayang kepada negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan Pak.
1: Ya. Kami sampaikan juga kepada adik-adik Paskibraka di mana saja berada. Yang pertama, bahagiakan kedua orang tua dan cinta tanah air. Ya. Kenapa? Karena mereka-mereka inilah sebagai generasi nanti penerus, calon-calon pemimpin bangsa. Dilihat pada saat ini mungkin lagi tren-trennya mungkin masa globalisasi gitu kan. Sangat-sangat berat tantangan, maka dengan ada kegiatan Paskibraka ini hal yang positif. Untuk mendidik anak-anak karakter mentalnya yang baik, biar mereka bisa berpartisipasi. Artinya ada harga diri mungkin di depan umum. Begitu juga nanti mereka juga nanti bisa menjadi pemimpin yang baik dan amanah.
0: Baik. Wah, luar biasa. Nah, ini mudah-mudahan menjadi motivasi ya. Jadi bagi adik-adik kita, kemudian juga para orang tua mungkin yang saat ini mendengarkan kami, agar mungkin anak-anaknya bisa diberikan kegiatan yang mendisiplinkan begitu Pak, istilah katanya. Mendisiplinkan anak-anaknya mungkin dengan memasukkan Paskibraka sekolah dulu, karena tahapannya pasti Paskibraka sekolah. Kemudian dari sekolah nanti kan bisa ikut yang tes-tes yang tingkat kecamatan, kemudian juga baru ke tingkat kabupaten, baru ke provinsi dan bahkan nasional begitu Pak ya. Di provinsi Bangka Belitung pun tahun ini ada, kalau tidak salah ada 2 yang berhasil nembus nasional kalau tidak salah Pak ya. Ada 2 yang berhasil tembus nasional. Mudah-mudahan provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Bangka khususnya juga nanti di tingkat nasional akan terus memberikan yang terbaik begitu. Dan kita berharap sekali lagi mudah-mudahan yang di Kabupaten Bangka sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pur, nanti semuanya aman, lancar, dan yang pastinya pada saat penaikan dan penurunan bendera nanti semuanya nol kesalahan dan lancar gitu ya. Baik. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kebersamaan dalam dialog interaktif di sore hari ini. Setelah ini kami masih akan hadirkan ragam pilihan informasi di ruang dengar Anda. Tentu tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Anda telah menyimak Beranda Astacita. Bersama kita merangkai gagasan, menguatkan kolaborasi, dan menatap masa depan Indonesia dengan penuh harapan. Sampai jumpa di Beranda Astacita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Berapa lama dia ditinggal di Kerinci berarti tergantung pada kenyamanan mereka. Salah satu kesenangan mereka, salah satunya adalah bagaimana itu saya katakan tadi, sarana dan prasarananya itu harus kita inovasi.
2: Di mana setiap masyarakat berapapun umurnya ya, dari 0 bulan sampai dengan lansia itu berhak mendapatkan pelayanan cek kesehatan gratis selama 1 kali dalam 1 tahun.
0: Pendengar, Pemkot Jambi terapkan teknologi AI untuk tingkatkan pendapatan asli daerah dari sektor parkir. Pesta Wirausaha Sriwijaya di Palembang tidak hanya menjadi ajang promosi produk UMKM. Kegiatan ini juga menjadi ruang belajar untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha dan membangun ekosistem bisnis. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, edisi Rabu 5 Agustus 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 Bandar Lampung, bersama saya Mardiana, inilah Warta Belajar Sumber. Selengkapnya. Mendengar, kami awali Warta Belajar Sumba dari R.

0: Pendengar, Pemkot Jambi terapkan teknologi AI untuk tingkatkan pendapatan asli daerah dari sektor parkir. Laporan Yoga Wijanarko dari RRI Jambi.
1: Pemerintah Kota Jambi terus berinovasi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, khususnya dari sektor parkir. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan menggandeng pihak swasta untuk menerapkan teknologi Artificial Intelligence atau AI pada CCTV pengelolaan parkir kota. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, pemanfaatan teknologi ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem pengawasan parkir. Melalui integrasi AI, seluruh aktivitas parkir dapat terpantau secara real-time, sehingga potensi kebocoran retribusi bisa ditekan secara signifikan.
2: Artificial intelligence di bidang pengawasan kota ini dengan aspek yang pertama yang kita kembangkan parkir, insya Allah dalam bulan ini sampai dengan akhir bulan adalah proses penyiapan untuk uji coba di kawasan pasar yang kita tahu kemarin kita harapkan satu kali saja bayar ke pasar. Oleh karena itu ini adalah salah satu teknologi yang memberikan harapan bagi insya Allah dengan AI ini nanti semuanya akan terdeteksi by system melalui CCTV dan terhitung melalui artificial intelligence berapa potensi pasif parkir yang ada di situ.
1: Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat pengguna jasa parkir. Pemerintah Kota Jambi menargetkan penerapan teknologi ini dapat menjadi model pengelolaan parkir modern yang berkelanjutan di Kota Jambi. Dengan inovasi ini, Pemkot Jambi optimis pendapatan dari sektor parkir akan meningkat, sekaligus mendukung terwujudnya kota cerdas dan transparan di masa mendatang. Yoga Winarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter Galih Prihantoro bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Samsu Rizal terkait capaian dan upaya meningkatkan investasi di Lampung.

0: Ya, baik pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Lampung, Bapak Samsu Rijal, yang akan berbincang seputar investasi di Provinsi Lampung. Baik, Pak, mungkin bisa dijelaskan bagaimana perkembangan realisasi investasi di Provinsi Lampung saat ini?
1: Pendengar RRI sekalian, terima kasih ini berikan kesempatan ya untuk diskusi terkait dengan perkembangan perizinan dan realisasi investasi di provinsi tahun ini. Tapi alhamdulillah khususnya investasi di Provinsi Lampung menunjukkan perkembangan yang baik gitu. Untuk diketahui pada tahun anggaran yang lalu tahun 2025 Provinsi Lampung telah menorehkan prestasi di mana dari target 10,2 triliun yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Hilirisasi dan Investasi maupun BKPM Republik Indonesia sampai per 31 Desember 2025 yang lalu telah terrealisir sekitar 15,2 triliun. Jadi hampir ada over target sekitar 48-49% dari target yang ditentukan. Kondisi ini cukup mengembirakan karena capaian sebesar 15,2 triliun itu adalah capaian tertinggi untuk investasi selama 5 tahun terakhir di Provinsi Lampung. Nah, tahun ini karena kita capaiannya meningkat secara signifikan di tahun 2025, pemerintah pusat telah mengamanahkan untuk mentargetkan tahun 2026 ini sekitar 16,2 triliun. Meningkat lagi dari tahun yang lalu nih targetnya dari realisasi tahun yang lalu. Nah, alhamdulillah pada semester 1 yaitu triwulan 1 dan triwulan kedua saat ini kita sudah mencapai sekitar 7 triliun atau sekitar 44% ya. Hampir menyamai capaian nasional untuk realisasi di tingkat nasional. Ini cukup mengembirakan Pak karena di tengah situasi kondisi ekonomi yang belum baik ya, baik kondisi ekonomi global maupun nasional, tapi Provinsi Lampung mampu tetap memberikan apa sumbangsih ke realisasi investasi yang cukup signifikan di semester kedua di tahun 2026 ini.
0: Apa tantangan utama Pak dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung?
1: Ada beberapa faktor terkait dengan ini, tantangan yang dihadapi ya, yang dihadapi dalam rangka program peningkatan investasi. Pertama, terkait infrastruktur, seperti sebagaimana diketahui bahwa Provinsi Lampung ini kan wilayahnya cukup luas ya. Kegiatan investasi itu biasanya lokasinya berbeda-beda di setiap ini, di setiap kabupaten. Kegiatan investasi memerlukan infrastruktur gitu ya, terutama untuk logistik, untuk distribusi barang dan sebagainya gitu. Nah, konektivitas antar wilayah ini yang menjadi tantangan kita, bagaimana kita mendorong infrastruktur untuk menghubungkan konektivitas wilayah antar kegiatan industri ke wilayah pelabuhan, ke distribusi logistiknya, itu dapat memberikan dukungan ya bagi kegiatan investasi. Itu pertama, konektivitas antar wilayah untuk infrastruktur jalan terutama ya. Kemudian kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah sinkronisasi atau keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat, perintah provinsi, maupun perintah kabupaten kota. Karena sebagian kegiatan investasi terkait dengan perizinannya, kewenangannya itu berbeda-beda. Ada yang perizinan persyaratan dasarnya adalah kewenangan dari kabupaten kota. Jadi ini perlu keselarasan dan sinkronisasi.
0: Sektor usaha apa aja sih Pak yang mungkin paling diminati oleh investor di Provinsi Lampung ini?
1: Kalau kita lihat dari apa capaian di 2 tahun terakhir lah terutama ya, sektor yang menduduki paling tinggi pencapaian realisasi investasinya adalah sektor makanan dan minuman. Ya, itu yang paling tinggi di beberapa kabupaten. Kemudian diikuti dengan industri pertambangan dan energi. Kemudian ada juga industri yang terkait dengan ketahanan pangan dan pertanian dalam pengertian luas, artinya di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan. Sektor itu yang menempati 5 besar dalam pencapaian realisasi investasi untuk beberapa tahun terakhir ini.
0: Terakhir mungkin Pak, apa harapan Bapak terhadap iklim investasi di Provinsi Lampung dalam beberapa tahun mendatang?
1: Harapannya tentu bagaimana kita sesuai dengan apa dengan programnya Pak Gubernur ya, terutama terkait di dalam upaya untuk mewujudkan Lampung, Provinsi Lampung sebagai magnet investasi ya selama beberapa tahun ke depan ini. Tentu harapan kita bagaimana Lampung secara bertahap ke depannya itu mendapat terus meningkat tiket investasinya, sehingga dapat memberikan apa dampak terhadap implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi investasi yang baik, investasi yang meningkat, investasi yang dapat mendukung pertumbuhan apa saja kita bahas tadi itu tidak akan tetap secara maksimal kalau dilakukan oleh pemerintah tanpa dukungan seluruh stakeholder, termasuk lapisan masyarakat, terutama pelaku usaha besar, pelaku usaha skala besar, menengah maupun skala kecil maupun stakeholder yang lainnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan kiranya harapan kita dapat membangun sinergi, kolaborasi dan kerjasama dari seluruh unsur yang ada. Bagaimana kita saling bekerjasama dan berkolaborasi untuk bagaimana kedepannya program investasi di Provinsi Lampung ini dapat meningkat lagi lebih baik, sehingga tujuan kita dalam rangka mewujudkan Lampung sebagai magnet investasi di Indonesia dapat terwujud secara optimal di masa-masa yang akan datang.
0: Baik, terima kasih Pak atas waktunya.
1: Terima kasih, sama-sama, salam sehat untuk semua.

0: Mendengar, berikut tanggapan masyarakat tentang upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan investasi di Bengkulu. Dihimpun Antonia Sinaga dari Bengkulu.
1: Saya Dwiki dari Padang Jati. Menurut saya, sepertinya investasi di Bengkulu ini cocoknya di bidang pariwisata. Karena di Bengkulu ini wisatanya banyak sekali, Kak. Dari Kaur ke Muko-Muko itu pantai panjang. Terus di Bengkulu Utara itu ada gajah. Di Rejang Lebong, di Curup itu ada wisata alam. Ada air terjun, ada wisata pegunungan, di situ kan. Sebenarnya wisata di sini tuh sudah dikembangkan juga oleh pemerintah daerah. Tapi menurut saya sih kurangnya di prasarana-prasarana wisatanya, Kak. Harus ditunjang lagi untuk kenyamanan pengunjung. Itu. Tapi yang saya kritik juga di Pantai Panjang itu pondok-pondokan itu tuh. Kalau kita duduk situ harus belanja dulu. Terus banyak juga yang ngamen lah. Terus banyak juga yang jualan nawarin apa itu. Kadang kan kita sebagai pengunjung juga kurang nyaman gitu, Kak. Mungkin untuk pemerintah juga bisa ditertibkan yang di situ, Kak, ya.
2: Saya Rizky, saya warga Teluk Segara. Kalau menurut saya sih, Mbak, untuk mengundang ya proyek-proyek atau investasi ke Bengkulu itu yang harus diutamakan dulu fasilitas-fasilitas yang bisa dirasakan oleh masyarakat setempat yang harusnya disediakan oleh pemerintah daerah, Mbak. Karena kalau daerah kita itu udah maju, contohnya aja jalan, Mbak. Kalau jalan udah bagus tuh, perekonomian lancar tuh. Dari masyarakat desa ke kota, tentang pangan dan lain sebagainya juga lancar ya. Dan kalau itu udah lancar juga ekonomi kita meningkat. Jadi orang-orang luar bisa melihat bahwa Bengkulu itu merupakan satu kota yang punya potensi untuk bisa dikembangkan lagi. Nah, mungkin dengan hal-hal sederhana itu juga bisa mengundang orang-orang di luar untuk mulai berbisnis atau membuat sesuatu yang baru yang akhirnya juga berdampak ke perekonomian Bengkulu dan masyarakat Bengkulu.
3: Nama saya Ali dari Kelurahan Sumur Dewa. Kalau ditanya mengenai upaya meningkatkan investasi di daerah, khususnya di Bengkulu, Kak, ya. Ya, mungkin upayanya bisa meningkatkan investasi di Bengkulu itu perlu dilakukan melalui kemudahan perizinan dulu nih. Terus peningkatan kualitas infrastruktur, serta pemberian kepastian dan kenyamanan bagi para investor. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu aktif mempromosikan potensi unggulan Bengkulu seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan energi. Khususnya di Bengkulu juga kan wisata juga banyak gitu. Terus kopi dari Bengkulu juga sangat terkenal. Nah, itu dari pemerintah juga harus support dan terus mendukung. Dan yang kalau tidak penting juga adalah membangun sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Sehingga investasi yang masuk tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, mungkin seperti itu, Kak.
0: Mendengar dari Bengkulu, kita menuju ke Palembang.

0: Sriwijaya di Palembang tidak hanya menjadi ajang promosi produk UMKM, kegiatan ini juga menjadi ruang belajar untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha dan membangun ekosistem bisnis. Laporan disampaikan Chairul Rizki dari RRI Palembang.
1: Pesta Wirausaha Sriwijaya 2026 yang digelar di Kota Palembang bukan sekedar ajang pameran produk UMKM, tetapi juga menjadi ruang belajar dan juga membangun ekosistem bisnis melalui berbagai program edukasi. Ketua TDA Palembang 8.0 Eko Pancagustiono mengatakan, TDA merupakan komunitas kewirausahaan yang lahir pada 2006 dari kelompok pelaku usaha di Jakarta, dengan semangat berbagi ilmu dan saling menguatkan sesama entrepreneur. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap implementasi program 100.000 Sultan Muda Sumsel.
2: Program ini dirancang untuk mendorong lahirnya pengusaha muda melalui pelatihan, pendampingan, penguatan literasi keuangan, digitalisasi usaha, hingga perluasan akses pasar dan pemodalan. Tadi di Transitrum kita bincang-bincang bahwa di era smart society saat ini tentunya kita dituntut dua hal, yaitu knowledge. Yang pertama, knowledge inilah yang diberikan hari ini, edukasi, bagaimana kita pemahaman kita dari konsep-konsep tentang bisnis, tentang literasi keuangan dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah skill.
1: Sementara itu, Ketua Panitia PWS 2026, Chandra Eka Prabuti menegaskan kegiatan ini dirancang untuk membangun mental dan juga karakter wirausaha muda agar mampu bersaing di tengah perkembangan ekonomi yang semakin dinamis. Menurutnya, Pesta Wirausaha Sriwijaya menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pelaku usaha, memperluas jejaring bisnis, sekaligus membuka peluang kolaborasi lintas sektor. Dari Jalan Radio, Heru Rizky dari Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Mendengar, penjualan aksesoris Hari Kemerdekaan RI di Kabupaten Bangka menurun dibandingkan 2 tahun terakhir. Selengkapnya disampaikan Bustadmi Ahmad dari RRI Sungai Liat.
1: Sekarang agak turun sih, agak kayak tahun kemarin lah.
2: Penjualan aksesoris Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bangka menurun dibandingkan 2 tahun terakhir. Penurunan terjadi hingga 30-50% pada pekan pertama di bulan Agustus tahun 2026. Salah satu pedagang yang mangkal di hutan kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Saipul mengakui penjualan aksesoris HUT ke-81 Republik Indonesia masih sepi pembeli, walaupun dijual dengan harga yang masih relatif terjangkau.
1: Alhamdulillah beguyur lah gitu. Sekarang agak turun sih, enggak kayak tahun kemarin lah.
3: Iya, pembelinya.
1: Mungkin karena belum begitu anu, tapi lah diinstruksikan katanya kan setiap rumah memasang bendera kan.
2: Saipul menjelaskan walaupun ada kenaikan harga jual satuan bendera merah putih, tetapi tak terlalu signifikan karena menyesuaikan kondisi perekonomian warga sekitar. Ia berharap penjualan bisa meningkat mendekati hari H pelaksanaan, termasuk ada kegiatan pawai indah dan juga karnaval yang tahun ini dilaksanakan pada 19 hingga 20 Agustus nanti. Harga bendera merah putih yang dijual menurutnya bervariasi, mulai dari bendera untuk kendaraan roda 2 dengan harga Rp5.000 per lembar, untuk kendaraan roda 4 Rp10.000 per lembar, hingga untuk bendera merah putih di rumah-rumah mulai dari Rp20.000 hingga Rp30.000 per lembar. Saipul menjelaskan momen Hari Kemerdekaan tahun ini mulai berjualan sejak Sabtu 1 Agustus kemarin hingga 2 pekan ke depan atau tanggal 20 Agustus, tergantung dengan usainya pelaksanaan pawai indah dan juga karnaval yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, Bupati Monadi mendorong para investor dan pelaku usaha pariwisata untuk menghadirkan penginapan bernuansa alam. Laporan Muhammad Desman dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Kabupaten Kerinci terus berusaha untuk memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata, mengingat tren wisata global yang mulai beralih ke konsep back to nature. Bupati Kerinci mendorong para investor dan juga pelaku usaha pariwisata untuk menghadirkan penginapan bernuansa alam di titik-titik strategis objek wisata yang ada di Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci Munadi menyampaikan bahwa potensi wisata Kerinci yang didominasi oleh perbukitan, perkebunan, dan juga danau merupakan modal besar yang belum tergarap maksimal dalam hal akomodasi. Menurutnya, wisatawan saat ini tidak lagi hanya mencari hotel berbintang yang kaku, melainkan pengalaman menginap yang menyatu dengan lingkungan. Penginapan diharapkan tidak merusak ekosistem sekitar, melainkan menggunakan material ramah lingkungan seperti kayu dan juga bambu.
2: Berapa lama dia ditinggal di Kerinci berarti tergantung kepada kenyamanan mereka. Salah satu kesenangan mereka, salah satunya adalah bagaimana itu saya katakan tadi, sarana dan prasarananya itu harus kita inovasi. Kita harus punya kreativitas untuk hal demikian. Salah satunya bentuknya nanti bagaimana ada penginapan di situ, ya, penginapan yang bernuansa alam.
1: Selain untuk meningkatkan lama kunjungan wisatawan, kehadiran penginapan bernuansa alam diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal dan membuka peluang usaha baru bagi warga di sekitar objek wisata. Muhammad Desman, Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, akibat musim kemarau, sumur milik sebagian warga di Desa Selasi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, mulai menyusut. Warga harus menunggu cukup lama agar air sumur bisa naik ke saluran pipa. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Musim kemarau berkepanjangan mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah pemukiman warga. Debit air sumur terus menurun, bahkan beberapa sumur milik warga mulai mengering sehingga menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang dialami oleh Siti, salah seorang warga Desa Selasih, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Ia mengaku, kini harus menunggu lebih lama agar air di dalam sumur kembali naik sebelum dapat diambil. Dalam satu kali pengambilan, air yang diperoleh pun sangat terbatas, sehingga harus digunakan secara hemat untuk keperluan mandi, mencuci, dan memasak. Kondisi tersebut memaksa Siti untuk mengatur jadwal penggunaan air agar persediaan tidak cepat habis.
2: Kemarau ini sudah mulai kekeringan, airnya sudah susah naik.
3: Tapi untuk sekarang ini untuk kayak nyuci masih bisa?
2: Masih bisa.
3: Cuman lama tadi?
2: Ya, cuma lama, kita harus nunggu dia sampai airnya naik ke atas lagi.
1: Sementara itu, salah seorang warga lainnya yakni Odang Mepa mengaku untuk aliran air dari sumurnya saat ini masih tergolong lancar. Hanya saja, jika dibandingkan dengan bulan lalu, debit air sumurnya saat ini sudah mulai menyusut. Jika dalam 2 bulan ke depan musim kemarau belum usai, ia khawatir air sumur miliknya akan mengering.
3: Yang air jadi masih ada. Tapi
4: masih satu gonggorong lagi. Masih penuhnya. Itu susut ada tuh. Ini naik luar.
1: Warga berharap hujan dapat segera turun agar cadangan air tanah kembali terisi dan kondisi sumur dapat pulih seperti semula. Warga juga berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah apabila kekeringan terus berlangsung dan kebutuhan air bersih semakin mendesak. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Capai target 29,38%, Dinas Kesehatan Waikanan ajak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis CKG. Laporan reporter RRI SP Waikanan, Romadona.
1: Di Kabupaten Waikanan capaiannya sudah mencapai 29,38% dari jumlah penduduk kabupaten.
2: Program cek kesehatan gratis yang digulirkan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus berjalan optimal di Kabupaten Waikanan. Hingga bulan Juli 2026, capaian screening kesehatan masyarakat di wilayah ini telah menembus angka 29,38%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Sairun kepada RRI menjelaskan bahwa program ini memberikan hak kepada setiap warga masyarakat tanpa memandang usia untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara gratis sebanyak satu kali dalam satu tahun. Ia menambahkan di mana pelayanan kesehatan ini dapat diakses di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Waikanan, baik melalui layanan rutin di puskesmas maupun kegiatan pelayanan di luar gedung. Hingga saat ini sebanyak 148.604 jiwa atau setara dengan 29,38% dari total penduduk Kabupaten Waikanan telah menjalani screening kesehatan. Angka ini dinilai telah sesuai dengan target berkala yang ditetapkan pemerintah daerah untuk tahun 2026.
1: Pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Waikanan ini sudah dimulai dari tahun lalu ya, tahun lalu dan dilanjutkan di tahun ini. Jadi cek kesehatan gratis itu merupakan program pemerintah pusat ya melalui Kementerian Kesehatan, di mana setiap masyarakat berapapun umurnya ya, dari 0 bulan sampai dengan lansia, itu berhak mendapatkan pelayanan cek kesehatan gratis selama satu kali dalam satu tahun. Itu bisa dilakukan di semua fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Waikanan ya. Baik itu di fasilitas kegiatan-kegiatan di fasilitas pelayanan kesehatan, di pelayanan di puskesmas, ataupun ketika puskesmas memberikan pelayanan-pelayanan di luar gedung ya. Di Kabupaten Waikanan capaiannya sudah mencapai 29,38% dari jumlah penduduk Kabupaten Waikanan atau sekitar 148.604 orang yang telah dilakukan screening. Hal ini sebenarnya sudah sesuai dengan target ya, dengan target capaian kabupaten, karena targetnya tahun 2026 ini adalah 46%. Nah, ini sampai dengan bulan Juli, data sampai dengan bulan Juli sudah 29,38%. Artinya target capaian sampai dengan bulan Juli ini sudah tercapai, Mas.
2: Atas capaian positif tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Pihaknya berharap masyarakat Waikanan tidak ragu maupun sungkan untuk mendatangi pusat-pusat pelayanan kesehatan terdekat demi mendeteksi kondisi kesehatan sejak dini melalui program CKG. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian Warta Belajar Sumba, Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardiana, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.
3: seru banget nih. Seru.
4: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
3: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Belitung sore, dan kami tentu masih akan hadirkan ragam pilihan informasi di ruang dengar Anda di sore hari ini. Melansir dari portal rri.co.id, pendengar, kali ini terkait dengan informasi tentang keputusan tolak pinjaman untuk rumah sakit jantung dan stroke, yang mana tentu beberapa minggu ini jagat media sosial dan juga media maya tentu banyak berkomentar terkait dengan rencana pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang ingin melakukan pinjaman untuk membuat atau membangun rumah sakit jantung dan juga stroke di Bangka Belitung. Namun tentu informasi tersebut juga sudah didapatkan bahwa DPR ini sudah menolak atau tidak menyetujui terkait dengan peminjaman anggaran yang akan dilakukan oleh Provinsi Bangka Belitung. DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan keputusan legislatif untuk menyetujui peminjaman anggaran 300 miliar rupiah untuk pembangunan rumah sakit jantung dan stroke di Bangka Belitung ini sudah final. Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Edi Iskandar mengatakan terkait rencana pembangunan fasilitas kesehatan tersebut nantinya akan dicari pola lain. Diberitakan sebelumnya DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pembangunan rumah sakit jantung dan stroke Bangka Belitung. Kendati demikian, DPRD secara tegas menolak skema pembiayaan yang bersumber dari pinjaman daerah maupun pengalokasian langsung dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Dedit Sri Gusjaya usai memimpin rapat pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Bangka Belitung pada Senin 3 Agustus 2026. Dedit menjelaskan, meski secara fungsi dan manfaat pembangunan rumah sakit khusus ini tergolong penting serta sejalan dengan visi misi kepala daerah, namun kondisi fiskal daerah saat ini menjadi pertimbangan utama penolakan opsi pinjaman. Sebagai jalan keluar, DPRD Bangka Belitung mendorong pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota untuk aktif menagih hak daerah berupa sisa royalti yang belum disetorkan oleh pemerintah pusat. Sementara PJ Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Bangka Belitung Peri Aprianto mengatakan, pihak pemerintah provinsi menghormati proses pembahasan yang berlangsung bersama DPRD itu. Peri menyebut Pemprov terus berupaya memberikan penjelasan komprehensif terkait rencana pembiayaan pembangunan fasilitas kesehatan tersebut dalam rapat lanjutan perencanaan APBD.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oppa, giong na? Oppa keten, irong pyeonggyeong, majimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deuneun goya? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar waspada dan juga teliti saat Anda mendapatkan informasi dari media sosial, media online, dan juga platform digital lainnya. Kali ini beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja Ajinomoto tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah informasi tidak benar atau informasi hoax, dilansir dari trunbackhoax.id. Tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram melalui akun Instagram resmi @ajinomoto.indonesia. Perusahaan telah menegaskan bahwa setiap informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui kanal resmi ajinomoto.co.id/id/lowonganpekerjaan/ajinomoto.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Di Bangka Belitung sore pendengar, dan berikutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda informasi tips yang kami lansir dari portal rri.co.id. Pendengar, buah kedondong seringkali hanya diidentikan sebagai pelengkap hidangan rujak atau manisan buah. Padahal buah tropis dengan cita rasa asam manis yang khas dan tekstur renyah ini menyimpan segudang nutrisi yang penting dan sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Sebagai buah lokal yang mudah ditemui, kedondong merupakan sumber vitamin C, serat pangan, zat besi hingga berbagai senyawa antioksidan kuat. Kombinasi nutrisi ini menjadikan kedondong sebagai salah satu opsi buat harian yang dipercaya ampuh untuk menjaga kebugaran tubuh secara alami jika dikonsumsi secara teratur, pendengar. Buah berkulit hijau ini, pendengar, terbukti memiliki khasiat nyata untuk mengoptimalkan metabolisme tubuh. Dipercaya bahwa kedondong mampu memperlancar pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, sampai membantu menurunkan berat badan. Kandungan serat pangan yang tinggi di dalam kedondong bekerja optimal dalam mengikat air di usus, sehingga efektif dalam mencegah masalah sembelit dan juga melancarkan sistem pembuangan. Di sisi lain, kadar vitamin C yang melimpah berperan sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas, sekaligus juga merangsang sel darah putih untuk memperkuat sistem imun tubuh. Nah, jadi bagi mereka yang sedang menjalani program diet, pendengar, buah dengan kalori rendah, sekitar 46 hingga 48 kalori per 100 gram, menjadi pilihan ideal karena kandungan seratnya memberikan efek kenyang lebih lama sehingga mencegah keinginan makan berlebihan. Meski kaya manfaat, para ahli kesehatan tetap mengingatkan masyarakat untuk bijak dalam mengkonsumsinya. Tingkat keasaman atau pH yang cukup tinggi pada buah kedondong mudah berpotensi memicu peningkatan produksi asam lambung. Nah, pendengar, jika dikonsumsi berlebihan atau dalam kondisi perut kosong, buah ini justru beresiko memicu rasa perih, sakit perut hingga gejala mah bagi pemilik lambung sensitif. Untuk memetik manfaat optimal secara aman, masyarakat disarankan memilih buah kedondong yang sudah benar-benar matang atau berwarna kekuningan karena kadar asamnya cenderung lebih rendah. Mengolahnya menjadi variasi jus segar tanpa pemanis buatan atau memadukan dengan bumbu rujak manis bisa menjadi cara sehat sekaligus nikmat untuk mengkonsumsi buah penuh khasiat. Berikutnya informasi tips masih kami hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu tips menata ruangan rumah agar terasa nyaman dan juga bersih. Pendengar, rumah yang bersih dan tertata rapi ini dapat memberikan rasa nyaman, kemudian juga rasa sehat begitu. Lingkungan yang teratur juga membantu menciptakan suasana yang lebih menyenangkan, mendukung aktivitas sehari-hari, serta membuat penghuni merasa lebih betah di dalam rumah. Nah, mulailah dengan menyimpan setiap barang sesuai tempatnya setelah selesai digunakan. Kebiasaan ini membuat ruangan lebih rapi, kemudian mengurangi tumpukan barang yang tidak diperlukan dan memudahkan saat mencari barang ketika dibutuhkan. Kemudian juga bersihkan debu secara rutin di meja, rak, lantai dan juga perabot lainnya agar kualitas udara di dalam rumah tetap terjaga. Jangan lupa membuka jendela di pagi hari agar sirkulasi udara berjalan dengan baik sehingga ruangan terasa lebih segar. Gunakan rak, laci atau kotak penyimpanan untuk mengurangi barang yang berserakan. Penataan yang baik membuat ruangan terasa lebih luas, memudahkan proses membersihkan rumah serta membantu menjaga barang tetap tertata dengan rapi. Lalu berikutnya, pendengar, pilihlah dekorasi secukupnya agar ruangan tidak terlihat penuh. Warna-warna cerah pada dinding atau perabot dapat memberikan kesan bersih, terang dan nyaman, sementara tanaman hias berukuran kecil dapat menambah suasana yang lebih segar.
Nah, selain itu, pisahkan barang yang masih digunakan dengan barang yang sudah tidak diperlukan. Menyumbangkan atau mendaur ulang barang yang masih layak pakai dapat membantu mengurangi penumpukan sekaligus membuat rumah lebih lega. Luangkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit setiap hari untuk merapikan ruangan. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten akan mencegah pekerjaan rumah menumpuk dan membuat proses pembersihan atau membersihkan rumah menjadi lebih ringan. Dengan menata ruangan secara teratur, rumah akan menjadi tempat yang lebih nyaman untuk beristirahat maupun berkumpul bersama keluarga. Lingkungan yang bersih dan rapi dinilai juga dapat meningkatkan kenyamanan, kesehatan, serta kualitas hidup sehari-hari. Nah, demikian informasi yang sudah kami lansir dari portal rri.co.id menjadi informasi terakhir di Bangka Belitung sore ini. Kita akan lanjut lagi untuk menyapa Anda dan menemani di ruang dengar Anda nanti tepat pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat dalam Bangka Belitung lanjutan. Dan tentu pendengar, setelah ini kami hadirkan terlebih dahulu di ruang dengar Anda pilihan lagu religi, yang mana nanti kita akan menjelang pengajian ayat suci Al-Quran. Di hari ini akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran surah Asy-Syura ayat 15 sampai dengan 18 oleh Qori Abdul Ghani, dilanjutkan azan maghrib pukul 18.06 oleh Muazin Rizal Fahrurozi. Untuk itu, tetap bersama kami dan tetap ikuti siaran kami di program 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan salat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr rasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. "Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga?" Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr, "Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang." Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah, "Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu." Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan
yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

بعد ما استجيب له حجتهم داحضة له حجتهم

Helen Keller merupakan seorang penulis yang kisah hidupnya sangat menginspirasi. Saat lahir, ia bisa melihat dan mendengar dengan baik. Namun, saat berusia sekitar 19 bulan, ia terkena penyakit yang membuatnya kehilangan penglihatan dan pendengaran. Sejak saat itu, dunia seketika berubah menjadi gelap dan sunyi. Ia tidak bisa berbicara atau memahami orang lain, sehingga efeknya jadi sering merasa marah karena tidak bisa mengungkapkan apa yang ia rasakan. Suatu hari datanglah seorang guru bernama Anne Sullivan. Dengan penuh kesabaran ia mengajarkan Helen cara berkomunikasi menggunakan sentuhan tangan. Awalnya sangat sulit, namun Helen tidak menyerah. Ia terus belajar hingga akhirnya bisa memahami kata-kata, membaca, bahkan menulis. Dalam proses yang panjang dan sulit, Helen tumbuh menjadi orang yang hebat. Ia menjadi penulis, pembicara, dan bahkan orang pertama dengan kondisi seperti dirinya yang berhasil lulus kuliah. Pesan moral dari kisah tersebut, keterbatasan bukan halangan untuk meraih mimpi jika kita mau berusaha. Cerita ini dikutip dari The Story of My Life oleh Gutenberg. Seorang peternak memiliki seekor angsa yang setiap hari bertelur emas. Dalam waktu singkat, peternak itu menjadi kaya raya. Namun lama-kelamaan ia menjadi tidak sabar. Si peternak ingin mendapatkan semua emas sekaligus. Ia berpikir bahwa di dalam tubuh angsa pasti ada banyak emas. Ia memutuskan untuk membelah angsa tersebut. Namun setelah dibelah, tidak ada emas di dalamnya. Ia kehilangan angsa yang selama ini memberinya kekayaan dan seketika jatuh miskin. Peternak itu pun sangat menyesali keserakahannya. Pesan moral dari cerita tersebut, syukuri apa yang ada dan janganlah serakah. Sifat ini justru dapat menghancurkan hal-hal baik yang sudah dimiliki sebelumnya. Itulah penjelasan tentang berbagai contoh ataupun cerita inspiratif yang kami hadirkan untuk Anda. Demikian cerita inspiratif dari Pro 1 RRI Sungai Liat untuk Anda.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah
3: membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di Dewan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polkam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, Intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoaks maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
3: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pernah tadi, menambah uang di perekonomian.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
4: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka. terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian sampai
10: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai serta mengamankan 20 unit rangka bekas asal Tiongkok di Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang periode 2025-2026. Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Adang Nugroho Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priok juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
11: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam dikemas. Jadi pendakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
10: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
12: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
10: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Presisi, boleh ya, Bapak?
0: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
14: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
15: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Ferrari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI, Kodari, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
14: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, biogas merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
15: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM, Yulio Tanjung, saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station, PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan, pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
16: Jadi untuk grid tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
15: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
18: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
17: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari, mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
19: Dan penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
17: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdul Itiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwarar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkard dari bagian Pak Rizkard dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit kelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan, tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan. Sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari, selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Mirabdul Itiloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui

0: pembayaran.
1: Oh iya.
2: Lapliku ayangku bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh Bejo, ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah ini. Sek, sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
1: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Pendengar, informasi kami hadirkan di ruang dengar Anda mengantisipasi lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Pemerintah Kota Pangkal Pinang akan mengintensifkan kegiatan pembinaan mental melalui berbagai program keagamaan, sosial, dan pendidikan. Disampaikan oleh Wali Kota Pangkal Pinang, Safarudin, upaya pembinaan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam memperkuat nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan di tengah masyarakat, seiring dengan pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah yang berlaku. Sementara itu, Akbar, salah satu masyarakat, berharap dengan upaya tersebut dapat meminimalisir terjadinya LGBT. Berikutnya, terkait dengan meminimalisir angka kecelakaan, Satuan Lalu Lintas Pangkal Pinang ini gencar melakukan razia gabungan. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya, Satlantas Polresta Pangkal Pinang ini menggelar razia gabungan bersama Jasara Harja dan Bapenda di depan kantor pelayanan SIM Satlantas Polresta Pangkal Pinang pada Rabu 5 Agustus 2026. Kasubdit 2 Gakum Satlantas Polresta Pangkal Pinang Ibtu Agung DY mengatakan dalam operasi tersebut petugas menyasar berbagai pelanggaran kasat mata, mulai dari penggunaan knalpot tidak sesuai standar, kelengkapan dokumen kendaraan hingga kendaraan over dimension, overloading atau odol. Dan menurutnya, petugas tidak hanya melakukan pendidikan, tapi juga memberikan sosialisasi mengenai program pemutihan denda pajak kendaraan yang saat ini dijalankan pemerintah agar masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan tersebut. Dan ia menambahkan penertiban secara rutin diharapkan dapat menekankan angka pelanggaran sekaligus mengurangi resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Pangkal Pinang. Sementara itu, salah seorang pengendara yang terjaring razia Alpi mengaku jera setelah mendapatkan atau kedapatan menggunakan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai ketentuan karena baru pertama kali melakukan pelanggaran. Dirinya hanya diberikan teguran oleh petugas. Baik pendengar, itulah informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam Bangka Belitung sore. Dan tentu ini menjadi informasi terakhir juga di kebersamaan kita dalam Bangka Belitung sore. Tentu setelah ini kami akan masih menghadirkan ragam pilihan informasi di ruang dengar Anda. Namun sebelumnya pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan terlebih dahulu Ruang Rindu Berjaringan Nasional di edisi hari ini, di mana nanti akan menghadirkan bintang tamu yang sangat luar biasa. Ada Neni Triana, kemudian ada Yana Achbari, dan juga Awaludin Awi, artis tahun 70-an dan juga penulis senior yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Tepat nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk itu tetap bersama kami, tetap pantau siaran kami di program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Dan juga sekaligus saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda di kebersamaan kita dalam Bangka Belitung sore. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia monitor kami. Selamat sore menjelang malam atau selamat malam di kebersamaan kita, dan tentu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,3

0: Mendengar Pur Satu, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah. Pak Awaludin.
1: Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya. Siap.
1: Okay, selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji.
1: Apa kabar nih semuanya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Okay. Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya, janji tak bertepi masih ingat ya.
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyi kan lagunya itu sebetulnya sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat malam.
0: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocok nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli usia Aris, terus bertambah kan.
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10.
3: 10.
0: Oh, oke. Okay. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: gak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita.
2: Saingan dong.
0: Enggak lah. Enggak saingan. Jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes.
0: Begitu kan?
3: Betul.
0: Oke, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
0: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru. Setelah kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja. Saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini Pak Irwin Syah,
0: sutradara. Oh, oke. Okay. Ya.
2: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau enggak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene, Bang? Aku bilang, 4 scene. Kamu ke sinetron, mau enggak? Mau, tapi saya enggak ngerti, masih enggak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil, tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke. Okay.
3: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah, yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
3: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi menjadi wartawan di Padang.
0: Oke.
3: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Tetapi bakat kecil itu enggak hilang. Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
3: Iya, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
3: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu ya.
0: Oh, iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini enggak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
2: Yeah. Mbak Ida ikut
0: itu
2: hadir.
0: Mbak Ida Leman ikut hadir.
2: Sudah
0: di sana.
2: Ketemu tadi.
3: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awe, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
0: Wah.
3: Ya. Itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah, ini sesuatu banget.
0: Siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oke.
3: Tawarkan ini, dia bilang, wah, ini bagus banget, Pak.
0: Siap.
2: Konsepnya bagus ya, Bang Awe.
3: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga, Pak Tommy Winata ini memang suka.
0: Tertarik. Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
3: Yes. Nah, yang kebudayaan ini gitu kan. Lah, terakhir ketemu dengan
2: kakak cantik Mbak Yana.
3: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
0: Oke.
2: Ceritanya gitu ya, Bang ya.
0: Baik. Yaudah. Kita ke Bunda Neni dulu ya.
3: Siap.
0: Nah, Bunda Neni.
2: Halo.
0: Ini
2: Mbak Neni. Aku udah datang ini. Apa kabar Mbak cantik?
1: Alhamdulillah. Mbak Ita ini yang cantiknya
2: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
0: Bunda.
2: Mbak Neni.
0: Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Awaludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana
1: ya,
0: ceritanya?
1: Dari 9 tahun.
2: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya?
1: Enggak,
2: Mbak Neni.
1: Justru nyanyi dulu, Mbak Ita.
2: Oh, nyanyi dulu ya, Mbak Neni. Ya.
1: Jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64 mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Itu saya langsung nunjuk
2: tangan.
1: Saya,
2: iya.
1: Saya mau nyanyi.
2: Wah, naik ke atas.
1: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani. Nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu, jadi penyanyi tetap. Nah pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
2: Populer saya sekali itu Mbak Nini.
1: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling. Dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama sama Puspes gitu ya, kan, Henny Purwonegoro. Saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
0: Siap.
1: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film, diminta oleh produser film. Kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali ke seperti itu.
2: Dan berbakat langsung pula dong Mbak Nini.
1: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah.
2: Apa itu judulnya, Mbak Nini?
1: Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
2: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya.
1: Iya.
2: Wah, luar jadi, biasa
1: kalau,
2: ini.
1: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
2: Iya.
1: Film Serina. Ini film Neni gitu. Ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya untuk seperti itu.
0: Siap. Nah, setelah kalau begitu.
1: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film, ada di
2: musik nyanyi. Dan film ya. Wah, luar biasa Mbak Nini nih.
1: Sampai detik ini masih juga.
0: Masih terus ya Bunda ya.
2: Masih eksis loh Mas Yudi.
0: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
2: udah
0: ngobrol.
2: Udah antri nih Mbak Nini.
0: Udah antri. Kita terima telepon dulu
2: dari
0: ya.
2: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam.
2: Malam Pak Ahmad. Memori lewat lu. Iya.
0: Silakan langsung pertanyaannya.
2: Iya. Betul, ya, betul Pak Ahmad.
4: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad.
4: Merdeka.
2: Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Pak Ahmad?
2: Ada mau disampaikan?
4: Kenalan sama bintang tamu.
0: Oh, silakan.
2: Ya, silakan Pak.
0: Langsung kenalan.
4: Bunda Neni.
2: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
4: Salam kenal dan salam hormat takdim.
0: Siap. Itu aja?
4: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
0: Siap.
4: Dan makanan apa yang digemari?
2: Nanti akan dijawab ya, Pak Ahmad ya.
4: Ya, salam boleh ya.
2: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso, di RMI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti Darmiati. Salam hormat, selamat malam. Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
0: Siap.
4: Salam hormat, salam sehat. Dan salam merdeka.
2: Merdeka. Oke, Pak Ahmad.
0: Sama-sama. Dari Jember kita ke Palu
2: ada Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh.
0: Silakan dengan para bintang tamu kita.
5: Ini silakan, ke Mbak Neni Triana.
2: Boleh, silakan Bu Farida.
5: Bunda Neni Triana.
0: Bunda Neni?
5: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadila tanyakan ke Bunda Neni Triana. Tadi kan ada lagunya Janji Tak Bertepi.
0: Betul.
5: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
2: Betul.
5: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
2: Oke, nanti akan dijawab ya.
6: Bu Farida.
5: Ke Yana Bahri ya. Ibu Farida mau tanya juga ke Yana ini.
6: Mbak Yana.
5: Kan Yana, Bunda Yana ada Yana. Lagu religinya ya, Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
0: Cuma siap. Itu
5: yang Ibu Farida tanyakan.
0: Okay.
5: Terus karena ini tiga kan, tiga bintang tamunya ya. Ke Pak Awaludin.
6: Ada Pak Awaludin, Awe.
5: Ya, singkat saja ya. Apa duka-dukanya jadi seorang jurnalis?
0: Oh, siap,
6: nanti akan
0: ya.
6: Dijawab Bu Farida.
5: Iya, mau kirim salam Mbak Isa ya.
6: Siap, silakan.
5: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi, ada yang di Jepang ya, dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar Terus Satu RRI Senusantara, merdeka sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
6: Malam Oma.
7: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnamasari.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
7: sehat apa kabar? Ya?
0: Alhamdulillah sehat
6: Oma.
0: Dong.
6: Oma juga sehat ya Oma ya.
7: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka aja.
6: Merdeka.
7: Deh.
0: Siap.
7: Belum waktunya gitu.
6: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
7: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
6: Bila, boleh.
7: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi kena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
0: Bunda Neni.
7: Katanya di tahun 68 apa?
6: Di tahun 68. Iya, nanti akan
0: dijawab ya.
6: Jawab ya.
7: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan, kayaknya bangga banget gitu.
0: Apaan orang ke Palembang gak disamperin?
6: Kita siaran di Palembang, Oma malah gak ada tuh.
7: Enggak, nanti deh ketemunya.
6: Okay,
7: jangan
6: siap.
7: Mas Yudi. Mas Yudi kan udah bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
0: Siap.
7: Okay. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
6: Ada Pak Waludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
7: Iya, kayaknya Pak Waludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
0: Siap.
7: Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
0: Umur berapa
7: tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
6: Iya iya Oma, siap.
7: Perasaannya seperti apa gitu ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh
0: dong
7: salah nih gak Mas Yudi?
6: Boleh, silakan Oma.
7: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
6: Siap.
7: Nah, untuk semuanya aja deh, gitu aja.
0: Terima kasih Oma Ana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita
6: dari
0: jawab
6: Palembang
0: satu persatu
6: kita
0: ya.
6: Ke Bogor
0: ada yang masuk
6: ya.
0: Lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
6: Dengan Pak Hasanuddin.
8: Selamat malam Mbak Ita.
6: Selamat malam
8: Mbak Yana, Bunda Neni.
0: Siap.
8: Pak Yudi Ismail. Pak Waludin. Masya Allah.
0: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
6: Silakan Pak Hasan.
8: Senior-senior semua. Wah. Nih diborong sama
6: legend
8: satu ini, Masya Allah.
0: Saya junior.
6: Legend keren.
8: Keren. Bener-bener ini.
6: Mangga tuh
8: ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
6: Bang Awaludin
8: luar biasa.
6: Yeah.
8: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
0: Oke.
6: Okay. Saya nggak ada lawan.
8: Masya Allah nggak ada lawan. Cuman saya saya pengen ada sedikit pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
6: Silakan Kang.
8: Buat Bunda Neni nih.
6: Iya. Yeah.
8: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK, ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
0: Oke.
8: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
6: Siap.
8: Terus Bendayana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia?
6: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin.
8: Oke, buat Mbak Ita.
6: Ya.
8: Sehat ya Mbak Ita ya.
6: Alhamdulillah.
0: Siap. Terima kasih ya.
8: Kangen banget nih.
6: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
8: Oh, deket. Cuma ini waktunya. Iya. Udah Ita.
0: Siap. Terima kasih ya. Pak Hasanuddin.
6: Okay.
0: Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad. Di Jember, salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
6: Ada, mau ada acara.
0: Siapa yang
6: juga
0: mau jawab?
6: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bu Nini. Monggo, Mbak
2: Boleh.
6: Yana.
2: Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
6: Cukup lama
2: ya. Starina aja 24 tahun.
6: Wow.
2: Sebelum di Starina.
6: Udah puluhan tahun.
2: Oh ya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
6: Ya.
2: Jadi memang udah sangat lama.
0: Udah sangat lama ya.
2: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Betul. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
6: Ya.
0: Oke.
6: Okay. Wow. Biasa.
0: Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
2: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
0: Teh Neni
2: tidak suka sayur tidak.
0: Oh
2: suka.
0: Begitu Bunda Neni.
6: Tidak suka kuah ya. Bayana, waduh.
1: Saya maaf ya. Saya orang Sunda ya.
6: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
1: Tidak suka, saya tidak suka sayur. Saya tidak suka sayur asem. Nah itu orang Sunda yang aneh.
0: Oke.
6: Teteh mau bisa aja. Aduh.
0: Kemudian, Bunda Yana.
2: Kalau saya sukanya bakso.
6: Lah sama dong Mbak Yana. Bakso nomor siji.
2: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
6: Rujak cinta.
0: Jenengan tiyang rujak cinta. Surabaya
6: kan? Mbak Yana Surabaya.
2: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
0: Oh, okay.
6: Sama dong Mbak Yana.
2: Jadi habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur.
0: Oh,
2: baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja, dilahirkan saja.
0: Oh iya iya.
2: Banyak
0: timur
2: enak banget.
0: Lo pastinya lontong balap ya.
2: Ada Surabaya okay. Dan ada rujak.
0: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
6: bang
0: apa nih?
6: Apa bang?
3: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. kemana-mana saya cari lontong.
0: Lontong.
6: Lontong ya.
3: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan. Saya juga cari lontong di
6: carinya lontong ya ampun.
3: Rupanya nggak ketemu.
6: Bang Awi mah
3: bisa aja. Di 11 hari di situ
6: lontongnya
3: badan saya turun.
0: Karena nggak makan.
6: Karena nggak makan lontong.
0: Oh iya makanya karena nggak makan lontong siap kalau
6: apalagi
0: begitu.
6: Kalau lontongnya gurih mas ya.
0: Oke. Okay.
6: Mantap.
0: Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu, lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
6: Dirilisnya tahun berapa Bunda?
1: Kalau nggak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
6: Tahun 70-an.
1: 70-an lah kita, 70-an.
0: Oke.
1: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu.
6: Nah,
1: itu
6: terjawab ya itu, Mbak Farida.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
2: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
6: Apa itu Bunda? Bunda
2: yang dengan Susana, Titisan Dewi Ular.
0: Uih, terus?
2: Waduh. Mat Pelor. Kalau actionnya ada di pertarungan di gunung di gua Siluman itu juga sering.
6: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
2: Ya
6: zaman dan diputar sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
2: Masih terus diputar dengan TV gitu. TV swasta sih kebanyakan.
6: Mantep nih Mbak Yana.
0: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
6: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
3: Nah, jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana. Nah, jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
6: Bunda Yana,
3: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
0: Oke. Siap.
6: Mantap. Oh, baiklah, kalau bro, begitu. Terjawab sudah.
0: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini dari Pak Hasanul. Oh, dari Oma Ana. Oma gitu Ana, ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa
6: gitu. Ini kan ya. Izin termasuk enggak kita. Enggak
1: apa-apa. Saya justru bangga ya.
6: Oh iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
1: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang betul, usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih bisa masih di panggung, masih bisa ajeruk-ajerukan ya.
6: Luar biasa Mbak Neni.
1: Bisa ngerok-ngerok gitu.
6: Pastinya
1: iya.
6: Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Iya dong.
6: Kan begitu, aku pernah ya lihat Mbak Neni nyanyi.
1: Oh iya pernah ya.
6: Oh, luar biasa deh pokoknya.
0: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
6: Ketemu Tante Titi.
1: Oh. Mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
6: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
1: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung, mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan, apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada, power ya, power masih ada gitu, alhamdulillah gitu ya.
0: Siap.
1: Dan wajah
0: begitu
1: juga alhamdulillah di 71 ini.
6: Wow, wet pol ini Mbak Neni mah wet pol.
0: Kalau Bunda Yana
9: kenapa tuh?
0: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
9: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
6: Wah, aduh. Ini
0: masih remaja senior semua ya.
6: Mukanya ini remaja semua.
9: Remaja kolot.
6: Awet muda ini Bunda ya.
0: Ya.
9: Nah, terima kasih.
0: Kalau Bang Awaludin?
3: Saya Mei kemarin 61.
6: Oh, aduh, benar Mas.
0: Kepala 6 semua ya.
6: Kepala 6.
0: Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
6: Iya dong.
0: Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
1: Oke, saya jawab ya.
0: Boleh.
1: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
0: Okay.
1: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak, ini harus jadi bintang kan. Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas.
0: Oke. Okay.
1: Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
6: Wah, ini boneka Barbie dong. Mbak Neni, aduh, keren.
0: Oke, oke, oke, oke.
1: Jadi pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek enggak saya. Iya. Iya, betul.
6: Luar biasa.
0: Oke, kita ngobrol panjang sekali, kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
6: Yes.
0: Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita
6: langsung
0: dengerin dari
6: memori kita langsung.
0: Bunda Yana, kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis mesti berlalu. Pastinya. Tahu enggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mami ini. Aku panggilnya Mami ini.
0: Ya. Mami ini ya.
1: Mama nih.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya, Mama nih. Lama enggak jumpa loh Mama nih ya.
2: Sorry ya, Kit, aku belum sempat-sempat. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
0: Lagi tunggu cucu ya.
1: Sehat kembali ya, Mama nih ya.
2: Ini amin.
0: Pendengar Persatu ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan, iya. Bunda. Ini iya, untuk
2: terima kasih, iya.
0: Acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, sudah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mama nih di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu
1: soalnya
0: ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mama nih. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti siap, kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak pasti dipilih yang paling oke atau ada tema tertentu
1: di acara ini nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Jadi, seperti Oji Saputra, dia ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Cici Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya. Baju.
1: Ada Sunda. Gitu.
2: Jarang-jarang sih ya emang.
1: Kalau Mama nih
2: baju Padang.
1: Iya, baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh. Padang pasir.
1: Uni, ya benar. Uni
0: Erni Johan. Bukan main. Ini legend-legend suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa
2: jangan begitu. Ini loh, yang ngomong aja juga.
1: Mama nih, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir aku kok enggak diundang Ita lagi yang waktu acara cek kanker.
0: Oke.
1: Mama nih bisa aja. Nanti ya. Mama Nia, ya. Siap kita
0: ruang agendakan rindu bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mama Nia, siap.
2: Oke. Insyaallah.
0: Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah, bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mama Nia?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mama nih.
0: Ini lagunya
1: ya, ini
0: loh.
1: Lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mama nih ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Bunda Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan kostumnya.
2: Kan. Soalnya kan bukan full joy aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mama nih ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Sisi Semanti lagi.
1: Siap Mama nih.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia, Mama nih.
2: Ya, semoga kita semua sehat, walaupun dalam keadaan yang iya, nggak usah disebut lah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya. Gitu.
1: Amin, Mama nih. Siap.
2: 17.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni Noah. Luar biasa pokoknya. Nah,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomongin ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Kita saling doa ya, Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Iya. Iya, okay. Sama-sama.
1: Terima kasih
0: Mama banyak, Bunda Erni Johan.
2: Sampai ketemu lagi.
1: Sampai ketemu lagi, Mama Ni. Sukses selalu, sehat selalu.
0: Dadah. Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana, Bunda dan Yana. Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya, yes, dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini
3: yang ya, lain-lain dah. Untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang. Jadi ya, bakal seru
3: mempertemukan
1: ya,
3: kembali ya, artis-artis ini ke fansnya,
0: okay. Gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia. Pas ya. Banget dengan acara RRI.
0: Siap. Kalau begitu, Bunda Yana, boleh disebutin nggak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Siapa aja?
0: Oh. Kalau nggak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya. Alhamdulillah. Ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti. Oji Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Bunda ya, Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Pak oh, Bang Andi. Iya, kan kapan hari jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyi Pak penyanyi ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
1: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju adat
4: Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Ya, siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
4: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
4: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya.
4: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya, Mbak Neni?
4: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Mak Lilin. Cece. Cece, cocok nih sama Mbak Neni, cocok banget.
0: Oke. Kita
4: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para dan pemain
4: ya. Film ya, artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi
1: nanti iya, tampil. Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga.
0: Lama
1: sekali lo nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10, Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya siapa aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
4: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar Mbak Alicia.
4: Iya, ada. Ada Fonny Pawaka, model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Lely.
4: Ida Leman.
1: Mbak Ida ada di sini.
4: Pemain antagonis ya. Dati Manulang.
1: Okay. Oh, iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak, Mas.
4: Iya, betul. Ada Erna Santoso. Oh,
1: iya, Mbak Erna.
4: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
1: Oke. Okay. Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke. Ini mantap. Fans-fans dari
1: para artis
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke Bondowoso.
1: Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
5: Pak Putra. Hai, selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya Pak Putra.
0: Siap Pak Putra.
1: Selamat
0: langsung
1: malam
0: dengan bintang tamu kita ya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
5: Saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Okay, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak ya, Putra.
5: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka, siap.
1: Siap.
5: RRI tidak boleh kendor, Mas Hadi.
1: Oh iya, makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng, Pak Putra. Siap.
0: Ada lagi, Pak Putra? Itu aja?
5: Ya salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
5: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke.
5: Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
5: RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
5: Lancar hidupnya.
1: Amin.
5: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih
5: saya
1: ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
5: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Selamat malam Bang Oscar. Halo.
1: Bang Oscar.
0: Ah, oke, nampaknya Bang Oscar sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti.
1: 10 Agustus,
0: berarti persiapan
1: di Hotel Borobudur ya,
6: yes, Pak Awi.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
6: Kalau hari secara lagi teknis nih? Kita udah 95% udah.
0: 95 udah oke lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
6: Di bagian indoor acaranya lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
6: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya siapa
1: Instagram,
0: atau di mana aja,
1: mungkin di Facebook ya.
6: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ kemudian juga di IG,
1: di Instagram juga aja ya.
6: Nama saya
1: Awaludin.
6: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tokia. Posting di Instagram masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi?
6: Pagelaran Budaya. Satu Nusantara, Satu Indonesia.
1: Satu Nusantara, Satu Indonesia.
0: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10
0: kita
1: Agustus.
0: Ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Bang Benny Jo di Manado.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
7: Memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Cakep. Bung Yudi, Mbak Ika.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bang Benny.
7: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
1: Ya, silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian. Ya, orang Bandung ya, Mbak Neninya.
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
7: Maha damang, Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
4: Iya.
7: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin gak Enggak kedengeran kali ya, Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni, oh kedengeran kok. Oh, dengar tuh kan.
4: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
4: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benejo, apa yang mau ditanyakan?
7: Disampaikan ya,
1: siap, Bang.
7: Pertanyaan untuk Mbak Neni Triana, kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi oleh Mbak Neni?
0: Terus
7: apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi? Itu yang
0: saya pertama
1: beradu acting. Nanti dijawab ya, Bang Beni.
7: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
7: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu, apa ada uji kompetensi? Ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan.
0: Siap.
7: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
0: Ah, teman saya itu.
7: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang
1: Oscar.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Oscar.
8: Ah, Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat?
1: Oh, okay. Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Oke, siap.
8: Dari Sumenep ini, Mbak.
1: Silakan
8: semuanya ya di studio.
1: Oke, Mas Hendra.
8: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Siap. Nanti dijawab ya, ya, Mas Hendra ya.
8: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Astatinggi.
0: Siap.
8: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini rugi, Mbak Nidiana.
0: Siap, terima kasih.
1: Kita aja belum pernah ke situ. Nanti ya, Mas Endra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
8: Iya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
1: Gak
0: salam
1: apa-apa.
0: Buat Bu Isti.
8: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke, baik.
1: Ya,
0: itu aja yang ditanyakan, Pak Hendra.
8: Yang penting kita sehat, barangkali nanti bisa mampir.
1: Betul.
0: Siap.
8: Dekat dengan Astatinggi, cuma jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
0: Oke. Siap.
8: Ya, titip salam ya.
0: Oke.
1: Boleh, silakan Mas
8: Hendra. Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdul Rahman di Cirebon, dan Bapak Andi Fatahuden dengan Ibu Rosda Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI. Ya, cukup. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
8: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo, Mbak Neni. Oh iya.
0: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes. Asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori Lewat Lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti
1: 10 Agustus
0: di termasuk Hotel yang di Ruang Rindu. Ya, ini pastinya. Kita nambah lagi,
1: nambah
0: ada
1: lagi
0: Bunda
1: loh.
0: Ida Leman.
1: Bunda Ida Leman.
0: Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Eh Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu Mbak perawan Pur. Tua. Ya kan, kalau udah gak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewi Yul.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewi Yul.
1: Sama Mas Matias
2: Mucus. Mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
0: Kala itu.
2: Kata Sonia saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Aduh,
0: masyaallah. Enggak
2: perawan lagi udah tua.
0: Gimana masih kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Ida Leman.
2: Ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tuh. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iya lah
1: emang dulu. Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Penyanyi cilik ya. Enoleria, Cikita Medi, Messi, Ria Ernest, semua deh dulu sampai.
1: Pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu. Satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film, Mbak.
2: Pedas pengantin iya.
1: Oh iya, pedas pengantin juga lo bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya enggak pernah ke salon lagi saya terus. Bajunya desain saya. Enak banget, masakan saya.
0: Waduh.
1: Siap Mbak Ida.
0: Kalau gak salah nyanyi juga pernah ya. Rame-rame
1: nyanyi,
2: pernah.
0: Rambutku rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah,
1: apalah. Banyak banget Mbak Ida.
2: Begitu, tiba-tiba ini Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Leman tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya. Nah saya tuh ide saya apa ya, ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan Bundo Kandoang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak Asro Sani, kita di perpustakaan kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua Bundo Kandoang nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ini kami ketemu lagi sama Awe. Kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu. Dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita gak kepengen bersatu?
1: Iya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan saya gak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
1: Ada Bang Awe gitu loh.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Siap,
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Epi itu Epi Nilasari, Epi Sutanti.
3: Satu-satunya yang lagi.
1: Wah benar-benar raja minyak ini loh, raja minyak Bang Awi ini.
2: Epi Nilasari itu nanti dia yang yang
3: mendesain hotel,
2: busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
1: Oke.
0: Siap. Asik, ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya. Dari Bogor
1: ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, seneng deh dengarnya.
1: Pastinya. Para legend Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya. Betul. Dan Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Ahbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
0: Tadi ada juga Bunda Erni Johan. Oh
1: iya, iya Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni.
4: Erni Johan, Uni Erni Ida Leman juga. Ada Mbak Awaludin, selamat malam semuanya.
1: Iya benar.
4: Ih, kalau dengar itu acaranya keren Di, pasti itu.
1: Ayo nonton, oh, iya dong. Mbak Dinda, iya. Ayo nonton dengan dong.
4: Dengan baju daerah masing-masing daerah, ih keren.
1: Iya, kebayangkan itu, seru keren dan kerennya, iya.
4: Bang Awe. Bang Awe.
3: Yes.
1: Iya, Bang Awe.
4: Mau dong tanya satu sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
0: Jadi penulis.
4: Penulis, iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah? Atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu.
0: Oke, ditunggu ya.
1: Bang Awe. Oh,
0: iya. Siap.
1: Nanti akan dijawab Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosas?
0: Oke.
1: Oke, siap.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh es lilin mah ucu-cu, kata muda.
0: Oke.
4: Tadi agak kaget juga, ada orang Sunda enggak suka sayur, enggak suka lapan. Makanya. Sehat terus ya Teh Neni. Neni, terus siapa? Mbak Pur,
1: Mbak ada Mbak Pur.
2: Mbak Pur agak indah Uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
4: Pernah lihat, keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya
2: Balai
4: namanya
2: sidang,
4: ya?
2: Balai sidang.
1: Dulu Balai Sidang.
2: Balai Sidang.
4: Oh iya, Balai Sidang.
0: Siap.
4: Pernah lihat langsung.
0: Oke.
4: Okay. Alhamdulillah. Siap. Buat acara nanti.
0: Terima
1: kasih Teteh.
4: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
1: Sami-sami Teteh.
0: Sami-sami Teteh.
2: Lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman.
5: Ya, selamat malam Pak Awaludin Awe.
0: Ya, selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama.
5: Sama Leman ini.
1: Iya, namanya sama.
5: Ujungnya sama, sama Mbak Ita gitu.
1: Iya, Bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar, silakan.
5: Ada. Oh gitu. Ya, walaupun saya ngelihat tweet chat ini ya di YouTube, langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya yang sambut poni dan baju coklat, pasti lagi baju putih,
0: marun,
5: Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Okay, begini, okay. Untuk Bang Awaludin Awe, sebagai apa itu penulis, jurnalis atau penjadi wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
0: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
5: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
0: film.
1: Pemain film juga, pemain film juga.
0: Obsesinya apa gitu ya?
1: Oke, nanti dijawab gitu ya.
5: Apa cita-cita kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu,
0: okay.
5: Mbak Ida Leman?
0: Iya, gitu. Siap.
5: Salam sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
5: Salam balik Pak Sarman.
1: Oh, silakan.
5: Untuk putra kakak saya Tiadi Pendoso, putra Bagenda.
0: Oke.
5: Okay. Untuk Bung Benijo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
0: terima kasih.
5: Indonesia gitu.
1: Terima kasih Bang Leman.
5: Malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
0: Halo.
1: Halo.
0: Uni Rahma, selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
0: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan.
0: Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
4: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
0: Ya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah
1: ya, atau ditulis bang?
3: Oke. Okay.
1: Jadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy. Bendy. Pernah.
3: Itu dokar.
0: Dokar.
1: Ya. Dokar. Mm-hmm. Benar.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Mm-hmm. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya. Mm-hmm. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke. Okay.
3: Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
0: Oh, siap. Nah,
3: begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
0: Oke.
3: Okay. Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan
0: waktu. Penyair sekolahan.
1: Baik. Bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan beda mungkin dengan Bundo Ida Leman. Saya banyak di teater juga.
0: Oke. Okay. Nah,
3: teater itu saya pernah tampil di.
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awi?
3: Saya dengan teater Alinde di Padang.
0: Alinde. Oh, di Padang ya. Siap. Nah, kalau begitu.
3: Kemudian saya juga menulis beberapa buku, sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
0: Oke. Okay.
3: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun nggak saya terbitkan.
0: Bu. Oh.
1: Alasannya apa bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya, itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Karena muncul memicu reaksi-reaksi yang.
1: Emang apa, temanya apa novelnya bang?
3: Jadi novel itu bercerita judulnya ya saya sampaikan. Judulnya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
0: Oh, oh ya. Siap.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent. Ya, dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
0: Oke, baik.
3: Persoalan daerah itu yang handle.
0: Siap kalau
1: sampai
0: begitu.
1: Sekarang belum terbit ya, Bang?
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
0: Oke.
1: Penasaran
0: ini. Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
1: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
2: Oke. Okay. Kalau film ada 36.
1: Wah. Wow, 36 ya. Banyak sekali.
2: Siap. Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode ya. Stripping-nya panjang-panjang.
0: Oke.
2: Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah.
0: Siap.
1: Luar biasa nih Mbak Neni.
0: Kalau Bunda Ida Leman?
2: Kalau saya juga di film dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida pakai Leman aja itu Slamet Raharjo.
0: Oh.
2: Terus dia bilang itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman. Saya bilang, saya takut papa marah, enggak apa, aduh tak apa-apa. Karena apa, tetap juga kan apa-apa, kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dan rupanya sutradara yang kita kami dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film, udah 35 film juga.
0: Oke. Okay.
2: Terus saya main sinetron, ya banyak.
1: Udah banyak juga ya.
0: Banyak banget ya.
2: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
2: Tapi Mbak Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan.
0: Okay.
2: Tapi nenek-nenek saya malah, biarlah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
2: Itu ke jauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak bisa ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa awe di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turun.
0: Iya.
2: Dan alhamdulillah Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah apa bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah
1: seni ya,
2: SMKK jurusan di sana.
0: Oke.
2: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua yang desainnya nyambul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh yang
2: saya mendesain kebaya. Saya pikir dia, Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah, Fritz Hart, sering syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik, jadilah busana Lost Man Mbak Pur itu saya desain sendiri.
0: Wah,
2: sanggul saya yang ini yang sasak itu Padang, yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja, lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang, jadilah sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apakah saya walau langsung kerema osot mawah, tapi itu desain saya baju kebaya yang jemputan tenun songket dan apa bukan songket lurik segala macam
1: itu sangat membekas loh.
0: Tapi bisa fasih berbahas berakting Jawa di Lost Man gimana ceritanya?
1: Baik orang Padang tapi bisa luas banget loh mak.
2: Matur nuwun. Dalam manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut ngomongin kalau idol ya mana ngomong ngomong ngono Sri terus yang mbuh tuh gak boleh mbuh ya mbuh gitu ya, kain Mbak Pur tuh kain Padang kan insert ke kanan kanan ke kiri rupanya salah yang benarnya Jawa ya kanan dari ke kiri gitu.
0: Okay, tapi
2: saya senang di protes gitu menandakan saya selama ini gak tahu makanya ulang tahun perkawinan mereka kami Lost Man diundang.
0: Siap. Ini kita ada penelpon ya, langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
1: Pak Kasiman.
0: Bang Kasiman.
1: Ada tapi suaranya kecil sekali.
6: Selamat malam.
0: Ya. Oh, oke, okay. Silakan Bang Kasiman.
1: Halo, ya, Pak Kasiman. Selamat malam.
0: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
6: Ya, tolong ini di anu sekali lagi. Ya, ya, halo, halo. Ah, ini Bunda Leman. Kemudian siapa tadi satu lagi ini?
1: Ada Mbak Nini Triana dan Pak Awaludin Awe.
6: Ada tamunya nih.
1: Iya, ada bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
6: Awe, Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
1: Awe, Pak Awe. Novelnya Bang Awe.
6: Ah, kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah ini apa ada nih di novel ini? Nah, kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasih.
0: Siap.
1: Siap.
0: Oke. Okay. Itu aja Pak Kasiman?
6: Ya, kemudian ya tahun berapa itu ciptanya diciptakan novelnya itu.
0: Oke.
6: 12 tahun
1: ya. Oke, Pak Kasiman. Siap.
6: Cuman itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
6: Lebih kurang saya mohon maaf.
0: Siap.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam
0: Pak Kasiman. Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari. Halo Bang Ari.
1: Halo.
0: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih inget ya?
7: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
0: Lagu pertama? Berarti umur berapa ini?
7: Di album pertama itu usia berapa ya?
0: 11 tahun ya.
1: 11 tahun. Nah,
7: masih pakai poni kayak Mbak Ita.
0: Ya sudah. Oke, pendengar Pro 1 nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada ini kan Mas ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: album di 2026
0: album
1: ini mungkin
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
2: Siap. 10 lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, katanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu.
0: Okay.
2: Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya, Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
1: Nah, benar.
0: Okay. Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu, Bunda Nini, atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa, sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini

0: baru legalisasinya baru selesai bulan lalu, okay. Dan saya juga ada banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
1: Siap.
0: Semua sampai peragawati.
1: Siap.
0: Nah, itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu, okay. Ya. Tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
2: Ya, semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
0: Iya, iya. Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
2: Siap.
0: Itu baru saya bisa jalankan.
1: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
2: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
0: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
1: Yeah. Amin. Siap.
2: Siap, Mbak Neni.
0: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
1: Oke. Okay.
2: Masih sehat, semangat, wes.
0: Ya, masih mantap. Sehat. Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
2: siap, Mbak Neni.
0: Masih siap untuk menyanyi, okay. Untuk menghibur masyarakat.
2: Siap,
0: gerak.
1: Satu lagi.
0: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
1: Oh, siap. Yuk, siap.
2: Rame-rame
1: ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
2: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
0: Insya Allah.
1: Oke. Terima kasih Bunda Neni. Selamat malam.
2: Sukses terus, sehat terus.
1: Selamat istirahat. Oh, baik.
2: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
1: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam-seragam budok-budokan doang.
1: Oke.
3: Saya budokan ODKI, budokan doang PPMI, kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang danau keren banget sama. Gitulah kira-kira.
1: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan banyak.
2: Iya.
3: Sekarang kontes saya kurangin. Saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi tidak saya enggak, karena kaki saya lutut saya sakit enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang.
1: Nah, okay.
3: Kalau sekarang karena saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Bundukan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang nggak ngerti adat, nggak ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta.
1: Oke.
3: Okay. Nah, itu kayak gitu, kita harus bantu, kita tarik, kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa, terus gayanya apa, terus ada yang suaminya pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma ada cita-cita yang pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, Yadi Rahman, Yati Oktavia, si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
1: Siap.
3: Terus kemudian ini tadi saya masukin di sini, tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti ya,
2: kita, ya. Nah, benar Mbak Ida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Okay. Lama atau cepat kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
2: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
2: sejarahnya,
3: siapa
2: artis-artisnya siapa.
1: Siap.
3: Betul. Ada rencana besar yang beberapa yang mau saya.
1: Mudah-mudahan terwujud ya.
2: Amin.
1: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana nusantara ini kan semua orang punya.
1: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seni. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
2: betul,
3: seniman.
2: Siap.
3: Banyak.
2: Istrinya Bang Awi penari.
3: Saya banyak ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
2: siap,
3: kami
2: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah.
1: Amin.
3: Oleh Allah.
2: Amin.
3: Siap. Amin.
1: Okay.
3: Amin. Gitu.
1: Bang Awe,
2: ya. Ada yang mau disampaikan?
1: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
2: Selain tanggal 9
1: menyelesaikan novel kayaknya nih.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
1: Oke. Okay. Yeah.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
1: Siap.
2: Udah kebayang ya, Pak.
4: Kebayang itu yang pertama, yang kedua dalam konteks kegiatan acara di hotel ya. Saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
1: Tionghoa.
4: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak.
2: Yeah.
4: Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, okay, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dengan dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
4: Mudah-mudahan kita acara kita ini bisa berjalan sukses.
1: Amin.
4: Ditunggu kehadirannya.
2: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur.
4: Di Hotel Borobudur.
2: Pagelaran Budaya.
4: Pagelaran Budaya, satu Nusantara, satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong, 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9.
2: Oh, 9 Agustusnya.
4: 9 Agustus, lomba pesona baju Nusantara.
2: Lomba pesona baju Nusantara.
4: Dari Sabang sampai Maroke.
1: Wow. Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
1: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada pesertanya kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum.
1: Siapa aja? Umum ya.
4: Tapi 35 orang. Ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
1: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya kali ya Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitian ya, tapi sama Mbak Yadi saya dimasukkan sebagai orang film. Saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan. Saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda.
1: Okay.
3: Sama cucu-cucu
1: itu. Seru.
2: Aduh, bagus seru nih.
3: Tapi kami pakai daerah semua.
1: Oke, okay, okay.
4: Kita mantap. Ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
2: Wah, jajanan Nusantara komplit, ya? Jadi dari seluruh Indonesia.
1: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
1: Enggak sabar nyicipkan.
2: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu itu jam 14.
2: Jam 2 siang udah mulai. Udah,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
2: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam.
2: 7 malam
4: sampai jam 9. Okay. Itu perform untuk Bunda Daleman dan teman-teman. Nah, setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
2: Monggo, silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju daerah.
2: Pakai baju daerah.
1: Baju daerah ya. Oke, siap.
4: Nah, itu.
1: Jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional itu dari pagi jam 10.
2: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
1: Oke. Baik kalau begitu.
2: Sukses
1: kegiatannya. Kita seneng banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
2: Eksis
1: lo ya kan.
3: Doanya ya, semoga
1: amin. Amin.
3: Yang kita kerjakan.
2: Amin.
3: Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah. Sukses sampai.
4: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada hari Senin tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
1: Oke. Okay.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
2: Di Hotel Borobudur Jakarta.
1: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
1: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
2: Terima kasih Mas
1: Yudi, Pak Waludin, Mbak Ida Leman,
2: Mbak Deni Triana, Mbak Yana, Mbak Yana, dan semuanya
1: Bunda. Pasti. Erni Johan tadi.
2: Bang, ya, Bunda Erni Johan. Wah.
1: Baik, kalau begitu.
2: Terima kasih banyak.
1: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
2: Enggak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
1: Kalau begitu saya ya, Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

di sini Ruang Rindu.

0: Baik pendengar, di manapun Anda berada, selepas tadi kita dengarkan ke ruang dengar Anda dengan Ruang Rindu Berjaringan di malam hari ini. Selanjutnya untuk pendengar, kami akan temani Anda dengan menghadirkan drama radio untuk edisi hari ini, tanggal 5 Agustus 2026. Nah pendengar, untuk drama radio kali ini kami hadirkan dengan judul Ada di Tanah Harapan dari RRI Sorong. Dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pro 1

Di balik perbukitan Kampung Kekok, tanah warisan leluhur membentang luas. Namun, ketergantungan pada pupuk kimia bertahun-tahun mulai mengikis kesuburan bumi. Disinilah kisah bermula. Ketika sebuah generasi menolak menyerah pada kerusakan demi merajut kembali keselarasan antara manusia dan alam. Sejalan dengan cita besar bangsa menuju ekonomi hijau.

0: Ari, Ari, berhenti dulu. Kau stop cangkul tanah dulu. Bapak mau tanya, kau ini sudah kuliah jauh-jauh ke kota, pulang ke kampung malah mau bikin eksperimen aneh. Kau mau ganti ketong pupuk dengan pupuk apakah ini? Organik. Tak akan mempan buat usir hama, kau tahu.
1: Bapak, justru karena ketong pakai pupuk kimia terus-menerus, tanah ini dia jadi sakit dan terasubur lagi. Baru biaya pupuk ini makin mahal, hasil panen malah turun. Jadi kitong ini harus kembali ke alam, Bapak. Pakai pupuk kompos dan pestisida nabati boleh, Bapak. Ini namanya ekonomi hijau. Kitong untung, alam juga lebih lestari.
0: Ah, teori itu. Kalau gagal, kitong pupuk sekeluarga ini mau makan apa?
2: Selamat pagi, Bapak Frankie. Pagi, Ari.
0: Pagi.
2: Wah, pagi-pagi seperti ini sudah rapat pleno di tengah sawah nih.
1: Bella, mari sini kau dengar dulu nih. Ini sebab apa nih? Dia masih ragu dengan kitong pupuk proyek percontohan lahan organik nih.
2: Oh, Bapak Frankie tenang aja. Saya sudah bantu Ari riset pasar di kota. Sekarang hotel dan swalayan besar justru berani bayar mahal untuk beras dan sayur organik yang bersertifikat. Istilah kerennya sih, kitong melakukan hilirisasi produk desa yang ada di kitong kampung ini langsung ke konsumen premium. Dia pun nilai tambah tinggi, Bapak.
0: Hilir apa tadi? Ah, Bapak tidak mengerti. Yang Bapak tahu, kalau hama datang, panen gagal.
3: Bapak Frankie, Ari, kebetulan kamu semua ada kumpul di sini. Lihat itu di hilir sungai. Randy dengan Depu teman-teman, dong ada mau buang limbah kotoran sapi ke sungai lagi. Padahal, semua ini kan bisa bikin bau dan bikin air tercemar. Aduh, kamu pikir cepat sudah kasih stop dia.
1: Aduh, ini tidak bisa dibiarkan ini. Mari, tong ke sana. Mama Mia, Bapak, Bella. Ayo, cepat.
2: Ayo.
4: Iya, enak banget nih kayaknya nih. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
1: Randy, berhenti, Ren. Jangan buang di sungai.
5: Ih, kenapa kah? Mama Mia, ada apa nih? Ini kan cuma kotoran sapi dari Bapak pupuk kandang. Daripada penuh di kandang, ya mending saya buang di sungai tuh. Bodoh amat, praktis tuh.
3: Praktis kok pemata itu, Ren. Airnya ini kan mau dipakai buat mengairi sawah di bawah. Kalau tercemar, tanaman kita kan bisa rusak, bau lagi.
5: Ya, terus saya harus buang kemana, Kak? Masa saya simpan di kamar tuh? Bau tuh?
1: Janganlah, Ren. Jangan dibuang. Justru itu emas hitam yang kita cari. Kotoran ternak itu bisa kita olah jadi biogas buat energi memasak warga. Dan ampasnya bisa jadi pupuk organik super untuk kitong pusawa.
5: Hah? Kotoran sapi bisa jadi gas buat masak? Kau stop bercanda sudah, Ari. Mana ada api dari kotoran?
2: Ari serius, Randy. Kok tahu kitong bisa bikin reaktor biogas sederhana sendiri? Kebetulan kitong kelompok muda punya programnya. Dan kalau ini jalan, kitong pemama tidak perlu beli gas LPG lagi. Dan Bapak Frankie bisa dapat pasokan pupuk gratis.
0: Sebentar, jadi kotoran sapi yang bikin bau itu bisa jadi pupuk yang kau maksud itu tadi kah, Ari?
1: Betul, Bapak. Ini namanya sirkular ekonomi. Tidak ada limbah yang terbuang sia-sia. Alam memberi kitong tantangan. Kalau kitong kelola dengan ilmu, justru akan menghasilkan berkah ekonomi tanpa torang merusak lingkungan.
5: Aduh, kalau emang bisa menghemat sama mama puang, bolehlah. Tapi tolong, kau ajar saya ke Ari. Saya capek juga dapat marah terus dari warga di kampung sini ya.
6: Bulan berlalu, keraguan berubah menjadi kerja keras. Dengan gotong royong, reaktor biogas mulai menyalakan dapur-dapur warga. Dan hamparan sawah kampung Keikok mulai beralih rupa menjadi ladang hijau yang sepenuhnya organik.
2: Hmm,
3: Luar biasa, lihat ini. Beras organik premium Kampung Kekok sudah siap dikemas. Warnanya bersih, bulirnya utuh.
2: Dan logo sertifikasi hijaunya sudah terbit, Mama. Lewat aplikasi online yang kita kelola, pesanan dari kota sudah antri untuk panen minggu depan. Harganya 2 kali lipat dari beras biasa.
4: Siapa dulu dong mandor komposnya? Randy mau dilawan. Sekarang sapu kandang subersih. Kompor di sapu mama pu dapur menyala terus dan hanya pakai biogas. Dan sapu mama su hemat uang, tara beli gas lagi kah?
0: Ari, Bapak minta maaf ya. Dulu sempat meremehkan niatmu. Ternyata kalau kita merawat alam dengan benar, alam justru memberi hasil yang berlipat ganda buat kita.
7: Ini bukan cuma karena Ari, Bapak, tapi karena kita semua mau berubah, menyelaraskan hidup dalam lingkungan itu bukan berarti kita kembali miskin. Justru ini jalan menuju kemakmuran yang berkelanjutan.
6: Dari Kampung Kekok, sebuah bukti nyata tercipta bahwa memperkuat keselarasan dengan alam dan mempercepat ekonomi hijau bukanlah impian di atas kertas. Ia adalah helaan nafas keringat dan masa depan yang diwariskan dengan senyuman bagi generasi yang akan datang. Pro 1.

Baik, pendengar masih di RRI Pro 1 Sungai Riet Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar, kita masih di Bangka Belitung malam selepas terdengarkan Ruang Rindu Berjaringan di ruang dengar Anda pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya untuk pendengar, kami akan hadirkan ruang rindunya untuk Anda bisa bergabung ya di 0717 943 01 dan 0811 717 9111.

0: Mendengar di Bangka Belitung malam kita buka teleponnya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0717943010 dan 0811717911. Di malam ini kita ngobrol-ngobrol dan langsung request lagu aja untuk pendengar ya, karena waktunya juga tidak lama lagi. Kita terima, halo selamat malam Ruang Rindu.
1: Om juga Ruang Rindu, Bang berbedu rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Romlan ya?
1: Iya,
0: Bang Romlan. Mantap, sehat Bang?
1: Apa kabar Bang Rindu?
0: Alhamdulillah sehat. Lagi Bang Romlan.
1: Mantap. Kasih di rumah nih, mau bantek.
0: Oh, lagi anu, lagi jage anu nih.
1: Oh, jadi apa merumah nih.
0: Oh, ada, mantap. Mau lagu apa nih Bang?
1: Lagu Angin Malam, Mak.
0: Bruri ya?
1: Oh, berbuka di malam tuh.
0: Oke, salam untuk siapa nih?
1: Buat semuanya memang kena waktu kita itu sudah mantap ya. Jadi salam buat Bang Arika, moga saya sekeluarga Bang Arika.
0: Amin Bang, amin Bang.
1: Semoga sukses kita semua ya.
0: Amin, amin, makasih. Bapak,
1: kita beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa ya. Karena dunia ini hanya sementara. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Romlan di belakangnya. Bang Romlan, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam Bang Ramadan, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Bung Leman, oh,
2: iya betul, salah.
0: Lagi jaga toko ya, kayaknya nih.
2: Masih dong, tapi setengah jam lagi waktunya.
0: Iya, mau lagu apa nih?
2: Lagunya Sanggup Ke Aku.
0: Sanggup Ke Aku dari siapa tuh?
2: Ini Ke Ardila.
0: Oh, ini Ke Ardila ya.
2: Iya.
0: Salamnya.
2: Semuanya sajalah menyikat waktu juga untuk yang lain untuk bergabung. Salam sehat selalu itu bangkasnya yang lain juga, sama juga sama tuntas. Oke, gitu saja. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada belakangnya kembali kita terima. Halo Ruang Rindu, terputus. Kita terima di WhatsApp-nya dulu. Ada Pak Yota, selamat malam.
3: Selamat malam Bang Ari.
0: Apa kabar Pak Yota?
3: Alhamdulillah, tapi walaupun masih terkapar.
0: Wah, tapi lah muka makin membaik ya.
3: Syukurlah, adalah sedikit, cuma duduk.
0: Mudah-mudahan cepat sehat ya. Mau lagu apa nih Pak Yota?
3: Amin. Kalau bisa dari Sania yang You Are Still The One.
0: You Are Still The One.
3: Oh,
0: Oke. Salamnya untuk siapa nih?
3: Oke. Salam buat semua kawan-kawan saya ke frekuensi. Selamat malam Jakla. Istirahat.
0: Itu aja.
3: Buat Bang Arisa, buat Bang Arisa selamat tugas sampai tuntas dengan kerja lainnya.
0: Amin, amin. Makasih nih Bang.
3: Makasih, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bang Yota di Bangka Barat yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Belakangnya kembali kita lanjut ya untuk pendengar yang mau gabung lagi. Tentunya di 0717943010 dan 0811717911. Selamat malam juga yang baru gabung bersama kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindunya untuk pendengar. Dan nanti juga pada pukul 23 kami akan temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan penemani istirahatnya. Kita ngobrol-ngobrol dan langsung request lagu aja, karena waktunya juga tinggal sedikit lagi ya untuk pendengar. Kalau gitu kita puterin dulu ya yang udah di request di malam hari ini dari Bruri.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu minimal.

Malam aja buat semuanya, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Lagunya untukmu dari Tito ya, buat Bang Arisnya sehat bersama keluarga. Terima kasih dari Bung Juan Arif. Lagu dari Bung Dian, ini request lagunya Bang. Oh, ini lagunya Batas Senja, nanti kita seperti ini ya, dari Dian Sungai Lian. Salam untuk semuanya aja buat abangnya, selamat bertugas sampai tuntas. Oke, makasih ya. Dan untuk pendengar juga, tentunya langsung aja kita putarkan kembali lagu-lagu yang request, karena kita request-request lagu aja di malam hari ini dalam kebersamaannya di Ruang Rindu. Dari miliknya Tito Sumarsono, untukmu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar, selanjutnya pukul 23.02 menit waktu Indonesia Barat. Langsung saja kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda di edisi malam hari ini dengan lagu-lagu penemani istirahat untuk Anda hingga usai saya menemani pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar dari meja tugas, kami ucapkan selamat mendengarkan dan selamat beristirahat tentunya. Dari kita awali ya, dari miliknya Adliani Rambe, Teman Buaya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Pure inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Perancis Fantasmagoria, lentera ajaib.

Pendengar Anda masih di Bangka Belitung Malam dan pukul 23.45 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih temani Anda dengan beragam lagu-lagu pilihan penemani surat untuk Anda di edisi hari ini. Selanjutnya untuk pendengar, sesaat lagi, tepatnya nanti pada pukul 23.55 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan renungan ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Raya Bangka Belitung.

kemudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

Baik, mendengarkan berakhir lagu dari Miliki Arsi Widianto tadi, maka berakhir pula kebersamaan saya menemani Anda untuk edisi hari ini tanggal 5 Agustus 2026 di sesi Bangka Belitung Malam. Pendengar, saatnya saya Abdurrahman Aris ya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah menemani dari pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi, insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Tentunya juga mohon maaf jika ada salah kata, dan kita akan berjumpa kembali di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita hadirkan renungan ke ruang dengar Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, hidup, sehat, waktu luang, kaya dan masa muda merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan kemenangan. Dan jika disia-siakan begitu saja, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Waktu kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Asyr yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Semoga kita senantiasa dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebelah Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz, AM 13 kHz, menyapa Anda pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di manapun Anda berada, kembali menyapa Anda di pagi hari ini bersama saya Mutiara Okta dalam Bangka Belitung Pagi dalam edisi Kamis 6 Agustus 2026. Dan pendengar, nanti kita akan mengawali pagi hari ini dengan dialog interaktif Mutiara Pagi, tentunya dengan narasumber dan juga topik yang sudah kita siapkan nantinya. Dan pendengar, tentu kami juga akan membuka kesempatan untuk Anda nantinya untuk bergabung dalam dialog interaktif Mutiara Pagi. Tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1,

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 1.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Ya, pendengar, di pagi hari ini Mutiara Pagi akan kita awali tentunya di edisi Kamis 6 Agustus 2026. Dan kali ini narasumber kita di pagi hari ini sudah hadir langsung bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz Jaja Sulaiman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah.
1: Kabar baik Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah.
1: Ya, hari ini spesial juga langsung di studio kita. Kita akan membahas topik pagi hari ini dalam Mutiara Pagi, yaitu menuju keluarga Samawa. Begitu. Ya, Pak Ustadz Jaja, kami silakan dengan topik kita pagi hari ini dalam Mutiara Pagi, menuju keluarga Samawa. Silakan.
2: Baik, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin li qaumi yatafakkarun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yabqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Pendengar RI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam keberkahan, naungan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh pembawa acara kita, bahwa tema Mutiara Pagi kita hari ini, hari Kamis tanggal 22 Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 Agustus, Mbak ya, kalau enggak salah.
1: Iya, betul.
2: 6 Agustus 2026 Masehi adalah menuju keluarga Samawa, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Saudaraku semuanya, pendengar ini dimanapun berada, di antara tujuan menikah, tujuan berumah tangga, tujuan kita melangsungkan perkawinan adalah untuk mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang bahagia, yang damai, yang tentam, tidak ada percekcokan, tidak ada pertengkaran. Tentu ini dambaan semua orang yang hidup berumah tangga. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surah Ar-Rum ayat ke-21, surah dan ayat yang sering ditulis oleh mereka yang mengundang kita ketika melangsungkan walimatul urus. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum ayat ke-21. Sungguh luar biasa ayat ini, saudara kesemuanya. Allah awali dengan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya. Dan Allah akhiri dengan inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Setelah Allah tunjukkan kekuasaannya, maka Allah menyuruh kepada kita untuk berpikir, untuk merenung. Apa yang direnungkan? Yang pertama, saudaraku semuanya, an khalaqalakum. Dia menciptakan. Jadi yang menjadikan kita berpasang-pasangan, yang mempertemukan jodoh kita dengan istri kita, dengan suami kita, dengan pasangan kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita. Maka saudaraku semua, jodoh ini bagian dari lima hal yang dirahasiakan oleh Allah. Ketika kita masih di alam ruh, alam kandungan, 40 hari pertama namanya nutfah, yaitu bertemunya antara air mani suami dengan indung telur istri, itu namanya nutfah. Kemudian berubah 40 hari yang kedua menjadi alaqah, segumpal darah. Kemudian 40 hari yang ketiga berubah lagi menjadi mudghah, segumpal daging. 40, kemudian 40, kemudian 40, jadi 120 hari dibagi 30 sama dengan 4 bulan. Turun malaikat membawa ruh, ditiupkan ke janin yang ada di perut si ibu tadi. Kemudian Allah bertanya, alastu bi rabbikum, apakah kalian mengetahui aku ini adalah Tuhan kalian? Maka ruh itu menjawab, qalu bala syahidna, ya, kami menyaksikan engkau Tuhan kami. Maka ditetapkanlah salah satunya adalah jodohnya, rezekinya, senangnya, susahnya. Jadi pasangan yang kita membina rumah tangga itu sudah ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita menyesal dengan pasangan kita. Mungkin kita berpikir dulu sebelum menikah, mungkin kita berharap, punya harapan, punya suami ataupun punya istri itu yang 3T, tampan, takwa, tinggi, seumpama. Tiba-tiba yang dapatnya bukan 3T, tampan, tajir, takwa, tapi yang dapatnya tulalit, tugil, tua, itu kan sama 3T juga. Ini jangan disesal, ini takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum, Allah yang menjadikannya. Allah yang mentakdirkannya. Kemudian min anfusikum azwaja, untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Ini penting kali kita bahas. Jadi Allah jadikan pasangan kita itu dari jenis kita, ya. Adakah di antara kita yang menikah dengan hewan? Na'udzubillah, ya. Di barat sana mungkin ada. Kita enggak ada orang Islam. Adakah kita menikah dengan jin? Enggak ada. Apalagi dengan syaitan? Enggak ada. Apalagi dengan malaikat? Enggak ada. Tapi kita menikah dari jenis kita sendiri, manusia. Manusia itu dikasih akal, dan manusia itu dikasih nafsu. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat ada akal doang, sementara binatang itu hanya nafsu doang. Nah, kita perpaduan tuh, ada akal dan ada nafsu. Siapa yang menang tergantung, ya, dari diri kita sendiri. Maka kalau pasangan kita pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, wajar, karena bukan malaikat. Nabi katakan, saudaraku semua, dalam sebuah hadisnya bahwa al-insanu mahalul khata wan nisyan. Manusia tempat salah, tempat lupa, wajar. Bahkan di lain hadis kata Nabi katakan, kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawabun. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat khata, salah, dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa, berbuat salah, segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, saudaraku semuanya, suami kita itu tidak akan selamanya benar. tidak akan selamanya sempurna. Maka kalau kita menikah dengan tujuan mencari kesempurnaan dari pasangan kita, sampai kiamat akan dapat. Catatan bagi kita, saudara kesemuanya, menikah bukan mencari kesempurnaan, tapi saling menyempurnakan. Dalam diri pasangan kita, istri kita, ada kekurangan, kita suami nutupnya tuh. Begitu juga ada kekurangan dalam diri kita, saudara kesemuanya, maka ditutup dengan kelebihan yang ada pada diri istri kita. Itu yang pertama, min anfusikum. Kemudian yang kedua, kita itu menikah berpasang-pasangan. Kayak kita aja pakai sendal berpasang-pasangan, berarti ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Betul enggak, Mbak?
3: Betul, Ustaz.
2: Kalau cuma kanan semuanya bagaimana?
3: Enggak enak.
2: Pasangan bukan? Bukan. Kalau kiri doang? Pasangan bukan?
3: Bukan.
2: Ini maksud ayat ini, min angpusikum itu. Min angpusikum azwaja. Menciptakan berpasang-pasangan. Jadi kita itu menikah dari jenis kita, tapi pasangan kita. Maka dalam rumah tangga ada yang namanya suami dan istri. Jangan sampai kita hidup berumah tangga suami dengan suami. Ada gak yang kayak gitu? Nah, untuk bilahi mindali kan? Ataupun istri dengan istri. Namanya LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Ini kan dilaknat oleh Allah SWT. Ini tengah gencar-gencarnya di Indonesia. MUI tengah merancang tentang undang-undang ini. Dan orang yang sudah terkena LGBT, mohon maaf, duburnya sudah jebol. Dia kalau enggak sadar, harus pakai pempes. Nya kemana-mana. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bukan itu tempatnya, Allah sudah kasih. Kan sudah ada contoh tuh zaman dahulu kala, zaman Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Kaum Lut adalah kaum Sodom. Mereka tak menyukai perempuan, mereka menyukai sesama jenis. Allah katakan walutun idza qala liqaumi atatunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin a innakum latatunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Lut berkata kepada kaumnya, kenapa kamu mendatangi laki-laki, bukan mendatangi kaum perempuan? Kenapa kamu melakukan fahisyah? Fahisyah itu zina, fahisyah itu perbuatan liwa, Sodom, yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Kenapa kamu melampiaskan nafsu syahwatmu kepada laki-laki bukan kepada perempuan? Sungguh kamu ini adalah kaum yang berlebihan. Na'udzubillah sumata na'udzubillah. Dan kaum Lut itu ditimpakan azab yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berlindung, saudaraku semuanya. Allah sudah ciptakan pasangan kita itu lawan jenis, bukan sesama jenis. Kemudian litas gunu ilaiha. Ini yang sebenarnya yang sering disebut oleh orang itu sakinah. Dari sinilah litas gunu ilaiya. Suka ya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Rumah itu dalam bahasa Arab sebutnya maskan, tempat kita berlindung, tempat kita berteduh, tempat kita memadu kasih antara suami istri, antara orang tua dengan anak-anak, maka disebut dengan litas kunu ilaiha. Dan Allah sebutkan di ayat ini bukan ilaihi tapi ilaiha, jadi ke perempuan. Jadi yang bisa memberikan ketenangan, ketentraman di rumah tangga itu bukan laki-laki di sini disebutkan, tapi ilaiha, perempuan. Kenapa? Karena laki-laki itu bawaannya api. Api itu ke atas, saudaraku semua. Jadi kalau laki-laki, saudara semuanya, ego, kurang perhatian, sumpama orang rumah, istri kita sudah masak, sumpama tak ada ucapan terima kasih, wajar, karena bawaannya api, tak mau ngalah. Sementara perempuan bawaannya air. Air itu kan kemana-mana ngeresap, ya, masuk. Jadi sebenarnya perempuan itulah yang bisa menaklukkan hati suami, meredamkan hati suami. Maka salah satu supaya rumah tangga kita maskan, sakinah, Ulama ngajarin kalau suami berangkat kerja, jangan sampai dia pergi berangkat kerja dalam keadaan marah. Marah itu kan api sumbernya. Kan banyak tuh, cekcok dulu pagi-pagi ya, suami istri berangkat kerja, si suami, wah masalah luar biasa, akhirnya terbawa ke kantor kan. Paling fatalnya ketika nyetir masih dalam kondisi marah, bisa menabrak orang, bisa kecelakaan. Akibatnya apa? Si istri melepas suaminya dalam keadaan marah. Sampai di kantor, ada yang ngademin tuh. Siapa yang ngademinnya? Bukan istrinya, istri orang. Na'udzubillah. Bukan istrinya, wanita yang bukan istrinya. Entah janda, entah gadis, ataupun istri orang. Itulah sebab terjadinya perselingkuhan itu, saudaraku semuanya. Suami yang seharusnya mendapatkan ketentraman di rumah tangganya tak didapatkan. Bahkan mungkin saudara kesemuanya, apa ya disebutnya itu, dingin luar biasa. Lihatlah ketika seseorang menaikkan bendera. Ini 17 Agustus nanti ada penaikan bendera. Itu kompak luar biasa. Kan ada dua orang ya menaikkan bendera itu. Satu narik, satu ngulur. Bendera akan naik ke atas. Naik ke atas. Tapi kalau dua-duanya narik, dua-duanya bawa api, suami bawa api, istri bawa api, putus itu tali bendera, bendera tak naik ke atas. Begitulah rumah tangga, tak akan sampai ke tujuan akhir mawaddah warahmah kalau sama-sama dua-duanya bawa api. Ataupun dua-duanya ngulur. Satu ngulur, satu ngulur. Ini juga sama, satu dingin, satu dingin. Tak retak kata kita orang Bangka. Kan banyak kayak gitu. Ustaz, saya datang ke rumah itu dingin luar biasa. Dan siapa lah nyapa? Istri enggak open. Untung saja masih ada anak-anak yang menyapa saya. Ini kan bahaya. Jadi kalau terjadi perselingkuhan, terjadi perceraian, itu ada causality. Ada sebab akibat. Likulli syai'in sababa fa'asbaba. Kenapa suami hobi jajan di luar? Kenapa suami enggak betah di rumah? Bisa jadi si perempuan tidak litas kunu ilaiha. Kemudian kata Allah, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan dijadikannya di antara merasa kasih dan sayang. Mawaddah wa rahmah itu sebenarnya sama itu, kasih dan sayang. Cuman mawaddah itu lebih posisinya kepada fisik, Mbak. Sementara kalau warahmah itu lebih ke batin. Nah, orang menikah itu kan pertama yang dipandang adalah fisik ya. Saya sendiri aja ketika melihat istri saya waktu masih gadis, ya Allah luar biasa cantik ge orang bini. Itu mawaddah. Nah, orang laki ketika melihat istri orang di luar sana ataupun orang bini di luar sana, itu mawaddah. Nah, kalau hanya hidup berumah tangga berpatokannya ke mawaddah, tidak akan tentram. Tidak akan litas kunu ilaiha. Tidak akan maskan, tidak akan tenang, tidak akan tentram, tidak akan damai. Karena mawaddah sifatnya temporer. Apakah kecantikan itu langgeng? Saya nanya nih.
1: Enggak.
2: Nenek-nenek yang sudah 70 tahun tak akan lagi cantik. Ya. Lesung pipitnya udah hilang. Kencengnya sudah hilang tuh. Lentik bulu matanya sudah hilang, kulit halusnya sudah hilang, udah keriput. Maka Allah ikat dengan yang kedua, warahmah. Sama kasih dan sayang, tapi lebih ke batin. Jadi tak melihat lagi fisik, tapi melihat lagi hati. Sayang biniku tuh, luar biasa dia pengabdiannya kepadaku. Nyiapin makan, nyiapin tempat tidur, cuci pakaian, merawat anak-anakku. Nah, kalau mawaddah warahmah ini terjaga sampai kita tua, insya Allah tujuan kita hidup berumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan dicapai. Dan ini impian semua orang. Dan kita berharap rumah tangga kita, rumah tangga tetangga kita, rumah tangga orang-orang di kampung kita, rumah tangga di kabupaten kita, di provinsi kita, Indonesia pada umumnya, sakinah, mawaddah, warahmah. Karena kekuatan negara itu mulainya di sana. Kalau sudah banyak tingkat perceraian dalam sebuah daerah, kabupaten, mohon maaf, ini bahaya. Karena pondasi awal itu di rumah tangga. Maka saudara kesemuanya, bagaimana membentuk warga yang sakinah mawaddah warahmah? Maka langkah pertama adalah membangun keluarga di atas ketakwaan dan pengajaran agama. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanuku angpusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6. Bahwa saudaraku semuanya, nuansa keagamaan ke dalam rumah tangga kita. Salat jaga, puasa jaga, ibadah jaga, saudaraku semuanya. Supaya apa? Kita meraih derajat takwa. Kalaulah nanti ada gonjang-ganjing di dalam rumah tangga, ada permasalahan di dalam rumah tangga, Allah kasih solusi itu. Karena kita orang bertakwa, Allah jamin itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam Al-Qur'anul Karim Allah katakan bahwa barang siapa walau anna, barang siapa yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Dan Allah akan kasih rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki di jalan yang tak disangka-sangka. Enggak ada kok rumah tangga itu yang lempeng aja, normal aja, standar aja. Pasti ada turun naiknya, pasti ada masalahnya. Karena kata Allah, wa nabluukum bisyari wal khairi fitnah. Kalian akan diuji dengan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk sebagai fitnah, sebagai ujian. Nah, kalau orang yang bertakwa tenang, ada pondasi, ada pegangan, secepat kilat aja masalah itu akan hilang. Tapi kalau pondasinya bukan agama dalam rumah tangga, hati-hati. Itulah yang mudah goyang, mudah pecah, mudah terjadi perceraian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudaraku semuanya, suami menjalankan kewajibannya dengan baik, istri pun menjalankannya dengan baik pula. Nah, harus tahu hak dan tanggung jawab masing-masing. Istri hendaknya taat pada suami, karena itu jalan mudah baginya untuk masuk surga. Nabi katakan, idza shallatil mar'atu khamsaha, shamat syahraha, wa hafidat farjaha, wa ta'at zawjaha, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktu, juga berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari berbuat zina, berbuat selingkuh, dan benar-benar taat dan patuh pada suaminya, qilalaha, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia tersebut, udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga. Min ayyi abwabil jannati syi'ti, melalui pintu mana saja yang kau suka. Nabi Muhammad SAW letakkan wa'ato'at zawahayah, ini yang terakhir nih. Karena banyak perempuan itu sama Allah taatnya luar biasa. Puasanya rajin, bukannya yang wajib, Senin Kamisnya dia lakukan. Puasa di bulan Muharram 9, 10, 11 dia lakukan. Rajab begitu juga, Senin Kamis begitu juga. Kemudian dia menjaga kemaluannya juga ada. Tapi sama suaminya buruk. Buruk akhlak. Buruk tingkah laku. Tak mau berterima kasih, saudaraku semuanya. Maka tidak akan bisa mengantarkannya ke surga. Ini pengikat yang keempat nih. Ini yang paling penting. Wa ta'at zawjah. Sedangkan suami secara umum berbuat baik pada istri dan memperhatikan nafkahnya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf. Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Dan di ayat yang lain Allah katakan tuh, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba' wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawam, pemimpin bagi kaum perempuan. Karena laki-laki sudah dilebihkan dari kaum wanita, baik dari fisik, dari jangkauan, segala macamnya lebih dilebihkan. Kemudian suami itu ditugaskan oleh agama, saudaraku semuanya, wa bima anfaqu min amwalihim, memberikan sebagian nafkahnya kepada istrinya. Ini sebagian ya, min amwalihim, enggak semuanya. Jadi sebenarnya dalam konsep agama itu tidak ada ajaran penghasilan semuanya diberikan kepada istri. Sampai-sampai ATM pun dipegang oleh istri. Akhirnya dijatah si suaminya per bulan ini untuk Ika 100 ribu untuk beli bensin. Nah, ini tidak cocok, saudaraku semua. Suami butuh keperluan. Dia butuh makan. Apalagi kalau semua dia bawa kendaraan, kalau seumpama bocor bannya, mogok motornya, mogok mobilnya, kalau di jatah 100 ribu dari mana uang? Dia nggak bawa uang, makan dia, ada kawan di kantor, nraktir segala macam. Nah, mulailah di sini, lagi-lagi, ya, biarkanlah dia yang megang. Yang penting tercukupi itu semua kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah ada, bang. Biaya makan ada, beras ada, gas ada, semuanya ada. Tidak perlu dipegang oleh kita orang bini. Tuh. Kemudian yang ketiga, suami istri harus titelnya S2. Apa S2 itu? S1 Ustadz rata-rata 1 kan, 4 tahun. S2 2 tahun. S3 4 5 tahun. Bukan itu. S2 itu adalah senjata orang Islam. Yang pertama syukur dan yang kedua sabar. Syukur ketika dapat nikmat. Jangan lupa, kalau dikasih rezeki sama Allah, syukur. Salatnya tambah, sedekahnya tambah. Itu bentuk dari syukur. Jangan sampai jadi kufur. Karena kata Allah, in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum. Jika kalian pandai bersyukur, la'azidannakum, maka akan aku tambah nikmat-nikmat yang lain kepada kalian. Wa la'in kafartum inna adabi lasyadid. Tapi apabila kufur, ingkar terhadap nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, adabku amatlah pedih. Banyak rumah tangga itu diuji ya. Dengan harta yang melimpah ruah, bagus dia naik langsung, melesat. Padahal baru beberapa tahun menikah. Tapi tak bersyukur, akhirnya nanti lihat. 2 tahun, 3 tahun kemudian langsung jatuh sejatuh-jatuhnya. Itu janji Allah. Kemudian yang kedua, sabar. Itu yang dimaksud dengan S2 itu. Ketika kita ditimpa musibah, Allah katakan, ya, wabashshiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika dia ditimpa musibah, dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kan senjata orang mukmin. Maka kata Nabi, orang mukmin itu semuanya baik. Dikasih nikmat dia syukur. Dikasih musibah dia sabar. Anaknya meninggal dunia. Hartanya dicuri orang. Rumahnya terbakar. Dan drop dia. Dia tetap punya pegangan teguh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang diuji kayak gini sebentar aja. Setahun udah melesat lagi ke atas tuh. Tapi kalau dia ada sabar, bahkan sampai suuzon sama Allah, itu nambah tuh. Jatuh sejatuh-jatuhnya. Maka penting bagi kita, saudaraku semua, dua senjatanya jangan dilupakan dalam hidup berumah tangga, syukur dan sabar. Kemudian yang keempat, sedikit lagi ya.
1: Monggo Ustaz.
2: Karena kalau ada pertanyaan enggak apa-apa, diangkat dulu sambil jalan. Yang keempat, banyak mengalah dan memaafkan. Ini penting. Ya. Dengan banyak mengalah dan mudah memaafkan dalam keluarga pasti mudah meraih ketenangan. Ini biasanya yang gengsi itu orang bini. Jangan tersinggung ya orang perempuan. Angkat aja dulu.
1: Oke, kita akan menelpon terlebih dahulu ya Ustaz ya.
2: Iya, yeah, silakan.
1: Oke, assalamualaikum mutiara pagi.
4: Halo, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.

0: jadi Australia mom ini kadang-kadang ada yang sesuatu.
1: Ada yang apa?
0: Antara jemaah lain sama jemaah lain itu. Jadi saya bilang, ah jangan cerewet ya tidak. Jadi bagaimana? Jadi kita ini kan bukan kita apa-apa. Top itu adalah kesempurnaan tolak. Nah, tolonglah Pak Ustaz, apa masalah anu?
1: Pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya apa?
0: Ya.
1: Pertanyaannya apa?
0: Pertanyaannya jarak top ini itu kan adalah kesempurnaan sholat. Nah, jadi tapi orang itu tahu kayak Pak, tapi saya lihat jarak-jarak antara jemaah itu anu sekali Pak. Jadi memang kadang-kadang si imam juga kadang-kadang nggak beritahu seharusnya kan sifat kita sholat itu kan imam itu harus beritahu kan malum lah kadang-kadang cuma banyak ini kelupa Pak ya. Nah, itu Pak tolong anu pencerahannya Pak.
1: Bagus kan, bagus ya. Bagus.
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Baik. Dalam sholat berjamaah saudaraku semuanya, maka tugas imam untuk memperingatkan kepada jamaah. Jadi jangan sampai begitu iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini gimana, angkat dulu?
2: Boleh dilanjut dulu saja.
1: Diangkat aja dulu lah, saya enggak tenang dengar anunya.
2: Oke. Okay.
1: Suaranya.
2: Oke, okay, ditampung ya, Ustaz.
1: Iya, tampung aja dulu.
2: Baik, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan siapa di mana?
3: Atau Udin di Riyadh Philip.
2: Iya, Atau Udin silakan. Atau Udin, topik kita pagi ini mengenai menuju keluarga Samawa.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah. Apa kabar Bapak? Sehat?
3: Ya, baik.
1: Ya, silakan.
3: Begini Pak Ustaz, sesuai dengan tema. Saya mengambil sumpama Islam itu contoh Nabi Adam pertama. Dan berarti Adam itu baru Hawa ya. Adam ditunjuk sebagai bukan ditunjuk sebagai kepala rumah tangga. Dan Islam juga begitu. Tapi dengan perubahan zaman sekarang, sekarang ini banyak istilahnya perempuan sudah berubah menjadi kepala rumah tangga.
1: Iya, yeah, terbalik.
3: Akibatnya banyak perceraian gara-gara ini Pak Ustaz. Ini tetangga saya, sama-sama mahasiswa, ujung-ujungnya jadi kedokteran dua-duanya. Tapi istrinya lebih besar pendapatannya, sehingga dia meremehkan suaminya.
1: Betul.
3: Sehingga terjadilah perceraian. Akibat perempuan yang jadi pemimpin, itu salah satu. Nah, untuk hal ini, mohon pencerahannya Pak Ustaz.
1: Bagus, terima kasih. Bagus, bagus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Udin.
1: Baik, bagus pertanyaannya
2: ya.
1: Kita lanjutkan kita. Yang pertama tadi ya,
2: iya,
1: Pak siapa namanya?
2: Wah, tadi kita belum tanyakan tadi soal saf sholat Ustaz
1: ya,
2: yang
1: saya tahu kalau pertanyaan, cuman orangnya belum disampaikan tadi namanya.
2: Iya, baik. Langsung bertanya.
1: Jadi tadi tugas imam itu setelah iqomah, maka dia balik badan menghadap ke arah jamaah ya. Apa kata dia? Sawu subuh fakum wa'tadilu fa'inna taswiyata subuh min iqamatis sholat. Lurus dan rapatkan. Karena lurus dan rapatnya barisan bagian dari keutamaan sholat berjamaah. Ini tugas imam. Jadi imam kalau belum merapi itu jangan dimulai takbiratul ihramnya. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab paling perhatian masalah ini. Kalau beliau itu memimpin sholat berjamaah itu dicek per sop itu sampai ke ujung sana. Ya, jadi di ujung kata sahabat, ya khalifah kami sudah siap. Baru dia takbiratul ihram. Kalau di kita jarang kayak gitu. Itu tugas imam. Dan ketika si makmum diingatkan oleh imam harus lembut, Nabi katakan. Jangan tugil kalau bahasa kita. Apa tugil tuh?
2: Membangkang ya.
1: Iya, enggak kena dipade. Lah disuruh rapat-rapat enggak mau rapat.
2: Iya,
1: enggak boleh karena kesempurnaan sholat. Nabi katakan jangan ada selah, ya. Jangan sampai setan itu masuk di sela-sela sop kita. Karena nanti si setan itu ketika kita sop kita jarang, setelah berkumandang azan kan si setan itu lari terbirit-birit terkentut-kentut. Ngendap dia. Nah, pas kita qobliyah datang lagi, nggoda lagi. Kemudian kita iqomah, dia lari lagi. Jadi kalau cuma dengar azan

0: Dan setan itu lari terbit-bit kata Nabi. Nah selesai iqamah dia datang lagi. Jadi kata Sayyidina Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala, itu ketika selesai iqamah setan datang lagi. Nah dia berjalan di sela-sela kita. Jadi kalau tak renggang jalan tuh dia. Dalam sebuah riwayat dikatakan ngelus-ngeluslah pantat kita. Nah, jadi akhirnya timbul perasaan was-was. Ada perasaan kayak kentut ya. Nah, pernah ada kayak gitu. Pendengar, itu dari setan. Maka Nabi katakan kalau seumpama kalian merasakan ada sesuatu yang keluar dari perutmu, maka jangan batalkan sholat kecuali kalau terdengar bunyi ataupun terkena bau. Kalau tidak ada tanda-tanda itu lanjutkan. Itu bagian dari godaan setan. Dalam hati katakanlah dalam hati dikatakan al yaqinu la yuzalu bisyak. Kayak gitu. Kalau saya kayak gitu. Al-yakinu la yuzalu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak akan bergeser, tidak akan berubah dengan sesuatu yang syak, yang ragu-ragu. Udah setan kalah, saudaraku semua. Kenapa? Enggak rapat, ya. Enggak rapat, itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, atau Udin di Rio Sirip, ya. Betul, Pak. Maka ketika kita mencari jodoh, itu agama ngajarin kufu. Apa kufu itu, ya? Setara. Setara yang pertama dari pendidikan. Ya kalau bisa gak jauh-jauh amat lah. Kalau istrinya S1 ya suaminya SMA minimal ya. Kayak gitu. Ya kalau bisa S1. Ini sekufu ya. Karena nanti ketimpangannya di rumah tangga. Nanti ada keminderan tuh. Ya. Istrinya S3 dokter, mohon maaf. Suaminya mohon maaf S3 juga SMA semua. SD, SMP, SMA. Nah nanti akan ketimbangan. Jadi ujungnya dominannya itu si istri itu. Jadi si istri yang jadi pemimpin rumah tangga. Itu kufu yang pertama dari pendidikan. Kemudian yang kedua, yang paling penting, kufu dalam masalah agama. Jangan sampai nanti tuh si istri lulusan pesantren, nah suami dah tahu apalah, sholat pun dah tahu. Sementara suami itu imam. Ini kufu yang kedua. Kufu yang ketiga, ini masalah tadi, strata sosial, pendapatan, segala macam. Tapi kuncinya sebenarnya pada diri kita masing-masing. Pada diri istri. Walaupun istri penghasilnya berkali lipat dari suami, tapi kalau dia tahu diri bahwa imamku adalah suami tetap. Ada sebuah kisah, saudaraku semuanya, dokter. Penghasilan itu puluhan juta. Sementara si suaminya hanya 4 jutaan. Istrinya 40 jutaan, suaminya 4 juta, kan jauh ya. Maka si istri itu setiap gajian, slipnya itu diumpetin. Supaya enggak ketahuan sama suaminya. Kalau ketahuan nanti minder. Tiba-tiba pas pindah rumah, itu tidak secara sengaja jatuh slip gajinya itu. Terlihat oleh istrinya, terkejut ya. Ya Allah, rupanya ini gajinya. Ditunjukkan sama istrinya, ini gaji kamu tiap bulan. Iya, langsung pucat istrinya. Takut ya. Akhirnya kata suaminya, jadi yang selama ini saya kasih itu mencukupi enggak? Cukup banget. Dak kata suaminya, kalau seumpama kamu merasa tidak cukup, boleh kok kamu minta cerai. Ini minder. Ini yang saya katakan tadi kufu. Jadi kuncinya di si istri, Pak. Walaupun istrinya berkali-kali lipat, saudaraku semuanya, penghasilan, strata sosialnya, kekayaan segala macamnya, tapi kalau tahu posisinya bahwa dia adalah anak buah dari suaminya, makmum dari suaminya, insya Allah tetap dia akan menjadikan suaminya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Tapi kan sebaliknya sering kayak gitu dibalik. Gaji sebulan tidak cukup untuk bedaku. Ini bahaya. Udah rontok harmonisan dalam mata. Tersinggung suami udah. Kayak ayam sampar kalah bertarung. Nah untuk bila teman-teman, jangan sampai perlakukan suami kita. Jelek-jelek itu suami kita. Kan kita yang milih. Kan ketika kita mau menikah pun sudah tahu penghasilan kah berapa. Sudah tahu itu ya.
1: Oke Ustaz, ini ada telepon yang masuk juga dari silakan. WhatsApp ya. Oke kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa?
2: Dengan Bung Rustam.
1: Ya, Bung Rustam, silahkan Bung Rustam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Magfirah. Mangga, silakan Pak Rustam. Di Belinyu kalau enggak salah beliau ya. Ya, silakan. Ya,
2: masih belum pindah. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Di dalam berkeluarga, teorinya mungkin semua sudah paham antara tugas tupoksi laki-laki dan perempuan sudah ngerti. Anak-anak pun jika beranjak remaja sudah ngerti. Tugas fungsi anak-anak sudah ngerti, istri sudah ngerti, suami sudah ngerti. Untuk paparannya kita sangat mudah untuk menyampaikannya, Pak Ustadz. Tapi di lapangan ini, Pak Ustadz, tidak semudah memaparkan apa yang dalam kontekstual kita tahu. Salah satu tugas pokok yang membuat keluarga ini ada masalah itu ekonomi. Tadi saya dengar cuma perbedaan gaji antara suami dan istri. Namun bukan di situ halnya. Tidak punya sumber pendapatan sama sekali. Di mana sang suami misalnya terjadi merasa gengsi kalau pekerjaan tidak sesuai. Sementara istri butuh memberi anak-anaknya makan. Jadi kalau selisih gaji itu saya belum masuk kategori untuk pertengkaran atau perceraian. Tetapi persoalannya tidak ada pemasukan sama sekali dari dua belah pihak. Gimana anak-anak butuh makan, butuh sekolah. Nah, ini persoalannya utama. Bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab dalam pekerjaan ini? Itu aja mungkin Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Baik. Singkat mungkin karena kita di ya, penghujung waktu.
0: Sudah berapa menit lagi?
1: Sekitar 5 ya. 3 menit.
0: 3 ya. Menit lagi. Baik.
1: Silakan.
0: Baik, bagus Pak Rustam. Jadi begini, saudaraku semuanya, maka ketika kita mau membina biduk rumah tangga harus diperhatikan dulu kita ini sudah kerja ataupun tidak. Maka hukum menikah itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Nah, makruh dan haram ini bisa jadi kepada mereka yang belum punya penghasilan tetap, ya. Maka disarankan yang bersangkutan membanyak berpuasa tuh. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, beliau katakan kan, ya masyarus syabab manistato aminkumul ba'at fal yatajawwaz. Wahai para pemuda, apabila sudah mampu ba'at ay an nikah, bisa menghidupi istri anak-anak, maka menikahlah ya. Takutnya terjerumus ke dalam zina. Tapi kalau belum sanggup ba'at ay an nikah, maka memperbanyak puasa supaya bisa menundukkan pandangan mata kita. Betul apa yang dikatakan Bapak tadi. Jadi jangan sampai kita menikah modalnya modal nekat ya, modal nekat. Tetap harus punya penghasilan dulu ya. Tapi mohon maaf Pak Rustam ya. Sebenarnya bukan masalah ekonomi orang terjadi perceraiannya. Kurang rasa syukurnya. Ada kok orang yang dikasih oleh suaminya 20 juta tapi masih tetap aja melakukan pelanggaran-pelanggaran. Mohon maaf ya, saudara khususnya perselingkuhan segala macam. Ada kok kayak gitu. Jadi letaknya bukan masalah di ekonomi, bukan masalah di uang rumah tangga, bukan. Ada yang dikasihnya 20-30 juta oleh suami tapi tetap masih melanggar aturan agama. Jadi apa yang salah? Bukan masalah ekonomi, masalah kita. Masalah di hati. Enggak ada dasar agama yang saya sampaikan di awal tadi, ya. Kalau ada dasarnya agama, insya Allah kita akan kuat sekuat-kuatnya. Kembali kepada konsep kita menikah. Ya. Nun kap ha. Niat, kaifiat, hikmah. Niatnya ikhlas lillahi taala, kaifiatnya tata cara membina biduk rumah tangga berdasarkan agama, maka akan dapat hikmah. Akan dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ustaz Jaja. Dan pertanyaan dari Pak Rostam menjadi penutup dialog interaktif Mutiara pagi kita edisi hari ini. Terima kasih banyak kepada Pak Ustaz Jaja Sulaiman dengan topik kita pagi ini menuju keluarga Samawa, semoga membawa kebermanfaatan juga untuk kita semua. Terima kasih banyak Ustaz, sehat selalu.
0: Sama-sama.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kalau pembiayaan dari pinjaman itu sudah final?
2: Sudah final.
1: Ya, tidak meminjam. Kita tidak meminjam. Untuk cari apakah dengan uang sendiri ataukah dengan pola kerjasama.
3: Ya, bahwa bulan ini 17 Agustus, dan memang kita ada program untuk pembagian bendera kepada masyarakat.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan keputusan final menolak pinjaman untuk pembangunan rumah sakit jantung dan stroke. Pemerintah Kabupaten Belitung bagikan bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah, edisi Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Mutiara Okta.

0: Pendengar, kita ke informasi yang pertama. DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan keputusan final menolak pinjaman untuk pembangunan rumah sakit jantung dan stroke. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Kalau pembiayaan dari segi apa nama pinjaman itu sudah final?
2: Sudah final.
1: Ya, tidak.
3: DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan keputusan legislatif untuk tidak menyetujui peminjaman anggaran 300 miliar untuk pembangunan RS rumah sakit jantung dan stroke di Babel adalah final. Demikian hal itu ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Edi Iskandar, kepada RRI di Pangkal Pinang. Edi mengatakan terkait rencana pembangunan fasilitas kesehatan tersebut nantinya akan dicari pola lain.
1: Kalau pembiayaan dari segi apa nama pinjaman itu sudah final?
2: Sudah final.
1: Ya, tidak meminjam, kita tidak meminjam. Tentu dicari apakah dengan uang sendiri ataukah dengan pola kerjasama, nanti bisa dilihat.
3: Diberitakan sebelumnya DPRD Provinsi Babel mendukung pembangunan rumah sakit jantung dan stroke di Babel, kendati demikian DPRD menolak skema pembiayaan yang bersumber dari pinjaman maupun pengalokasian langsung dari APBD. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Babel Didit Srijaya untuk usai memimpin rapat bersama Badan Anggaran DPRD Babel pada Senin kemarin. Didit menjelaskan meskipun secara fungsi dan manfaat pembangunan RS khusus tersebut tergolong penting serta sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, namun kondisi fiskal daerah saat ini menjadi pertimbangan utama penolakan opsi peminjaman tersebut.
4: Hari ini dibahas dan alhamdulillah sudah diputuskan. Intinya DPRD setuju pembangunan rumah sakit jantung dan stroke. Akan tetapi kita tidak setuju jika menggunakan pinjaman atau menggunakan APBD karena kondisi daripada APBD kita saat ini belum begitu baik. Ya.
3: Sementara itu penjabat sekretaris daerah Bangka Belitung Ferry Aprianto menyatakan pihak pemerintah provinsi menghormati proses pembahasan yang berlangsung di DPRD Babel tersebut. Ferry menyebutkan Pemprov terus berupaya memberikan penjelasan komprehensif terkait rencana pembiayaan pembangunan fasilitas kesehatan tersebut dalam rapat lanjutan perencanaan APBD. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pemerintah Kabupaten Belitung bagikan bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
5: Ya, bahwa bulan ini 17 Agustus dan memang kita ada program untuk pembagian bendera kepada masyarakat.
6: Pemerintah Kabupaten Belitung membagikan bendera merah putih kepada masyarakat di sekitar kawasan Bundaran Satam. Gerakan tersebut sebagai dari penyambutan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Wakil Bupati Belitung Syamsir mengatakan pembagian bendera ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyemarakan momentum kemerdekaan. Ia menjelaskan gerakan tersebut tidak hanya sekedar memberikan bendera, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta tanah air serta memperkuat semangat nasionalisme masyarakat menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang. Menurutnya, pemasangan bendera merah putih di rumah maupun lingkungan masing-masing menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan.
5: Ini diasiasi dari Kespangpol, ya, bahwa bulan ini 17 Agustus dan memang kita ada program untuk pembagian bendera kepada masyarakat. Ya, sebagai wujud cinta tanah air, bahwa kita bersama-sama bersuka cita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81.
6: Syamsir berharap masyarakat Kabupaten Belitung dapat ikut mengibarkan bendera merah putih selama bulan kemerdekaan. Himbauan tersebut berlaku mulai sekarang hingga 31 Agustus 2026. Sebagai bentuk partisipasi warga dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan. Dari Tanjung Belitung, Arif Julian Toro melaporkan.
0: Berikutnya pendengar, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Soal ada rencana kemudian yang berkembang di media sosial, kami menganggap barang sesuatu yang menjadi apa hal yang dikembang-kembangkan seperti itu, ya mudah-mudahan tidak terjadilah.
3: DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta seluruh lapisan masyarakat untuk terus menjaga stabilitas keamanan dan kondisivitas wilayah di tengah isu dinamika situasi nasional serta rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang beredar di media sosial. Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Edi Iskandar menilai kabar yang meramaikan media sosial terkait rencana aksi tersebut sejauh ini masih sebatas konsumsi publik di dunia maya yang belum tentu terrealisasi. Ia berharap situasi di Bangka Belitung tetap aman dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang berkembang di luar sana. Ia menambahkan berbagai persoalan krusial di daerah seperti isu pertambangan timah hingga kelapa sawit secara bertahap telah dicarikan jalan keluarnya melalui koordinasi intensif antara DPRD, pemerintah daerah, dan Forkopimda. Ia juga mengingatkan Bangka Belitung memiliki rekam jejak yang sangat baik sebagai daerah yang kondusif dengan tingkat toleransi masyarakat yang tinggi.
1: Soal ada rencana kemudian yang berkembang di media sosial, kami menganggap barang sesuatu yang menjadi hal yang dikembang-kembangkan seperti itu ya mudah-mudahan tidak terjadilah. Itu kan baru share banyak orang saja gitu kan, belum jelas ya mudah-mudahan tidak terjadi. Terlebih lagi kalau kita di Bangka Belitung ya mudah-mudahan kondisi aman baiklah, tidak ada hal-hal yang urgen yang menjadi mengganggu betul kehidupan masyarakat. Berbagai persoalan misalnya persoalan timah secara perlahan kan ada solusinya, persoalan sawit juga ada solusinya yang dibahas bersama baik di DPR, pemerintah daerah, gubernur dan juga Forkopimda. Alhamdulillah semuanya bisa memberi jalan lah terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Sehingga kalau di Bangka Belitung tidak ada.
3: Diberitakan terpisah, penjabat Sekda Bangka Belitung Ferry Aprianto mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan semangat positif.
2: Kepada masyarakat Bangka Pinang dan sekitarnya bahwa sama-sama meriahkan hari kemerdekaan RI ke-81, sama-sama kita punya semangat kemerdekaan ini untuk mengisi kemerdekaan dengan baik.
3: Sementara itu, Kesbangpol Provinsi Babel berharap agar seluruh rangkaian acara peringatan HUT RI di Bangka Belitung berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Dari Pangkal Pinang di Binirwan di RRI.
0: Pendengar, pemerintah Kota Pangkal Pinang dan PLN perkuat sinergi melalui kerjasama pemungutan PBJT. Selengkapnya, Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
7: Melaksanakan penandatanganan kerjasama dengan PLN dalam rangka kita terus membangun sinergi antara pemerintah kota dengan PLN.
8: Pemerintah Kota Pangkal Pinang resmi menjalin kerjasama dengan PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Bangka terkait pemungutan dan penyetoran pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT atas tenaga listrik. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian di Smart Room Center kantor Wali Kota Pangkal Pinang Rabu kemarin. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan PLN dalam mendukung pelayanan publik, khususnya penyediaan listrik yang andal serta peningkatan penerangan jalan di Ibu Kota Provinsi Bangka Belitung.
7: Melaksanakan penandatanganan kerjasama dengan PLN dalam rangka kita terus membangun sinergi antara pemerintah kota dengan PLN, karena kita mengharapkan bahwa PLN yang telah selama ini mendukung pengadaan tenaga listrik di Kota Pangkal Pinang baik untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan maupun kegiatan-kegiatan ekonomi.
8: Ia menilai keandalan pasokan listrik menjadi faktor penting bagi pertumbuhan aktivitas masyarakat, terlebih Pangkal Pinang sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian di Bangka Belitung semakin ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai kabupaten, baik untuk berwisata maupun menjalankan aktivitas ekonomi. Sementara itu, manajer PLN UP3 Bangka Muhammad Taufik mengatakan kerjasama PBJT tenaga listrik tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan PLN terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Pangkal Pinang.
9: Dengan adanya PBJT ini yang setiap bulan itu kan kami sampaikan kepada pemerintah setempat ya, alhamdulillah mungkin bisa menjadi PAD-nya di pemerintah kota ya, sehingga tadi beliau menyampaikan bisa digunakan untuk PJU yang ada di Pangkal Pinang gitu ya.
8: Yang menyampaikan PLN berkomitmen terus bersinergi dengan pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyediaan layanan kelistrikan yang andal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Sungai Liat yang juga disiarkan langsung oleh RRI SP Belitung. Pemerintah Kota Pangkal Pinang siap ikuti regulasi pemerintah pusat terkait LGBT. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
7: Ketika pemerintah pusat melarang, ya kita akan mengikuti itu dan akan melaksanakan, kemudian akan mensosialisasikan kepada masyarakat.
8: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menyatakan siap mengikuti dan melaksanakan setiap regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan isu LGBT. Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menjalankan ketentuan sesuai dengan regulasi yang berlaku dari pemerintah pusat. Selain menjalankan regulasi tersebut, pemerintah Kota Pangkal Pinang juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Sebagai langkah antisipasi dan pembinaan masyarakat, pemerintah Kota Pangkal Pinang terus mengintensifkan kegiatan pembinaan mental melalui berbagai program keagamaan, sosial, dan pendidikan.
7: Itu kita juga ikut dari pemerintah pusat ya, program pusat. Ketika pemerintah pusat melarang, ya kita akan mengikuti itu dan akan melaksanakan, kemudian akan mensosialisasikan kepada masyarakat ya, tentang regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, kita selalu melaksanakan rutin kan pembinaan mental ya kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan sosial, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah kota dengan pembinaan-pembinaan mental di tempat-tempat ibadah ya, maupun kegiatan-kegiatan pendidikan ya.
8: Menurut Saparudin, upaya pembinaan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota dalam memperkuat nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan di tengah masyarakat seiring dengan pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah yang berlaku. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menyatakan 5 agama yang ada di kehidupan masyarakat di Kabupaten Bangka tetap solid. Berikut laporan Ratna Agusari.
10: 5 itu sudah sangat, saya katakan tadi, solid.
0: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Bangka menegaskan komitmennya dalam menjaga persatuan dan kerukunan antar umat beragama di tengah keberagaman masyarakat. Seluruh pemeluk 5 agama yang ada di Kabupaten Bangka dinilai telah solid dan terus bersinergi menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif. Ketua FKUB Kabupaten Bangka, Husin Jais, mengatakan visi dan misi FKUB adalah menghadirkan rasa nyaman dan aman bagi seluruh masyarakat melalui penguatan kerukunan antar umat beragama.
10: Jadi agama kita di sini kan ada 5 itu sudah sangat, saya katakan tadi, solid. Kita bergabung dengan Kristen, dengan Katolik, dengan Buddha, dengan Konghucu. Hindu nggak ada di kita. Oleh karena itu, ke depan kita mencoba untuk mengatasi masalah-masalah yang sekecil apapun ke dalam sana. Pokoknya ada persisihan antar umat.
0: Husin mencontohkan FKUB Bangka pernah menangani persoalan yang berpotensi menimbulkan gesekan antar umat beragama seperti kasus Ahmadiyah yang terjadi pada 2014 hingga 2015 lalu. Berkat koordinasi dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, persoalan tersebut dapat diselesaikan secara damai. Pengalaman ini menurutnya menjadi pelajaran bagi semua bahwa setiap persoalan dapat diselesaikan bersama apabila semua pihak mengedepankan dialog dan menjaga persatuan. Menurut Husin, setiap potensi persoalan sekecil apapun yang muncul di tengah masyarakat harus segera diantisipasi agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Untuk itu, FKUB terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, serta tokoh agama. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan wawancara terkait kondisi kerukunan umat beragama dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Bangka bersama reporter Ratna Agusari. Pendengar, berkaitan dengan kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka, sejauh ini seperti apa perkembangannya? Kita langsung saja berbincang singkat bersama Ketua FKUB Kabupaten Bangka, Pak Husin Jais. Baik, Pak Husin Jais, kalau melihat sejauh ini seperti apa nih Pak untuk kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka?
10: Iya, pertama kita memang visi misi kita adalah memberikan kenyamanan, keamanan bagi masyarakat secara keseluruhan melalui sektor agama. Jadi agama kita di sini kan ada 5. 5 itu sudah sangat, saya katakan tadi, solid. Kita bergabung dengan Kristen, dengan Katolik, dengan Buddha, dengan Konghucu. Hindu nggak ada di kita. Oleh karena itu, ke depan kita mencoba untuk mengatasi masalah-masalah yang sekecil apapun ke dalam sana. umpamanya ada perselisihan antar umat, apalagi itu perlu kita jadikan sebagai pemikir kita untuk menyelesaikan bersama. Ingat tahun 2000 sekitar 2014-15 itu ada Ahmadiyah, ingat ya, di Malaysia. Itu kita selesaikan dengan baik. Kita kerjasama dengan kawan dari Kodim, kawan dari Polres dan sebagainya. Jadi sekecil apapun ada temuan di masyarakat yang ingin memecah belah persatuan kita, kita masuk ke dalam itu. Karena kita memang forum kita forum resmi, Pak. Jadi sudah saya katakan tadi dari pemerintah pusat sampai ke daerah kita ada FKB itu di mana-mana ada. Apalagi?
11: Ini akan dilakukan secara rutin ya Pak ya?
10: Ya Pak.
11: Koordinasi ini akan dilakukan secara rutin nggak?
10: Rutin.
11: Rutin ke depan nanti.
10: Rutin. Rutin. Jadi setelah ini kita kan nanti ada konferensi nasional. Konferensi nasionalnya itu nanti ke NTT, ke Kupang nanti.
11: Ke mana Pak?
10: Ke Kupang.
11: Oh, ke Kupang. Ya, kita juga ke sana ya?
10: Ikut ke sana. Saya ajak beberapa kawan nanti ke sana itu untuk konferensi nasional.
11: Tapi seberapa penting Pak kegiatan itu?
10: Sangat penting, karena sifatnya kan secara nasional. Jadi peta nasionalnya bagaimana, kita mengikuti perkembangannya bagaimana. NTT bagaimana, di sini bagaimana. Tapi kita seperti dikatakan kawan-kawan tadi cukup kondusif Pak. Jadi sudah ada istilah Tongin Pat In Jong tadi kan, tidak ada masalah buat kita.
11: Pada himbauan juga Pak, awal lagi kepada masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama.
10: Jadi kami minta bantu juga mengenai media sosial seperti Anda itu mengembangkan visi misi kita itu seperti apa FKB itu. Ya kita menolak yang namanya orang yang mencoba untuk menjadikan negeri kita ini tidak aman, negeri Bangka Belitung atau khususnya Bangka sendiri ya. Kita akan coba apa hindarkan diri kita daripada persisian-persisian yang tidak baik. Dan sebenarnya itu tanda-tandanya ada itu. Ada hati-hati melalui sosial media, kadang-kadang ada yang menyatakan ada hujatan kebencian, ya kan? Itu ya kita hati-hati itu, terutama generasi muda kami minta itu dapat menyikapi ini. Apalagi dalam suasana 17 Agustus ini, generasi muda kita itu harus betul-betul mencintai tanah air, bangsa dan negara.
0: Pendengar, demikian bincang singkat kita bersama Ketua FKUB Kabupaten Bangka, Pak Husin Jaiz. Sampai jumpa.
12: Pendengar, informasi tadi menutup kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah hari ini. Update terus informasi Anda hanya di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat pagi.

Si di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi pukul 6 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Tadi kami sudah hadirkan warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan setelah ini kita akan dalam sajian musik dan informasi di pagi hari ini dalam sajian Bangka Belitung pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, mendengar, kami hadirkan informasi pagi ini untuk Anda. Kali ini mengutip rri.co.id, pemerintah akan melanjutkan bantuan pangan dan menyiapkan stimulus transportasi. Pemerintah melanjutkan sejumlah program pada semester kedua 2026 ini, termasuk bantuan pangan dan stimulus transportasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bantuan pangan tersebut disiapkan sebagai salah satu upaya untuk menekan inflasi. Erlangga menjelaskan bantuan pangan akan disalurkan kepada 33,24 juta penerima manfaat. Setiap penerima akan memperoleh beras sebanyak 10 kg. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyiapkan stimulus transportasi menjelang masa liburan sekolah dan Natal serta Tahun Baru atau Nataru. Erlangga mengatakan kebijakan tersebut meliputi diskon tarif angkutan laut, pembebasan tarif kepelabuhanan, pajak pertambahan nilai PPN ditanggung pemerintah, tiket pesawat kelas ekonomi. Erlangga mengemukakan juga pemerintah memberikan potongan tarif sebesar 30% untuk angkutan laut. Selain itu, pemerintah juga membebaskan tarif kepelabuhanan serta menanggung pajak pertambahan nilai untuk tiket pesawat kelas ekonomi. Di sektor energi, Erlangga juga menyampaikan pemerintah tetap menjaga ketahanan pasokan BBM di tengah ketidakpastian akibat konflik di Selat Hormuz. Menurutnya, APBN berperan sebagai shock absorber, sementara penerapan B50 membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar. Erlangga juga menuturkan penerapan B50 membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar. Menurutnya, dengan kondisi saat ini, pemanfaatan subsidi untuk B50 relatif kecil. Erlangga memastikan harga Pertalite juga tetap aman hingga Desember 2026. Ia mengatakan kebijakan tersebut telah masuk dalam buffer pemerintah Indonesia.

Ya, mendengar masih menyapa Anda pagi hari ini dalam Bangka Belitung pagi, dan tentunya nanti kami akan berikan kembali informasi untuk Anda. Kali ini Menteri Keuangan Perbaikan

cukup kuat. Menurutnya, selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga melihat variabel lainnya untuk menentukan kondisi ekonomi kuat atau sedang melambat. Di antaranya, indeks keyakinan konsumen dan juga kinerja penjualan retail. Sebelumnya, pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Kementerian Keuangan atau PMK nomor 37 tahun 2025. PMK itu memungkinkan lokapasar untuk memungut pajak atas penghasilan yang diterima pedagang dalam perdagangan sistem elektronik. Direktorat Jenderal Pajak DJP juga sudah menerbitkan pengumuman nomor 46 tahun 2026 terkait penundaan pemberlakuan PMK tersebut. Menurut pengumuman DJP, penundaan dilakukan hingga 31 Oktober 2026, jadi PMK-nya akan mulai berlaku nanti di 1 November 2026. Pengumuman DJP yang dirilis Rabu 5 Agustus kemarin juga menyatakan penundaan dilakukan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat, utamanya di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini masih menjadi perhatian pemerintah. Lalu ada dua poin penting yang tercantum dalam pengumuman DJP. Pertama, soal keputusan DJP mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPH pasal 22. Penunjukan yang telah diterbitkan akan dibatalkan. Selanjutnya akan dilakukan penunjukan kembali. Yang kedua, PPH pasal 22 yang telah dipungut oleh marketplace dari pedagang akan dikembalikan ke pedagangnya kembali. Penundaan ini tidak mengubah substansi kebijakan, melainkan hanya murni menunda waktu pemberlakuannya.

Republik Indonesia punya sosok pahlawan nasional yang merupakan seorang pemuka agama Katolik. Ia adalah Monsinyur Albertus Sugiyo Pranoto, Uskup Agung Pribumi pertama yang dimiliki Republik Indonesia. Sugiyo Pranoto berjasa dalam menyatukan umat Katolik untuk mendukung terus berdirinya Republik Indonesia di masa revolusi mempertahankan kemerdekaan. Sosok yang dikenal dengan semboyan 100% Katolik 100% Indonesia itu juga berjasa loh dalam meyakinkan tahta suci Vatikan sebagai negara pertama di Eropa yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Sugiyo Pranoto meninggal ketika sedang berada di Belanda pada 22 Juli 1963. Atas jasanya, Presiden Soekarno menjadikan Sugiyo Pranoto sebagai pahlawan nasional.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.